0: pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar.

0: saja, tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi menjadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naik sih apa-apa. Oh, yang pentingnya waktu kalau katon pi rumah sakit dong layani katon yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini, obat katon pi beli di luar leh. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi naiknya apa-apa sih. Yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Arni dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Cinta dari Agnes Monica. Oke, lagu ini mengantarkan kita ke pukul 7:43 waktu Indonesia Barat ya. Cerah banget di luar sana. Setelah Bukit Tinggi diguyur hujan semalaman. Oke, semalam maksudnya. Semalaman. Ini salam buat semuanya yang lagi dengerin kita pagi ini. Buat Pak Gafar juga nih yang masih semangat ya dengerin Pro 1 FM. Nah tuh, jadi semangat yang kita hadirkan dari studio diharapkan bisa menularkan semangat juga untuk semuanya yang lagi di luar sana. Apapun yang Anda lakukan, yang pasti saya ucapkan happy long weekend. Yaudah, kalau gitu kita lanjut lagi. Masih saya akan temani Anda hingga nanti ke pukul 8 jelang kita dengarkan Bincang Pagi untuk hari ini dari Agnes Monica. Kali ini kita ke Sheila on 7 yang pengen lompat lebih tinggi. Yep, jangan mau stuck di situ aja. Yuk, sama-sama kita melompat lebih tinggi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya kita dengarkan bersama Bincang Pagi untuk hari ini bersama rekan Ahmad Ihsan. Dan kali ini membahas topik Hari Aspal Sedunia dan Pembangunan. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Senang sekali kami menemani ruang dengar Anda untuk bincang pagi di edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Masih dari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Orkuning, Bukit Tinggi, kami panjulaskan di FM 97,2 MHz. Di pukul 8 hingga pukul 9 pagi ini, saya Malisan dan tim pagi akan menemani Anda untuk menyimak beberapa informasi-informasi terkini yang juga mungkin menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menjadi bahan pertimbangan bagi Anda untuk Anda juga sebarkan bersama masyarakat-masyarakat lain, pendengar, dan tentu juga pendengar setia kami. Pendengar, memang ini berkaitan dengan topik atau bahasan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Kami merujuk ada momen spesial juga besok, ya, di tanggal 15 Mei di dunia ada Hari Aspal Sedunia. Nah, tentu juga aspal sebagai media atau juga sarana perlengkapan juga yang tidak asing bagi Anda, terutama bagi jalan, jembatan dan sebagainya. Dan kami akan konsen juga membahasnya di sektor pembangunan, karena akan kami berbincangkan dengan Kepala Dinas PUPR Kota Bukit Tinggi, sudah bersama RRI di ujung telepon, Bapak Rahmat AE. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan, juga pemirsa RRI yang berbahagia.
0: Baik, suara Pak Rahmat tidak asing bagi pendengar kami, Pak Rahmat, karena di Halo RRI pun setiap Senin, Rabu, dan Jumat terus mengudara suara Pak Kadis di RRI. Oh,
1: nggak setiap juga sih, Pak.
0: Pak Kadis, ini berkaitan dengan aspal. Yeah. Ya, walaupun momennya kan sedunia ya, Pak. Nah, hal menarik yang butuh pendengar atau masyarakat Kota Bukit Tinggi khususnya mendapat informasi langsung oleh Pak Rahmat, memang ketika ada jalan yang berlubang, kemudian juga ada aspal yang lepas ya, Pak, di dalam kota, dan itu tidak harus menunggu lama, bisa menginformasikan kepada Dinas PUPR sendiri. Apakah itu benar, Pak Kadis?
1: Ya, benar, Pak Ihsan. Jadi untuk kemantapan jalan kota ya, karena jalan ini kan ada statusnya, Pak, ada jalan nasional, ada jalan kota ya, malahan ada juga jalan provinsi.
0: Yeah.
1: Tapi untuk Kota Bukit Tinggi tidak ada lagi jalan provinsinya, ada hanya jalan nasional dan jalan kota. Kalau jalan nasional itu yang lintas bypass ya, bypass sampai jalan Soekarno-Hatta sampai arah menuju Pekumbu, selebihnya jalan dalam kota, dan itu merupakan kewenangan kami untuk melaksanakan pemeliharaannya. Jadi memang untuk pemeliharaan ini lah, untuk menjaga apa kemantapan jalan ya, dalam rangka mudahnya orang untuk transportasi ya dan konektivitas. Jadi memang ada informasi-informasi jalan yang berlubang atau mohon cepat diberitahu ke Dinas PU, nah, kami akan cepat untuk apanya, untuk menanggulanginya, menanganinya. Itu Pak Ihsan.
0: Baik.
1: Nah, itu gimana, Pak? Untuk penanganan itu kita memang sudah memiliki material dari aspal juga sih, yang ada teknologi sekarang. Itu kami punya istilahnya volumenya cukup besar ya. Itu mungkin kami akan pesan hot mix sih, melalui vendor penyedia dari hot mix sih, ya, melalui aspal mixing pen yang ada dekat di Kota Bukit Tinggi. Nah, gitu, Pak Ihsan.
0: Baik. Jadi untuk ketika ada warga, contohnya mungkin di Kelurahan A atau di RT A yang jalannya berlubang, Pak, itu gimana? Pengurusannya memang harus lapor langsung ke dinas tadi, dan kapan harus menunggu perbaikan gitu, Pak Kades?
1: Itu bisa melalui lurah juga bisa, bisa langsung ke Dinas PU ya, juga melalui media sosial PU juga bisa ya. Itu langsung ditangani, Pak, langsung ditangani ya. Bisa laporan nanti kalau memang apa namanya itu, pada prinsipnya cepat ditangani, Pak. Masalah penari ini mungkin kalau memang bisa waktu tersedia untuk penanganan cepat, kami langsung kami tangani sepenuhnya tangani. Soalnya kami sudah punya apa material yang standby ya istilahnya ya, material yang dicadangkan di untuk penyelenggaraan pelajaran ini yang berupa aspal tinggi gitu.
0: Baik. Nah, juga menarik, Pak, ada beberapa sorotan publik, Pak Kadis, seperti halnya jalan yang proyek ya, Pak, galian drenasi ya di kawasan menjelang lampu merah simpang manjangin, Pak. Ini gimana? Ini proyek pemerintah kota atau gimana ini, Pak Kadis?
1: Itu anu, Pak, itu adalah apanya? SPPG. Itu ada permohonan izin sih untuk pengalian jalan ya dari masa. Oh, jadi memang itu mekanismenya ada sih, pengaturannya di perda ya untuk pemanfaatan bagian jalan. Dan itu bisa dimanfaatkan melalui proses izinnya. Jadi untuk yang di sana itu ada masyarakat atau vendor lah ya. Dari SPPG untuk apa crossing jalan ya, untuk crossing jalan untuk air limbahnya. Kebetulan drainasi itu memang ada seberang jalan. Jadi itu kami, ya itu kami beri izin dengan kondisi-kondisi bagaimana jalan itu kembali seperti semula sih. Itu memang memang kami juga mendapat informasi Pak, memang ada gangguan jalan di situ dari
0: ya, benar, Pak Kadis.
1: Yang mengerjakannya.
0: Nah itu gimana Pak? Ini kan masih masih berproses, belum ada kembali normal karena ada yang belum tertutup ya Pak, di beberapa space yang mengarah ke trotoar, dan juga space yang mengarah ke trotoar belum ditutup. Kemudian
1: segera ya kami sudah menyampaikan Pak, kami SP itu untuk segera dia memperbaikinya gitu loh.
0: Dan memang harus dikembalikan posisinya dengan aspal yang sama ya Pak.
1: Aspal lagi, nanti daspal lagi jalan tuh.
0: Baik, ini
1: dengan Hamka tuh ya.
0: Kapan Pak tengah waktunya, sampai kapan dikasih SP Pak?
1: Ya kami kan sudah minta kemarin dalam satu atau tiga hari inilah ya, tapi belum juga, nanti kami tinjau lagi deh.
0: Ya karena juga cukup.
1: Soalnya ini kan butuh proses juga untuk pemesanan aspal.
0: Iya, karena jalan itu cukup penting karena banyak warawiri kendaraan yang strategis Pak, karena dari lintas dalam kota luar kota juga lewat situ Pak Kadis. Karena jalan penting ini, banyak kendaraan yang lewat-lewat baik dalam kota atau luar kota ya Pak Kadis.
1: Ya nanti kami apa lagi Pak? Kami tinjau lagi ke lokasi dan koordinasi lagi dengan pihak vendornya.
0: Baik. Nah, menarik Pak Kadis, masih di sektor PU atau pembangunan sendiri. Nah, kabarnya juga Pak Wali Kota menginstruksikan kepada Pak Kadis akan ada perbaikan trotoar. Ini trotoar memang berada di kawasan Jam Gadang atau semua trotoar yang akan dibenahi Pak Kadis?
1: Oh ya, jadi yang untuk perbaik itu masih dalam rangka pemeliharaan trotoar juga tuh Pak. Jadi memang kita masih untuk pada trotoarnya kita masih sekarang kita fokuskan untuk di kawasan Jam Gadang ya, karena kita ada apa namanya nih persiapan untuk acara 100 tahun Jam Gadang. Jadi untuk kota sih Pak, tapi kita sekarang difokuskan dulu untuk mendukung kegiatan acara ulang tahun apa? Satu
0: Kota Jam Gadang ya.
1: Pak Isan.
0: Dan konturnya pun akan berubah ya Pak, tidak begitu tinggi ya dengan kondisi sebelumnya.
1: Ya, masalah dulu kan konturnya ya Pak, kemiringannya ya. Jadi kita bikin datar sih Pak untuk kenyamanan orang jalan kaki.
0: Jadi memang khusus untuk pejalan kaki ya, ke penegasan Pak Wali ya, bukan untuk berjualan ya Pak Kadis?
1: Iya betul, namanya trotoar pedestrian pejalan kaki Pak.
0: Dan ini memang murni untuk pelayan publik bagi pejalan kaki ya Pak Kadis ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, kira-kira ada program apa Pak di pembangunan di Bukit Tinggi selama tahun 2026 ini Pak Kadis?
1: Ya tetap ada sih Pak, pembangunan jalan, rehabilitasi jalan yang di sektor PU ya Pak. Drainase juga ada yang di tahun sekarang Pak. Tetap ada.
0: Nah, kemarin kan juga ada pembangunan pengalihan listrik di depan kantor DPRD yang ditanam di bawah tanah ya Pak, bukan di atas. Nah, apakah proyek itu akan juga ada penggalian hal yang sama untuk beberapa ruas di Bukit Tinggi Pak Rahmat?
1: Yang mana lagi nih Pak, yang depan DPRD itu pembuatan taman Pak.
0: Iya, taman.
1: Itu perlu pengalihan jalur PLN, jalur kabel PLN sih.
0: Apakah pengalihan pengalihan kabel PLN itu hanya ada di depan kantor DPRD saja atau ada sekota Bukit Tinggi Pak?
1: Sekarang kan program kita kan untuk itu dulu Pak, untuk mendukung taman itu dipindahin dulu. Nanti ada kita lain, nanti kita lihat lagi di mana mau dipindahin gitu kan.
0: Tamannya memang taman apa Pak yang dibangun?
1: Kota.
0: Taman kota seperti Taman Monumen Bung Hatta?
1: Iya, taman itu situ ada tempat duduk Pak, ada tanaman, ya namanya taman sih Pak. Ano Pak Isan, gimana sebenarnya nih? Ya taman seperti apa ya, tentu sesuai desainnya loh. Yang nama taman kota itu kan RTH Pak Isan.
0: Akan tidak memangkas, tidak ada pemangkasan pohon-pohon pelindung di titik itu Pak? Tidak.
1: Tanya LH lah Pak.
0: LH berarti LH ya?
1: Itu bukan kerja PU tamannya ya.
0: Baik. Pak Kadis, untuk pagi ini sudah bergabung di Persatu Pak Rahmat, kami masih menunggu informasi lainnya Pak Kadis. Siap.
1: Ya, pagi.
0: Assalamualaikum. Siap.
1: Salam.

Baik pendengar, itu informasi yang kami hadirkan dalam perbincangan kami di pagi hari ini bersama Dinas PUPR Kota Bukit Tinggi, di mana Pak Rahmat Ais sudah mengudara berkaitan dengan menjawab beberapa pertanyaan publik atau juga keluhan masyarakat dan juga termasuk program-program pembangunan yang ada di dalam kota. Tapi tadi menarik ketika Anda warga Kota Bukit Tinggi khususnya di 24 kelurahan dengan 3 kecamatan, jika ada jalan yang rusak, aspalnya lepas, khususnya aspal, nah tidak harus menunggu lama, sampaikan ke Pak Lurah atau Bu Lurah, kemudian atau langsung ke Dinas PUPR yang berada di belakang balok untuk disikapi perbaikannya dengan tidak menunggu lama, langsung petugas akan datang ke lokasi untuk memperbaiki sehingga jalan tidak ada yang rusak dan berlubang atau bahkan terjadi insiden kecelakaan lalu lintas baik tunggal atau juga dengan kendaraan lain. Berdengar. Baik, kami masih akan menyapa Anda untuk pagi ini menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, tapi ada baiknya kita akan break dulu dengan beberapa sajian dan informasi bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: pernah harapanku.
1: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
2: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi

Baik, pendengar dimanapun berada, masih bersama Pro 1 RRI Bukitting untuk edisi hari ini. Memang lebih cepat RRI memaknai hari-hari spesial, termasuk tadi besok setiap tanggal 15 Mei di dunia atau di internasional ada peringatan Hari Aspal Sedunia. Pendengar, dilansir dari situs resmi National Today, 15 Mei adalah hari peringatan didirikannya Institut Aspal pada tahun 1919. Di tahun berikutnya, memang ada beberapa anggota Institut Aspal secara resmi terpilih untuk mensponsori kegiatan peringatan Hari Aspal Sedunia ini setiap tahun. Jadi penelitian menunjukkan bahwa 94% jalan di Amerika Serikat adalah jalan beraspal dan 80% atap perumahan di Amerika, khususnya di Amerika Serikat, adalah atap yang menggunakan aspal. Dengan diadakannya peringatan Hari Aspal Sedunia ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran tentang ketahanan jalan serta atap yang terbuat dari aspal. Aspal memiliki beberapa fakta menarik yang perlu diketahui, yakni ada aspal yang merupakan bahan yang paling banyak didaur ulang di Amerika Serikat hingga jutaan ton aspal setiap tahunnya. Kemudian jalan yang terbuat dari aspal pun memiliki umur yang lebih panjang, bahkan jalan yang memiliki 3 lapis aspal bisa bertahan hingga 50 tahun, pendengar. Informasi itu sudah bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: kewaspadaan dan kolaborasi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana seperti cuaca ekstrim, banjir dan longsor, serta potensi bencana lainnya. Kami hadir bersama narasumber untuk membahasnya dalam dialog interaktif. You are now to your number one radio station. Simak dan dengarkan Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dialog Kentongan. Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi. You are now tuned in to your number one radio station. Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Perempuan memiliki peran penting dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya hak, tetapi juga langkah menuju kemajuan bersama. Melalui program Perempuan Berdaya, Pro 1 RRI Bukit Tinggi menghadirkan ruang dialog dan inspirasi untuk mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Ada beragam tema menarik, membuka wawasan, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Dengarkan program ini, dan jadilah bagian dari perubahan menuju masyarakat yang adil dan setara. Perempuan Berdaya, hadir setiap Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: now tune in to your number one radio station.
1: Bincang Pagi hadir di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbarui informasi dan wawasan Anda bersama RRI Bukit Tinggi. Bincang Pagi, kami membahas beragam topik menarik, isu terkini, dan peristiwa yang terjadi saat ini. Ikuti dan dengarkan dialog kami di Bincang Pagi melalui FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Lengkapi aktivitas Anda dengan mendengarkan Bincang Pagi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Sosok sepuh ini merapikan beberapa gulungan roll film yang bertumpuk di ruangan kecil di sisi kanan pintu masuk. Lalu ia berjalan di antara ratusan deretan bangku-bangku rotan yang sudah lapuk dimakan zaman, sembari memunguti beberapa sampah yang tercecer di lantai. Inilah rutinitas Dayal, pria 74 tahun yang telah menghabiskan lebih dari setengah abad hidupnya mengurus bioskop tua ini. Tak hanya sebagai penjaga bangunan, namun sekaligus saksi sejarah, satu-satunya bioskop yang masih tersisa di kota Bukit Tinggi.
1: Kalau dulu 800 lah dulu, kalau sekarang sampai, paling sekarang 400, 22 yang di sini kan.
0: Dekade 1970-an sampai 1990-an boleh dibilang, masa itu adalah masa keemasan bioskop di kota Bukit Tinggi. Namun tak terbayangkan, sampai 50 tahun kemudian, Dayal di usia senjanya tetap setia merawat mesin-mesin tua pemutar film beserta perlengkapannya. Artefak ini menghidupkan kembali nostalgia tempo dulu.
1: Biasanya dulu waktu tahun masih jaya kan, jam 1, jam 4, jam 8, sampai jam 10 sekarang tak mau lah. Usia jaya tahun 2000 ke bawah.
0: Bioskop Eri merupakan satu dari tiga bioskop yang ada di Bukit Tinggi, yaitu Bioskop Sofia dan Gloria yang telah mati dan beralih fungsi. Bangunan ini didirikan tahun 1939 dan masuk dalam daftar cagar budaya di kota ini. Bangunan ini menghadap ke depan, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Pada puncak bangunan menjulang semacam menara berbentuk kotak persegi panjang, cukup tinggi ke atas hingga beberapa meter bila diukur dari dasar bangunan. Di sisi kiri bagian bawah bangunan, tepat di samping gerbang besi, terdapat loket kecil cukup untuk seseorang dan bentuk kotak persegi panjang, cukup tinggi ke atas hingga beberapa meter bila diukur dari dasar bangunan. Di sisi kiri bagian bawah bangunan, tepat di samping gerbang besi, terdapat loket kecil cukup untuk seseorang dapat memasukkan tangan untuk membayar dan menerima karcis masuk ke dalam gedung tersebut.
1: Ya, coba diajar buka terus.

0: Tapi ada orang main, kalau enggak ada orang enggak main.
1: Baru bisa main ada orangnya berapa minimal, Pak?
0: 20 lah, 20 18.
1: Oh, kalau di bawah itu enggak bisa.
0: Enggak bisa, N6 8 10 enggak bisa. Sudah payah.
1: Jadi kalau sekarang ini film-filmnya film apa aja?
0: Film-film lama-lama ada yang baru. Film datang aja di Padang, kita kirim film ini. Ada di Padang dikirim lop lah. Enggak diminta target-target kan.
1: Berarti itu dari mana? Dari Padangnya itu dari bioskop?
0: Dari Padang, dari industri nama PT MI, perusahaan besar. Bioskop Karya dia yang punya. Kita kan, kalau orang awak bilang kan, kembang ketikar dulu. Didukkan tiba-tiba ada orang jam 9 lewat, nah, dimatikan. Ada orang 4 orang, 6 orang, dikembalikan duitnya. Jam 8.30, jam 8 udah masih ada. Penunggu orang gak ada.
2: Sejak awal tahun 2000, bioskop-bioskop rakyat mulai tergerus oleh zaman. Keberadaannya dilindas oleh kemajuan teknologi, seperti munculnya kepingan VCD, layanan streaming di internet, hingga munculnya bioskop untuk kelas menengah yang harganya selangit.
0: 90% ada kekurangan dari tahun dulu. Ini 10% udah cukup. Tahun-tahun dulu kan sampai jam menekso, sampai pinggir jalan nunggu orang mati habis beli.
2: Sepinya penonton membuat bioskop ini makin terseok. Harga tiket masuk yang dibanderol Rp15.000 tak begitu menarik minat pengunjung, hingga berimbas pada operasional bioskop ini. Namun, tak menyulutkan untuk tetap bertahan.
0: Kita kerja ini 3 orang aja. Kadang-kadang kita rangkap nih, kebersihan, jaga pintu, yang satu pilih mau lain, operator. Yang satu di loket. Kadang-kadang tidak ada yang loket itu datang kan, kita berdua aja kerja sama.
1: Apa sih yang membuat bioskop ini masih tetap bertahan gitu, Pak? Padahal penontonnya dikit gitu.
0: Sebetulnya betul dikatakan dan pengen pengunjung. Kalau ada pengunjung kita bertahan juga. Kalau tidak ada pengunjung tuh orang suka hiburan kan ada juga. Kalau malam minggu tuh sedang malam minggu kalau tidak ada orang 20 tidak main.
2: Tergerusnya keberadaan bioskop-bioskop rakyat yang ada di Kota Bukit Tinggi sejak awal tahun 2000-an lalu adalah persoalan perkembangan zaman. Beda zaman, beda hiburan, begitu yang diyakini banyak orang. Namun, sebagai wisata dan ekonomi kreatif, apakah industri ini akan dibiarkan benar-benar tenggelam di Kota Bukit Tinggi yang dijuluki sebagai kota wisata? Berikut penuturan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Bukit Tinggi, Dr. Andes Henry M.A.
3: Konsep-konsep itu telah ada sebenarnya ya, telah ada dalam bentuk apa ya, diskusi maupun sebagainya. Tapi tentu kita bioskop ini karena memang investasi swasta sebenarnya kan, bukan investasi pemerintah daerah. Tentu apa kita nanti mendorong nanti pihak swasta mana yang mau berinvestasi untuk bioskop. Minimal ada 21 dan 1 gitu kan ya. Memang apa, kita mendorong masyarakat ya mau investasi. Nah itu yang apa, kita masih menunggu. Karena memang kalau bioskop itu kami lihat apa kan, itu kan swasta punya ya. Saya mungkin swasta ini apa belum ada bentuk-bentuk apa ya, bentuk keinginan melihat apakah prospek bioskop ini memang tinggi dia di apa. Kita memang sekarang ini dihadapan dengan apa ya, kemajuan teknologi informasi. Sekarang minat orang untuk nonton bioskop, permintaan secara kolektif itu tidak banyak, sehingga orang untuk Bukit Tinggi belum mau berinvestasi itu katanya. Jadi dibuka lah nanti bioskop swasta, tapi apa tidak ada nilai jual, sehingga pengembalian apa return of investment yang tidak ada, tentu ini akan masalah juga ini. Tapi kita tetap mendorong. Tapi kalau memang ada bentuk-bentuk permintaan yang ditambahkan oleh wisatawan banyak kepada kami, tentu ini akan dicatatkan bagi kita.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat akan keberadaan bioskop di kota ini?
4: Kalau menurut saya, untuk bioskop di Bukit Tinggi ini sangat perlu, supaya warga Bukit Tinggi ini kalau ada film yang terbaru nggak perlu lu untuk pergi ke Padang cuma untuk menonton. Kan sayang tuh duitnya, terbuang sia-sianya ke Kota Padang. Mending uangnya itu diputar aja di Bukit Tinggi.
5: Kalau menurut saya, sebagai masyarakat di Kota Bukit Tinggi, bioskop ya sangat diperlukan sih, buat apalagi buat anak-anak muda, terutama yang pengen up to date tentang film-film terbaru.
6: Kalau menurut saya sih, sebagai warga Bukit Tinggi, untuk bioskop representatif sih perlu. Dan itu juga bisa menambah pendapatan untuk daerahnya. Soalnya kan kalau pajak bioskop kan lumayan gede soalnya.
7: Untuk adanya sebuah bioskop di Bukit Tinggi, mungkin untuk sekarang ini tidak masalahnya. Sekarang kan sudah ada HP, TV, kalaupun mungkin untuk pariwisata, mungkin yang alamnya saja.
2: Dengan suara bergetar dan nafas sedikit terengah, Dayal menatap Nanar ketika kami bertanya tentang harapannya ke depan untuk kelanjutan bioskop yang telah menjadi separuh bagian hidupnya ini.
0: Tidak ada harapan lagi, tidak ada. Kadang-kadang orang punya anak kan berubah pikiran, mau dia apa dijualnya, tidak tahu. Dia lapasan, dia tidak ada rugi terus, bayar lampu, tidak mau lagi dia mengelola. Itu kalau...
2: Masa kejayaan itu kini tinggal kenangan dengan gedung tak terawat dan papan nama bioskop yang masih melekat, terpasang di bagian depan gedung. Ia adalah sisa-sisa nostalgia romantisme dahulu, dan saat ini tengah bertarung melawan zaman.

Demikian pendengar, kami hadir untuk menyapa Anda di Bincang Pagi untuk edisi hari ini di Kamis 14 Mei 2026. Saya Ahmad Rizan dan tim pagi menemani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: are now tuned in.
1: Anda baru saja mendengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar pesan berantai dari media sosial WhatsApp yang mengklaim munculnya fenomena aphelion menimbulkan penyakit karena membuat suhu bumi lebih dingin. Dilansir dari laman komdigi.go.id, di media sosial WhatsApp yang mengklaim munculnya fenomena aphelion menimbulkan penyakit karena membuat suhu bumi lebih dingin. Dilansir dari laman komdigi.go.id, klaim fenomena aphelion menimbulkan penyakit karena membuat suhu bumi lebih dingin adalah tidak benar. Faktanya, PLT Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Urip Haryoko membantah klaim fenomena aphelion membuat suhu lebih dingin. Aphelion tidak berpengaruh signifikan terhadap suhu di bumi. Hal itu termasuk pada periode bumi letaknya lebih dekat dengan matahari. Peneliti Pusat Riset Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Andi Pangeran mengatakan bahwa aphelion tidak berdampak pada kenaikan maupun penurunan suhu di permukaan bumi. Namun faktor klimatologis atau iklim yang turut berperan besar dalam perubahan suhu.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Bas Ben dan Reza. Oke, masih di Pro 1 FM dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu penyemangat untuk Anda nih pendengar ya, yang hari ini bisa menikmati liburan panjang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Aduh, kayaknya tuh bulan Mei setiap tahunnya tuh jadi bulan yang dinanti-nantikan banyak orang ya. Tapi tidak semua orang bisa menikmatinya seperti Anda menikmatinya. Jadi hargailah setiap waktu yang Anda habiskan. Tentunya pergunakan juga untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat baik ya. Contoh seperti melakukan olahraga, ya mungkin olahraganya juga gak harus yang berat-berat, yang ringan-ringan aja, yang penting bisa tetap menjaga kondisi tubuh Anda bugar agar imunitas tubuhnya juga tetap terjaga. Terhindar dari penyakit-penyakit, terhindar dari gejala demam, batuk, pilek gitu ya. Nah, itu adalah kuncinya imunitas tubuh. Oke, masih kita lanjut lagi dengan lagu-lagu lainnya. Hingga nanti ke pukul 10, kita masih akan sama-sama di sini. Di Pro 1 FM, RRI Bukit Tinggi, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR Code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program Mas 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual,

aktual dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Di sela-sela waktu berharga Anda pagi ini, kami sampaikan berita kehilangan ya. Telah hilang satu lembar STNK motor merek Honda nomor polisi BA6624LZ warna hitam dengan nomor mesin KEV7E1100813, nomor rangka MHIKEV7192KI0334 atas nama Haji Mawardi Sutanto Manggung. Hilang sebulan lalu dari perjalanan ganti yang menuju Mage. Setelah dicari sudah tidak ditemukan lagi. Bagi yang menemukan harap menghubungi RRI Bukit Tinggi dan bisa menghubungi juga nomor handphone 0812-6763-761. Atau bisa mengantarkan langsung ke RRI Bukit Tinggi, Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning, Bukit Tinggi.
1: Seputar Piala Dunia. Halo para pecinta bola. Tak terasa ajang bergengsi sepak bola 2026 akhirnya datang juga. Dunia sebentar lagi akan berpesta di tanah para legenda, tepatnya di Meksiko. Negara ini akan menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tapi apa yang membuat Meksiko begitu spesial sebagai tuan rumah? Bicara soal Meksiko tidak lengkap kalau tidak membahas budayanya yang begitu berwarna, seperti makanan yang harus dicoba, al pastor atau nachos yang benar-benar otentik dan pedasnya luar biasa. Terus ada musik mariachi yang akan bikin suasana kota semakin hidup. Meksiko itu negara yang hidup 24 jam. Supporter yang datang ke sana tahun 2026 bukan cuma akan nonton bola, tapi juga merasakan festival besar. Pertandingan pembuka akan diadakan di Estadio Azteca. Ini bukan sekedar stadion, ini adalah kuil sepak bola. Kita masuk ke lapangan hijau. Timnas mereka alias L3 punya sejarah yang unik. Mereka selalu lolos ke 16 besar, bahkan 7 edisi berturut-turut sebelum di ajang 2022 lalu. Meksiko di tahun 2026 ini mengandalkan kombinasi pemain senior yang punya mental juara dan talenta muda yang lagi meledak di Eropa. Mereka main dengan gaya high pressing dan transisi yang begitu cepat. Kalau ditanya siapa pemain kuncinya, terdapat 2 nama yang menarik perhatian. Pertama, Edson Alvarez, si gelandang baja dari West Ham, dia adalah jantung pertahanan. Main di Eropa membuat dia jadi pemain yang dingin dan punya kepemimpinan yang kuat. Dialah kapten yang akan memastikan mental rekan-rekannya tidak akan drop. Nama kedua, Santiago Gimenez, The Machine. Striker ini tajam di kotak penalti. Di tahun 2026 ini, harapan publik Meksiko ada di pundak dia. Main di rumah sendiri itu adalah hal yang luar biasa. Lawan mereka di pembuka adalah Afrika Selatan, laga nostalgia 2010. Target realistis perempat final, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja mereka mampu memutus kutukan perempat final dan melaju ke semifinal untuk pertama kalinya. Nah, apakah Meksiko akan berjaya sebagai tuan rumah atau malah tertekan? Kita nantikan di ajang Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Satu berita kehilangan terakhir untuk hari ini ya. Pagi ini maksudnya, telah hilang satu lembar STNK motor merek Honda, nomor polisi BA4667LAD, warna putih dengan nomor mesin JM04322046, nomor rangka MH1JM049RK240776, atas nama Safina Aulia. Hilang Kamis 7 Mei 2026 di sekitaran kampus Akademi Farmasi Imam Bonjol, Bukit Tinggi. Setelah dicari, surat tersebut tidak ditemukan lagi, dan bagi yang menemukan harap menghubungi RRI Bukit Tinggi atau bisa menghubungi nomor handphone 0857-5801-4093 dan bisa mengantarkan juga ke RRI Bukit Tinggi Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning, Bukit Tinggi.

0: Coklat Pendengar. Lagu ini mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan kita untuk hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Saya Mutia Utami pamit undur diri, dan setelah ini Anda akan ditemani Tuti Widya di ajang-ajang selanjutnya. Tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kamu Yasmin kan?
1: Ya.
2: Kamu sayang nggak sih sama diri kamu sendiri?
1: Ya sayang lah.
2: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
0: Awas ya tuh cinta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
1: Om Swastiastu.
0: Wedi Om Kian.
2: Namo Buddhaya.
3: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
4: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang,
5: tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
6: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawan wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
7: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah air?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
8: Kau bertanya aku orang apa?
9: Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
10: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
11: Sila kesatu, Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
0: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
12: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
13: Tanah yang Tuhan pola buat etam, dijual buat etam makan. Dijual buat etam menapikan.
14: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
0: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
15: Iya wanwai, dan ia tetik darah, dan ia wai mata, napa tompo. Dan ia to wanwai, kompoi riasengnya si salanga, dan ia angka gara daripada tak. Dan ia to wanwai, si pancaja dan kanga, majepu nyawa, pancaji sompa tetonga, menenuanna wanwai.
16: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik sebadan,
17: tapi dalam keyakinan kami
18: ya, kami Indonesia.

Selamat siang pendengar manapun Anda berada, inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Apa kabar Anda di hari ini, Kamis 14 Mei 2026? Mudah-mudahan terkabar sehat dan tentunya sangat bahagia sekali menikmati liburan panjang di minggu ini. Dengarlah lagu dan informasi, kami akan hadir untuk Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda di siang hari ini yang tengah beraktivitas, semoga aktivitas Anda, pekerjaan Anda bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Untuk cuaca, untuk siang hari ini tampaknya Bukit Tinggi mendung, tapi tadi pagi sempat cerah sekali ya, dan tidak berselang lama siang hari ini awan kembali tampak di langit-langit kota Bukit Tinggi. Baik, pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan kami akan temani apapun aktivitas Anda di kesempatan siang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di Bukit Tinggi siang ini bersama saya, Tuti Widya. Baik, lagu berikut akan segera hadir. Sebuah lagu dari Cindy Bernadette dengan judul I Fall in Love in Jakarta.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan 1 lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat. Sejak usia muda, remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: ribuan nyawa telah melayang sia-sia di jalan raya. Periksa kondisi kendaraan dan kelengkapan-kelengkapannya, serta taati peraturan lalu lintas demi keselamatan jiwa Anda.
1: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bukittinggi.

Pendengar, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Sumbar sejak Selasa 12 Mei 2026 sore hingga Rabu 13 Mei 2026 dini hari memicu banjir, tanah longsor hingga tanah amblas menyerupai sinkhole di sejumlah titik. Dampak paling parah terjadi di Nagari Situjuah Ladang Laweh, Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Ruas jalan kabupaten yang menjadi satu-satunya akses keluar masuk Nagari tersebut amblas dan tertimbun material longsor. Akibatnya, ratusan kepala keluarga terisolasi karena kendaraan tidak dapat melintas. Peristiwa itu membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Sekolah diliburkan, distribusi barang terganggu, dan kegiatan ekonomi warga nyaris berhenti total karena akses transportasi yang terputus. Anggota Komisi 2 DPRD 50 Kota Muhammad Fajar Rila Feski yang turun langsung meninjau lokasi mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tanggap darurat untuk menangani dampak cuaca ekstrim tersebut. Menurutnya, kerusakan jalan di kawasan Lokua Pangorangan Nagari Situjuah Ladang Lawe tidak hanya menyebabkan badan jalan amblas membentuk lubang menyerupai sinkhole, tetapi juga menutup material longsor yang membuat akses sama sekali tidak bisa digunakan. Berdasarkan laporan yang dihimpun di lapangan, sebanyak 600 kepala keluarga KK dengan total sekitar 2.053 jiwa terdampak langsung akibat putusnya akses jalan tersebut. Warga tidak bisa keluar maupun masuk kampung menggunakan kendaraan karena seluruh jalur tertutup longsor dan amblas. Wali Nagari Situjuah Ladang Lawe, Mawardi Datuk Sinarupane, mengatakan masyarakat saat ini sangat membutuhkan bantuan pemerintah daerah, terutama alat berat untuk membersihkan material longsor dan membuka kembali akses jalan. Kerusakan infrastruktur akibat hujan deras tidak hanya terjadi di Situjuah Ladang Lawe, Nagari Tungka, bencana hidrometeorologi juga menyebabkan warga terpaksa mengungsi karena kondisi yang dinilai membahayakan keselamatan. Selain itu, aliran Sungai Batang Sandia atau Batang Air Pondam yang bermuara ke Batang Agam Payakumbuh kembali meluap. Luapan sungai tersebut merendam areal pertanian milik warga dan merusak area lubuk ikan larangan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Dan tidak hanya itu, pendengar, sejumlah jalan pertanian di wilayah terdampak juga dilaporkan mengalami longsor akibat intensitas hujan tinggi yang berlangsung selama berjam-jam. Fajarillah Feski menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dampaknya tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah mempengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dalam skala luas. Menurutnya, penetapan status tanggap darurat penting untuk membuka ruang penggunaan dana tak terduga dalam APBD 2026 serta mempercepat mobilisasi bantuan dari berbagai pihak. Baik pendengar, itu tadi informasi mengenai tanah amblas menyerupai sinkhole yang mengisolasi lebih dari 2.000 warga di 50 kota, tepatnya di Situjuah Ladang Laweh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nanti akan kita lanjutkan kembali informasinya, kita akan nikmati sebuah lagu terlebih dahulu dari Fauzana dan Aprilian, Satu Rasa, Satu Cinta.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Heh, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Mami, itu mana Enji main truk?
4: Enji, nggak bisa Enji lihat ini. Mami ada kerja, nak. Main sendiri dulu, abang.
3: Nggak bisa. Yang penting harus Mami kawani aku main truk.
4: Biar siap kerja Mami dulu ya, bang.
3: Nggak bisa, aku main sendiri.
4: Nah, sudah, abang lihat HP nih.
3: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
4: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu Mami ya. Sana.
5: HP memang senjata yang ampuh agar anak-anak bisa diam dan tidak menangis. Tapi terlalu sering bermain HP bisa berbahaya bagi tumbuh kembang sang anak. Kemampuan otak, sosial, dan emosi jadi tidak terkontrol. Sayang anak, luangkan waktu untuk bermain dengan anak.

masih tak bertepi dari hijau daun menjadi lagu kita yang terakhir di acara musik dan informasi untuk siang hari ini. Selanjutnya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan berbagai informasi melalui dinamika olahraga.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak peluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan, namun penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih.

0: beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.

0: gagal mendapatkan lisensi di sirkuit ini untuk Super League pada klub tersebut di Super League karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
1: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tapi lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada, inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kembali menemani suasana siang hari Anda dengan musik dan informasi. Dan baik pendengar, untuk informasi atau hiburan kita yang pertama untuk pagi siang ini, kami akan hadirkan sebuah lagu dari Dorman Manik dengan judul Ingin Memeluk Dirimu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang, dan itulah sebuah lagu dari Kotak berjudul Hoax. Dan peringat, walaupun hujan deras mengguyur beberapa daerah di Sumatera Barat, dan berita yang tadi kami sampaikan, hujan mengguyur daerah Situjuah, Kabupaten 50 Kota yang menyebabkan tanah longsor, banjir, serta jalan amblas yang mirip sinkhole yang mengisolasi lebih dari 2.000 warga. Namun, walaupun diguyur hujan, Darmasraya tetap diserbu warga. Nah, pendengar, berita terbaru yang dapat kami sampaikan yaitu meski hujan mengguyur sejak pagi, antusiasme masyarakat menghadiri pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Pemkab Darmasraya di Kota Baru tidak surut. Kaum ibu terlihat memadati lokasi kegiatan demi mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibanding harga pasar. Program pasar murah tersebut dilaksanakan Pemkab Darmasraya melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan sebagai langkah menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan perdana berlangsung di kantor Wali Nagari Kota Baru pada Rabu 13 Mei 2026. Sejak pagi warga sudah mulai berdatangan meski cuaca hujan. Dan kondisi tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok murah di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Kepala Dinas Kumper Dak Darmasraya Alfiandri mengatakan, kegiatan pasar murah merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Melalui program tersebut, Pemkab Darmasraya berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah sekaligus membantu menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

0: Limbah plastik, material yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, seringkali hanya dianggap sebagai beban lingkungan yang tak berharga. Namun di tangan Eli Fahmi, seorang pekerja sosial masyarakat di Kelurahan Pasar Usang, plastik bekas minuman dan makanan justru menjadi kunci pembuka gerbang kesejahteraan warga. Baginya, menjaga lingkungan adalah jalan panjang untuk mencintai sesama.
1: Lah, awalnya waktu itu, ibu kan ikut pelatihan kader lingkungan hidup. Ada di acaranya di BLK waktu itu diadakan. Bagaimana cara pengelolaan sampah. Setelah itu, dinas membuat adanya kader lingkungan hidup. Akhirnya ibu terpilih menjadi kader lingkungan hidup. Dari situ, ibu berpikir kalau udah ada sampah, bagaimana nanti masyarakat bisa memilah sampah di rumah tangganya masing-masing. Nah, itu yang ibu motivasi ke diri ibu. Ibu contohkan dulu ibu. Jadi ibu belajar memilah sampah di rumah. Dari sana, ibu timbul ide untuk menggunakan hasil-hasil ini supaya ada bernilai guna. Akhirnya untuk itu terpikir oleh ibu karena ada bank sampah yang didirikan oleh pemerintah dengan bantuan dana. Syaratnya ada tanah. Kalau ada tanah nanti akan dibangunkan gedungnya. Sedangkan ibu nggak punya tanah, cuma ada rumah. Tapi walaupun ada rumah, ibu berpikir apa salahnya kalau kita bisa bank sampah mandiri.
0: Ibu Eli tidak hanya bicara soal teori kebersihan. Ia melangkah lebih jauh dalam membangun sebuah ekosistem ekonomi mandiri melalui prakoperasi sampah daur ulang. Di sini, tanggung jawab terhadap lingkungan dikonservasi menjadi akses permodalan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh warga kurang mampu.
1: Semuanya itu kita olah. Jadi masyarakat ngantar kini kan udah bersih tuh. Nah, kita olah lah menjadi seperti tempat tisu, tempat buku, tempat tong sampah, tempat gantungan kunci. Banyaklah jenis-jenis yang lainnya, seperti tas gitu kan, topi, taplak meja. Oh, awalnya ya dia nabung kan, kita catat. Berapa, seon kah atau dua on kah? Nah, nanti kita hargai. Ada kilonya, ada standarnya, ada, udah ditentukan. Kalau sampah plastik berapa, sampah kertas berapa, nah, itu udah ada ditentukan gitu. Nah, tapi ibu sering karena sekarang banyaknya ada lapak-lapak itu, nah, kita langsung jual ke lapak, tapi udah bersih. Hasilnya kita simpan dulu, tidak dibelikan dulu untuk bahan-bahan yang lain. Setelah terkumpul anggota kita ini, siapa yang punya usaha, jualan kecil-kecilan, dia bisa minjam. Awalnya 10. Ya, 10. Terus 10 meningkat 12. Sudah 12, 15, gitu. Sampai cuma 20 dibatasi.
0: Keberanian Ibu Eli menjalankan program ini secara swadaya menunjukkan bahwa solusi lingkungan tidak selalu harus menunggu bantuan besar. Dengan prinsip ekonomi sirkular, sampah yang diselamatkan diproses menjadi kerajinan dan hasilnya diputar kembali untuk membantu kebutuhan mendesak para anggotanya. Tentu jalan ini tidaklah mudah. Perlu ketekunan luar biasa untuk mengubah sampah menjadi rupiah. Namun, Ibu Eli menemukan kebahagiaan terbesar saat melihat satu persatu anggotanya mulai berdiri di atas kaki sendiri.
1: Ada satu contoh sekarang, alhamdulillah anggota ibu itu Sekarang mulunya ya, dia minjamkan 500, meningkat menjadi 1 juta, meningkat jadi 2 juta, menjadi 5 juta. Itu dia cuman jualan awalnya risoles. Risoles yang ditaruh ke kedai-kedai, ke warung-warung, ke sekolah. Alhamdulillah ya, sekarang ini dia udah terkenal, sudah mempunyai e-katalog. Itu anggota ibu yang sudah maju dan mandiri. Karena dia sudah memulai peningkatan ekonominya, sekarang dia nggak minjam lagi. Boleh dipinjamkan ke orang yang lain lagi, gitu. Sekarang dia udah mandiri. Itulah anggota ibu. Yang lain tapi masih ada yang belum, gitu.
0: Bayangkan sebuah siklus di mana setiap bungkus plastik yang dipungut perlahan-lahan berubah menjadi modal usaha. Sebuah bukti nyata bahwa kepedulian terhadap bumi memiliki korelasi langsung dengan pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput. Melalui prakoperasi ini, Ibu Eli sedang menanamkan kesadaran baru bahwa limbah bukan lagi masalah, melainkan solusi ekonomi yang berkelanjutan.
1: Kita tingkatkan lagi pinjamannya, syaratnya kejujuran, karena kita tidak mungut bunga gitu. Jadi untuk membantu masyarakat di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu makanya kita wanti-wanti kepada masyarakat untuk memilah sampah. Alhamdulillah mungkin sudah mulai berkurang lah. Kalau sudah dipilah sampah plastik berarti kan sudah mengurangi. Sedangkan yang untuk sisa-sisa makanan sudah bisa dijadikan kompos ke tanaman-tanaman mereka. Nah, tidak lagi seperti dulu kan dibuang semuanya gitu. Jadi sedangkan harapan mudah-mudahan nantinya perilaku bagi semua masyarakat yang di sekitar lingkungan maupun di Kota Padang Panjang akan mempunyai rasa kepedulian di rumah tangganya untuk tidak bosan-bosan melaksanakan pemilahan sampah di rumah tangga.
0: Eli Fahmi mengajarkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar menjaga tanah tetap bersih, tapi tentang memastikan masa depan generasi mendatang tetap terjamin. Dari RT 8 Pasar Usang, sebuah pesan bergema bahwa kemandirian bisa dirakit dari sisa-sisa plastik yang kita sisihkan dengan hati. Dari sampah untuk sesama adalah sebuah pengabdian tulus untuk bumi dan manusia di atasnya. Sebuah langkah kecil yang menyulam harapan-harapan baru di Kota Padang.

keutamaan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

0: Kearifan tradisional adalah warisan luhur yang lahir dari pengalaman panjang nenek moyang dalam menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia, dan sang pencipta. Ia bukan sekedar adat atau kebiasaan, namun cermin kebijaksanaan hidup yang mengajarkan kita untuk bersyukur, rendah hati, dan bijak dalam melangkah. Dari petuah yang sederhana hingga ritual yang penuh makna, kearifan tradisional selalu menuntun agar manusia tidak pernah serakah, menjaga keseimbangan, serta menghormati keberagaman. Di tengah derasnya arus modernisasi, kearifan tradisional bagaikan cahaya yang mengingatkan kita akan jati diri Indonesia, mengajarkan bahwa kemajuan akan lebih indah bila berakar pada nilai budaya yang syarat dengan kebaikan dan kelestarian.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, berhubung semakin mendekatnya waktu azan zuhur, azan zuhur akan berkumandang pada pukul 12.17 waktu Indonesia Barat. Dari lagu Indonesia, kita akan pindah sejenak, beralih ke lagu-lagu bernuansa Islami hingga nanti berkumandangnya azan zuhur.

0: dan inspirasi.
1: Pendengar telah berkumandang azan zuhur untuk siang hari ini, dan marilah kita bersegera untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan pendengar, untuk acara kita selanjutnya, kembali kami akan temani istirahat Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu Indonesia pilihan.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

alami mati suri. Batik Tanah Lie atau Batik Tanah Liat kembali hidup memperkaya kerajinan rakyat Sumatera Barat. Bukan hanya karena sebagai warisan yang harus dilestarikan, namun memang keunikannya tak tergantikan. Berbahan baku dari tanah liat dan pewarna dari tumbuhan, menjadikannya tidak mudah pudar walau sering digunakan. Kain yang dipakai untuk membatik adalah kain sutra, kain katun, dan kain tenun. Kain-kain ini dimasukkan ke dalam larutan tanah liat dan air terlebih dahulu, barulah dijemur pada tempat yang teduh. Selanjutnya, kain digambar menggunakan pensil. Kemudian, kain dicanting seperti pembuatan batik yang lain, yaitu dengan peletakan cairan malam sesuai motif yang diinginkan. Setelah dicanting, gambar yang kosong diisi warna sesuai selera. Batik yang diproduksi oleh 3 daerah di Sumatera Barat, yakni Kabupaten Darmasraya, Pesisir Selatan, dan Tanah Datar ini, dulunya hanya boleh digunakan oleh pemimpin adat dan atribut kerajaan. Tapi kini, siapapun bisa menggunakan kain bermotif yang memiliki nilai kehidupan.

Seni pertunjukan Jawa ternyata memiliki kemiripan dengan seni pertunjukan Jepang. Salah satunya dengan Kyogen. Kyogen merupakan sebuah teater klasik yang berisi lelucon lewat dialog-dialog dan aksi pemainnya. Kesenian Kyogen ini pertama kali ditampilkan sekitar abad ke-16. Pertunjukan Kyogen ini mirip seperti ludruk di Indonesia. Kesenian tradisional dari Jawa Timur ini juga bersifat menghibur dan mengundang tawa yang telah mulai dikenal sejak abad ke-12. Kedua kesenian ini sama-sama mengangkat cerita tentang kehidupan sehari-hari yang ditemui di masyarakat, yang diselingi tarian, dagelan, serta musik tradisional.

yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga pada abad ke-16. Liriknya menggunakan kata perumpamaan yang memiliki arti ganda, yang mencerminkan kedalaman ilmu Sunan.

0: Alasan mendasar menggunakan media tembang sebagai media dakwah saat itu untuk menyelaraskan dengan adat istiadat yang sudah lama berkembang di masyarakat Jawa, yaitu Hindu dan Buddha. Sebagai media dakwah, lagu ini syarat makna. Salah satunya untuk mengajak masyarakat mempertebal keimanan dan banyak beramal untuk bekal kehidupan kelak saat menghadap Sang Khalik.
1: Sil, entar siang ikut kegiatan mitigasi kan?
2: Mitigasi? Apaan tuh, Jo?
1: Mitigasi itu tahapan awal penanggulangan bencana alam.
2: Loh, emang ada bencana lagi? Bencana apa?
1: Bukan ada bencana, Sil. Mitigasi itu upaya mengurangi resiko bencana karena yang namanya bencana kan gak bisa diprediksi kapan datangnya. Jadi, harus dipersiapkan dengan melakukan mitigasi.
2: Oh gitu. Tapi ntar kita ngapain aja tuh?
1: Nanti kita dikasih tahu gimana cara melindungi dan menyelamatkan diri kalau terjadi bencana. Terus juga dikasih pemahaman gimana pentingnya mitigasi itu.
2: Wah, kalau gitu mah aku harus ikut.
1: Ya harus dong. Emang mau ngedet doang yang butuh persiapan? Ngadepin bencana juga butuh persiapan dong.

0: Jadi gimana Bu? Ibu tertarik kan untuk menanamkan modal pada usaha kami?
1: Maaf Pak, saya belum bisa membantu mendanai usaha Bapak.
0: Loh, kenapa Bu? Ibu kan sudah saya ajak keliling-keliling. Peralatan kami modern. Stok bahan kami juga sangat banyak. Kualitas pun juga sangat bagus, Bu.
1: Betul, semuanya memang sudah bagus. Bahkan nyaris sempurna. Tapi satu hal penting yang Bapak abaikan. Pembuangan limbahnya langsung menuju sungai loh. Itu kan di bawahnya banyak pemukiman warga.
0: Tapi saya jamin, Bu, tidak terlalu berpengaruh bagi masyarakat kok, Bu.
1: Gimana mungkin gak berpengaruh, Pak? Bapak tahu, akibat pembuangan limbah Bapak ke sungai ini, manusia dan hewan yang mengkonsumsi air sungai ini akan keracunan. Tumbuhan juga tidak akan tumbuh dengan baik. Belum lagi sampah-sampah yang tidak teruraikan. Itu kan juga bisa mencemari lingkungan.
0: Ya, baik, Bu. Saya akan perbaiki lagi sistem pembuangan limbah pabrik saya.

0: Baik, pendengar, sampai di sini lagu-lagu pilihan untuk siang hari ini. Selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya disampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang.
1: 97,2 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selama siang di sana pandangan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah Jo Bahaso Minang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hariko kami sampaikan sari berita utama. Wamenkes RI miris mencaliak kondisi over capacity layanan RSOMH Bukit Tinggi. Gubernur Sumatera Barat mendorong aparatur sipil negara provinsi hingga kabupaten kota menjadi pionir pengolahan saro secara mandiri. Beritin Barito Minangko dibacokan de Tuti Widya. Ikulah berita Minang nan pertamo. Dosana pandanga, Wamenkes RI miris mencaliak kondisi overcapacity layanan RSO MH Bukit Tinggi. Bari kelaporan Joni Marbeta.
1: Tapi saya masuk ke dalam, saya kaget kok perlu sekali saya rumah sakit kota Bukit Tinggi, apalagi ini pakai nama tokoh bangsa kita, Rumah Sakit Muhammad Hatta. Kok pakai nama Rumah Sakit Muhammad Hatta, kok rumah sakitnya kualitasnya kok seperti ini? Kalau kita menghargai dia pahlawan, dia bangunannya nggak bisa kayak gini. Ini Muhammad Hatta, tokoh paling besar di bangsa kita bersama Bung Karno.
2: Kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus, spesialis paru konsultan FISRK Kota Bukit Tinggi, 3 Mei 2026 menjadi momentum penting bagi dunia kesehatan di Sumatera Barat termasuk mengunjungi Rumah Sakit Otak Dr. Muhammad Hatta RSOMH Bukit Tinggi. Kehadiran Wamenkes RI itu disambut secara langsung oleh Direktur Rumah Sakit Otak Dr. Muhammad Hatta RSOMH Bukit Tinggi, Dr. Yusirwan, spesialis bedah subspesialis bedah anak konsultan Mars Juwo, dihadiri anggota Komisi 9 DPR RI Ade Rizky Pratama SMM dan juga mantan wali kota Parang Panjang Profesor Dr. Haji Suirsam MKes MMR, sekaligus sharing informasi dan di balik kunjungan itu tersimpan kepedulian gadang terhadap wajah pelayanan kesehatan di daerah Taruih Pejuang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia SDM dan fasilitas di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan nan layak dan kini ko RSOMH Bukit Tinggi memiliki luas lahan 2,356 meter persegi namun untuk pengembangan rumah sakit dalam upaya perluasan layanan masih menghadapi berbagai keterbatasan baik dari sisi fasilitas maupun dukungan tenaga kesehatan dan dihadapan pula jajaran manajemen dan tenaga medis RSOMH Bukit Tinggi. Wamenkes RI juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi RSOMH Bukit Tinggi nan taruh dipadati pasien overcapacity sementara kapasitas layanan masih terbatas. Dirinya cukup miris ketika melihat nama gadang Dr. Muhammad Hatta sebagai seorang tokoh gadang nan dilekatkan pada rumah sakit di Bukit Tinggi ko. Tetapi pasiennya justru membudak overcapacity bahkan menghormati nama gadang tokoh berarti juga harus menyesuaikan kualitas bangunan, pelayanan dan juga kenyamanan rumah sakitnya dengan disampaikan dengan nada serius namun penuh empati. Dikatakan manajemen RSOMH Bukit Tinggi kemukunya perlu memikirkan peningkatan fasilitas layanan sehingga bisa atasi overcapacity pasien dan terjadi salah muka.
3: Artinya rumah sakit ini kalau kita tadi lihat dari depan kan penuh semua fasilitasnya, layanannya full, artinya sampaikan tadi untuk melengkapi ini karena sekarang jumlah kunjungan sudah di 91%, artinya kalau bornya 91% berarti itu kan artinya sangat tinggi, artinya membutuhkan pengembangan sarana prasarana khususnya rawat inapnya perlu ditambah dua lahan.
2: Dalam dialog nan berlangsung hangat, persoalan keterbatasan SDM kesehatan menjadi salah satu isu tamu nan dibahas tantangan nan dihadapi tenaga medis dan manajemen rumah sakit mulai dari kebutuhan dokter spesialis hingga penguatan layanan kesehatan berkelanjutan. Serupa diketahui RSOMH Bukit Tinggi kini alah berkembang menjadi rumah sakit rujukan nan melayani pasien dari 3 provinsi tetangga, bahkan hanya 30% pasien nan berasal dari Sumatera Barat nan dilayani nan kemukunya RSOMH Bukit Tinggi sebagai neuro restorasi sesuai nan diharoan. Cudi Marbita mengabat untuk berita Raminang pada siang hariko.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggandeng 7 balai perusahaan kelapa sawit untuk menjadi donasi sebagai badan usaha dalam upaya percepatan universal health coverage UHC di daerah itu. Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Gina Alicia mengatakan untuk percepatan UHC diperlukan dukungan seluruh pihak, khususnya badan usaha perusahaan kelapa sawit dalam membantu masyarakat kurang mampu agar tetap terdaftar serta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Gina Alicia menambahkan, sebagai langkah awal pihaknya telah mengadukan pertemuan sosialisasi kepada badan usaha Nan Ado untuk bersama-sama membantu masyarakat kurang mampu di segi kesehatan. Di sana pandangan, Gubernur Sumatera Barat Mayeldi Ansarullah mendorong aparatur sipil negara ASN provinsi hingga kabupaten kota menjadi pionir pengolahan sarok secara mandiri. Barukil laporan Alwan Ahmad Fauzan.
4: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mendorong aparatur sipil negara ASN jo seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pengolahan sarok secara mandiri. Hal itu menjadi respons atas keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA regional di Ayadingin, Kota Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah jo menekankan bahwa kunci utama penanganan sarok adalah kesadaran untuk memilah sarok langsung dari rumah masing-masing. Sarato mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir. Pasalnya Gubernur Mayeldi mengungkapkan TPA regional seperti di Kota Payakumbuh hingga kini tuh mengalami kendala teknis dan mengakibatkan overload sampah di sejumlah titik khususnya di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, sehingga penanganan mandiri di tingkat aparatur sipil negara melalui perangkat OPD jo masyarakat menjadi sangat mendesak.
5: Sumatera Barat ini sampah berserakan itu sokan karena memang perilaku kita yang tidak disiplin kepada unit-unit kerja yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat, kantor-kantor, sekolah-sekolah, ya, yang dikoordinasikan di bawah pemerintah Sumatera Barat, saya harapkan itu sampahnya itu bisa diselesaikan sendiri. Yang mana yang kertasnya selesaikan sendiri, dan kemudian yang organiknya selesaikan sendiri, dan kemudian yang plastik-plastiknya selesai sendiri.
4: Mayeldi Ansarullah basamo jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH baru berkoordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten kota untuk membuat strategi penanganan sarok nan lebih modern jo berkelanjutan.
5: Pada saat yang sama juga kita harus mengurangi timbulan sampah itu, ya, dan kemudian terutama sekali kepada OPD provinsi, ya, dan kemudian kita surati juga OPD-OPD yang ada di sini, ya, di masyarakat, di pemerintahan ini, yaitu untuk mereka juga menyelesaikan sampahnya.
4: Selain itu, pada nantinya sarok diarahkan untuk diolah menjadi sesuatu nan bernilai, seperti energi listrik ataupun kompos, sehingga menciptakan pengolahan sarok nan lebih terintegrasi, jo mengurangi beban lingkungan di Sumatera Barat. Alan Fauzan melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Barat Mayeldi Ansarullah menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sumbar untuk mendukung panua percepatan eliminasi tuberkulosis TBC melalui penguatan kolaborasi hingga tingkat nagari dan desa. Mayeldi Ansarullah mengatakan pihaknya beserta seluruh jajaran mulai dari provinsi, kabupaten kota hingga nagari dan desa siap bersinergi jo pemerintah pusat dalam penanganan berbagai isu kesehatan. Mayeldi menambahkan, percepatan penanganan TBC membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat kesehatan, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Dusana Padanga, Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang kembali dipercaya menjadi salah satu perguruan tinggi negeri penyelenggara seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri SMMPTN tahun 2026. Berikut laporan Nofri.
6: Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang kembali dipercaya menjadi salah satu perguruan tinggi negeri penyelenggara ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK masuk perguruan tinggi negeri SMMPTN Wilayah Barat tahun 2026. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan ISI Padang Panjang Harben Sani Kapatang menyampaikan pendaftaran SMMPTN Barat 2026 dibuka mulai 4 Mei hingga 11 Juni 2026. Sedangkan ujian seleksi dijadwalkan berlangsung pada 7 Balai sampai 24 Juni 2026. Dirinya menyebutkan ISI Padang Panjang kembali ditunjuk sebagai lokasi UTBK SMMPTN Barat tahun ko. Basamu 27 perguruan tinggi negeri lainnya dan tergabung dalam konsorium BKS PTN Wilayah Barat. Perguruan tinggi tersebut diantaranya Universitas Syiah Kuala, Universitas Riau, Universitas Jambi, Universitas Andalas, Universitas Sumatera Utara, serta sejumlah UIN, ISBI, dan institusi lainnya di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Harben Sani mengatakan agar pelaksanaan berjalan lancar, panitia telah menyusun prosedur operasional baku POB cuma mempertimbangkan evaluasi dari tahun sebelumnya. Dirinya mengimbau seluruh siswa kelas 2 balik SMA Sadarajat, khususnya di wilayah Sumatera Barat, dan alun lulus seleksi sebelumnya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Menurutnya, pihak ISI akan melakukan sosialisasi ke kepala sekolah di wilayah Sumatera Barat, guna menjalankan proses pendaftaran serta pelaksanaan ujian secara detail.
7: Perguruan tinggi yang tergabung dalam BKSPTN wilayah barat nanti Padang Panjang menjadi peserta BKSPTN wilayah barat yang melaksanakan ujian mandiri secara bersama. Ujian mandiri itu sudah dimulai pendaftarannya, sudah dimulai dari tanggal 4 Mei kemarin itu sampai tanggal 12 Juni nantinya. Tentu kita menghimbau seluruh siswa kelas 12 yang belum diterima melalui jalur sebelumnya itu dapat mengikuti jalur mandiri dan ISI Padang Panjang sebagai penyelenggara UTBK-nya. Nah, kita tentu berharap semua siswa SMA, SMK, MA yang ada di wilayah Padang Panjang yang terdekat, yang tentu meliputi juga agam, tanah datar, tentu kita himbau untuk memilih ISI Padang Panjang sebagai tempat tes UTBK-nya.
6: Lebih lanjut, Harben Sani berharap siswa dari daerah tetangga juga ikut menjadikan ISI Padang Panjang sebagai pilihan lokasi seleksi mereka, serta menegaskan pihaknya siap melayani para peserta. Terkait aspek teknis, Harben Sani menjelaskan pelaksanaan UTBK tahun ko indak berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Namun demikian, ISI Padang Panjang akan memberikan dukungan fasilitas optimal, termasuk penggunaan laboratorium berstandar nasional untuk kenyamanan peserta serta berbagai fasilitas pendukung lainnya agar ujian berjalan lancar. Nofri melaporkan.
0: Wali Kota Padang Fadli Amran menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan kelas coding dan animasi di jenjang SD dan SMP di Kota Padang sebagai langkah strategis menyiapkan generasi muda nan melek teknologi sejak dini. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota ketika menerima audiensi jajaran panitia penyelenggara Padang International Animation and Game Expo PIAGEX Hero 2026 di kediaman resmi Wali Kota. Fadli Amran mengatakan program kelas coding juga animasi di jenjang SD dan SMP akan diintegrasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun kurikulum pembelajaran agar siswa dapat mengenal dan menguasai teknologi sejak dini. Di sana Padang, dua sapi unggulan asal Kabupaten Agam terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk disalurkan ke Masjid Raya Sumatera Barat, Jo wilayah terdampak bencana. Berikut laporan Irsyad.
8: Dua sapi terbaik milik peternak di Kabupaten Agam resmi terpilih sebagai hewan kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Terpilihnya sapi-sapi ko merupakan hasil seleksi ketat jo pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam Arif Restu menyampaikan bahwa pemilihan sapi kurban ko merupakan bentuk apresiasi terhadap kualitas ternak di wilayah itu. Sapi pertama berjenis Brangus milik peternak Arif Muklas Aulia asal Negeri Sungai Pua tercatat memiliki bobot mencapai 1270 kg. Sapi berukuran jumbo itu rencananya akan dialokasikan sebagai hewan kurban presiden dan diperuntukkan bagi Masjid Raya Sumatera Barat. Sementara itu, sapi kedua yang terpilih adalah jenis Belgian Blue, Jobarek 1100 kg milik Anita Sari, peternak asal Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan. Arif Restu menjelaskan bahwa sapi kedua ko akan disalurkan khusus untuk membantu masyarakat di daerah terdampak bencana di Kecamatan Malala. Pemerintah secara resmi telah menghargai kedua sapi unggulan ko, jo total nilai mencapai 192 juta rupiah.
9: Alhamdulillah, Kabupaten Agam pada tahun ini mendapatkan bantuan kemasyarakatan, bantuan sapi kurban dari Presiden RI, Pak Prabowo Subianto, 2 ekor. Satu untuk penyediaan kurban di Masjid Raya Sumatera Barat dengan jenis Brangus ya. Brangus dengan berat timbangan 1 ton 200 70 kilo. Alhamdulillah. Yang satu lagi ini untuk di Kabupaten Agam. Nanti akan kita kirimkan ke salah satu kecamatan yang terdampak bencana November kemarin yaitu Kecamatan Malala.
8: Sebagai langkah akhir, pihak Dinas Pertanian menegaskan bahwa seluruh proses peninjauan dan pemeriksaan kesehatan telah dilakukan secara ketat guna memastikan kondisi hewan dalam keadaan prima. Irsyad melaporkan.
0: Terserah pendengar, sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hariku Kamis sampai balai Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didangakan Bistua pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811 669 9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Cinderella, siang ini dengan requestan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok at pro1.bukittinggi.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di siang hari ini di acara Cinderella. Siang ini dengan requestan lagu. Yang akan bergabung, kami akan tunggu Anda di 0811 66 99720. Untuk lagu kita di siang hari ini ada 10 lagu yang telah kami siapkan untuk Anda. Yang pertama yaitu Berisik dari Dere ya. Mohon disimak baik-baik judulnya. Hilang tanpa bilang Meiska. Tak ingin usai Kesha Lefronka. Aku bukan jodohnya Tri Suaka. Hati-hati di jalan Tulus. Kamu dan kenangan Shana Shannon. Belum siap kehilangan Stefan Pasaribu. Senyumlah dari Anmes. Jangan marah-marah dari ST12. Itulah lagu yang telah disiapkan dan bisa Anda request ya. Dan langsung saja kita akan buka line telepon untuk penelpon yang pertama. Silakan.

0: Baik, ini dia penelpon kita yang pertama. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Umi Tuti.
0: Iya,
1: Iya, sehat Umi.
0: Alhamdulillah, sehat. Amin. Uni Dewi. Apa kabar Uni
1: Dewi? Cuaca Bukit Tinggi gimana Umi?
0: Cuaca Bukit Tinggi sepertinya ya akan hujan.
1: Mendung-mendung manja. Lagu Jangan Marah-Marah aja lah Umi.
0: Ya tuh Jangan Marah-Marah tuh lah ya.
1: Iya. Siapa gak boleh tuh marah-marah.
0: Siapa yang marah-marah tuh?
1: Enggak ada, kan cuma jadi
0: lagu. Oh, cuma lagu.
1: Kan cuma jadi lagu, cuma suka aja. Mana tahu yang ini ada yang marah kan?
0: Ada yang marah, hey. Kalau ku goda, dia marah-marah.
1: Marah. Karena belum makan siang.
0: Iya. Itulah nih Dewi. Orang yang nggak boleh diganggu, yang pertama adalah
1: orang yang belum makan.
0: Belum makan. Kemudian
1: orang yang lagi tidur, ngantuk.
0: Iya. Terus?
1: Terus orang yang lagi apa ya?
0: Lagi apa yo?
1: Satu lagi.
0: Satu lagi ayo. Sedikit lagi ayo. Sedikit lagi. Ayo.
1: Orang lagi putus cinta.
0: Iya kah? Orang marah kalau orang putus cinta?
1: Iya, kalau orang lagi putus cinta, kalau digangguin pasti bawahnya marah-marah.
0: Gitu ya.
1: Salam-salam buat semua yang akan gabungin Uni ya. Supernya buat Uni Tuti ya. Ini lagi kerja ini.
0: Uni Dewi lagi di mana?
1: Sekarang lagi di Jangka posisinya.
0: Oh, lagi di Jangka.
1: Iya.
0: Ya, selamat bekerja ya, Uni Dewi ya.
1: Terima kasih, Uni. Iya. Sama-sama, Uni Tuti juga selamat bekerja.
0: Semangat.
1: Semangat, 45. Yeah.
0: Walaupun orang libur panjang, semangat gitu ya.
1: Siap. Terima kasih, Uni.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa lagi di belakang Uni Dewi? Selamat libur panjang ya untuk Anda yang menikmati atau yang bisa menikmati liburannya. Senang ya kalau bisa liburan. Waduh, kapan ya bisa libur panjang kayak gini ya. Halo, selamat siang. Diulang kembali untuk yang barusan atau siapa lagi yang gabung. Halo, selamat siang.
2: Tekan 1, 3, atau 5 untuk menerima.
0: Disuruh tekan 1. Iya, diulang kembali aja untuk yang barusan mungkin belum nyangkut nih ya. Di 08 11 66 99 720. Halo, selamat siang. Halo.
3: Mau.
0: Halo.
3: Halo, Cinderella dengar itu lagunya. Selamat siang Tuti.
0: Selamat siang Uni Rahma. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Tuti gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Ini janjian ya sama Uni Dewi Samudra ya?
3: Tidak tahu juga, ini pas bencer-bencer aja nih, lagi di tempat ini nih. Lagi kataman cucu dari saudara sepupu di Sungaiang.
0: Oh, di Sungaiang.
3: Uji coba aja barusan ini, katanya masuk.
0: Uji coba berhadiah ya Uni Rahma ya?
3: Ya, katanya udah ya.
0: Oke Uni Rahma, gimana cuaca di Sungaiang? Di Sungaiang ya?
3: Iya,
0: gimana cuaca? Cerah?
3: Sedikit cerah.
0: Cerah ya?
3: Iya.
0: Ya, gimana?
3: Sedang cerahnya.
0: Sedang cerahnya. Oke, Uni Rahma mau lagu yang mana nih, Uni Rahma?
3: Tadi nggak denger Uni dia lagunya apaan ya?
0: Bentar ya. Berisik dari Dere. Hati-hati di jalan Tulus, Kamu dan Kenangan, Shana Sanon. Aku bukan jodohnya Triswaka.
3: Ya.
0: Tak ingin usai atau hilang tanpa bilang.
3: Udah pilihin aja sama Tuti.
0: Oke deh, Tuti pilihkan ya.
3: Oh iya dah, Tuti tahu deh.
0: Iya. Oke. Okay.
3: Ini untung-untungan aja udah masuk ini ya.
0: Iya, untung-untungan ya.
3: Kalau lama-lama entar nanti orang yang antrian di belakang.
0: Oke, silakan Uni Rahma di salam-salam dulu.
3: Udah salam sehat kesana mas selalu Mbak Tuti. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala beserta keluarga.
0: Amin, terima kasih.
3: Salam saya juga buat keluarga besar di Rahma di Sekitar Tepati Sangkar.
0: Yeah.
3: Yang masuk yang di ikut cekatan di sini nih, saya selalu.
0: Yeah.
3: Spesialnya Tuan Rahma Sister Siara dan Yami. Buat Uni Dewi yang barusan ini gabung sehat selalu lah. Mulus pala. Buat Firman di Jatah, buat Lila, buat Nisa, buat Mary di Bekasi, buat Bang Cerita Name, buat Ika di Batipu, buat buat Cerivo, buat Bang Ad, buat Bang Denny, buat Bu Marni, buat Bungu Kopi, buat Bunyang Palala, buat Putra Domot, buat semua-semuanya ya.
0: Okay.
3: Sampai satu ya, pokoknya sampai saja semua-semuanya.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Rahma dari Sungai Tarap Batu Sangkar. Baiklah pendengar, selanjutnya kita akan putarkan lagu yang telah di request tadi, Uni Dewi dan juga Uni Rahma.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian, sagu, dan sorghum sebagai alternatif beras, kemudian menggunakan teknologi seperti irigasi cerdas, drone pemantau lahan, dan aplikasi berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan daya tarik profesi petani melalui edukasi dan bantuan modal untuk generasi muda, serta juga memperkuat sistem pangan di tingkat lokal dengan mendorong setiap desa memiliki ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, petani, hingga masyarakat umum. Dengan sinergi yang baik, tantangan dalam ketahanan pangan dapat diatasi, sehingga Indonesia mampu menjadi negara yang mandiri dan berdaulat dalam bidang pangan.

Cara Allah menyayangimu terkadang bukan dengan memberimu kesehatan, tapi dengan memberimu sakit, sebab Allah ingin menghapus dosa-dosamu. Cara Allah menyayangimu terkadang bukan dengan cara memberimu kebahagiaan dan kenyamanan, tapi dengan memberimu musibah dan ujian, sebab Allah ingin meninggikan derajatmu kelak di surganya. Cara Allah menyayangimu bukan dengan cara mengabulkan apa yang engkau inginkan, tapi dengan menunda doamu atau menggantikan sesuatu yang lebih baik lagi, sebab Allah tahu bahwa ada bahaya di balik apa yang kau minta. Maka, tetaplah berhusnuzon kepada Allah atas segala kesusahan, segala sakit, ujian, kesulitan, dan kegagalan yang dihadapi. Karena jalan menuju surganya tidaklah mudah. Butuh ujian agar kita mendapatkan banyak pahala darinya. Butuh kesabaran agar kita mendapat ridhonya. Butuh sakit agar kita mendapat ampunannya. Butuh pengorbanan agar kita mendapat kedudukan yang tinggi di surganya. Begitulah terkadang cara-cara Allah menyayangi kita. Bahkan, beberapa luka diciptakan untuk tidak sembuh, agar menjadi pelajaran bermakna, dan jika kita ikhlas, maka kita akan mendapat pahala. Maka bersabarlah pada semua takdir yang dihadapi. Sungguh pada akhirnya, kita akan mengerti bahwa di balik semua yang Allah gariskan, ternyata menyimpan banyak kebahagiaan dan banyak kebaikan.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: Pendengar masih di Cinderella, silakan. Siapa lagi akan gabung untuk siang hari ini? Halo, selamat siang, Cinderella.
1: Cinderella, siang ini dengan bersihkan lagu.
0: Iya, Putih. Iya, Bang Cut Mam, Ita Mame.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar?
1: Iya, masih sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Aceh yang ini Bang Cut?
1: Enggak, mendung.
0: Mendung ya? Semoga tak turun hujan ya Bang Cut ya, sama kayak di sini. Mendung-mendung aja.
1: Turun hujan.
0: Iya. Bang Cut?
1: Ya.
0: Lagunya tadi kan udah disebutkan. Nah, Bang Cut mau lagu yang mana?
1: Berisik.
0: Oke, tahu pasti lagunya kan?
1: Iya, berisik itu ya.
0: Kirain apa lagunya?
1: Tidak tahu, berisik.
0: Pokoknya berisik aja ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya bagus kok, tenang aja. Ah, silakan dikirim-kirim dulu Bang Cut.
1: Tarap Batu Tengkar.
0: Ya.
1: Dan Piano. Iya. Ya.
0: Ya. Ya.
1: Ya. Kembang. Salah.
0: Ya.
1: Iman. Iya.
0: Ya.
1: Ra. Semuanya lah.
0: Oke, baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Cut Utamame di Aceh. Ya, pendengar, satu lagi penelpon, silakan. Satu lagi penelpon. Halo, selamat siang. Halo, Cinderella.
2: Halo Cinderella, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, apa kabar?
2: Kabar aku baik, alhamdulillah. Kak Tuti, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga Bang Firman.
2: Ya, untuk cuaca di sini panas, terik, nggak ditanya ya.
0: Panas ya, hot. Beda sama Bukit Tinggi ya. Tinggi mau hujan nih.
2: Kayaknya mau hujan, udah banyak awan.
0: Oh iya. Oke.
2: Tapi panasnya terik.
0: Ini lagi kerja apa lagi libur nih Bang Firman?
2: Aku lagi libur.
0: Libur ya?
2: Lagi libur 2 hari.
0: Oh ya, libur
2: tanggal merah.
0: Tanggal merah libur ya?
2: Iya, memang nggak ada pengiriman.
0: Oh gitu, nggak ada pengiriman.
2: Lagi di rumah.
0: Oke.
2: Tadi
0: istirahat ya.
2: Dere udah naik ya?
0: Dere. Ini udah mau naik nih, berisik.
2: Itu bagus loh,
0: iya,
2: sindiran
0: bagus.
2: Sindiran sosial bagi orang-orang yang banyak omong.
0: Hei manusia berisik, gitu ya.
2: Itu sindiran sosial aja buat yang menghakimi orang, yang suka bahasa Minangnya suka malambai gitu. Nah,
0: tapi ini enak lagunya, iramanya juga enak gitu, nadanya enak.
2: Iya, aku suka itu.
0: Okay.
2: Dari lagu baru ya ini Kak Tuti.
0: Iya, boleh dibilang lagu baru.
2: Iya, lagu yang bisa dipilih lagi aku nggak apa loh. Masih ada yang bisa dipilih Kak Tuti.
0: Aku bukan jodohnya Triswaka, Kamu dan Kenangan, Sana Sanon.
2: Aduh, Sana Sanon kok yang itu.
0: Yang mana?
2: Menunggumu sampai hari seakhir hidup nggak ada ya. Yang pernah aku request sama Kak Tuti.
0: Menunggu sampai
2: akhir hidup.
0: Ganti sama itu
2: ya,
0: bentar dulu, dicek dulu ya. Menunggu sampai akhir hidupku.
2: Iya.
0: Ntar dulu.
2: Soalnya sanasanon yang itu nggak cocok deh.
0: Kenapa nggak cocok?
2: Nggak, soalnya
0: terlalu
2: gak
0: sedih
2: ada
0: lagunya.
2: Iya, terlalu sedih. Nggak optimis gitu. Kita tuh harus optimis hidup tuh. Nggak boleh pesimis gitu.
0: Iya, namanya juga mungkin banyak kenangan mungkin ya.
2: Emang bisa diganti? Diganti Kak Tuti bisa emang.
0: Oh, kalau masih dengan penyanyi yang sama boleh?
2: Iya, sanasanon okay. Yang judulnya yaitu apa namanya?
0: Iya.
2: Aku ya yang
0: Tunggumu
2: akhir
0: sampai
2: hidup.
0: Akhir hidup.
2: Aku suka itu lagunya Kak Tuti.
0: Oke lah. Boleh.
2: Boleh Kak ya?
0: Boleh.
2: Di list Kak Tuti sekarang nih yang aku suka, Dere suka. Terus yang tadi yang direquest sama Uni Rahma, yang Uni pilihin juga bagus.
0: Iya.
2: Okay. Mungkin ada 3 lagu yang sana-sananya aku suka.
0: Oke.
2: Okay. Salam-salam ya Kak Tuti.
0: Iya, boleh, silakan.
2: Iya, salam-salam buat Kak Tuti dulu yang udah berkenan ganti lagunya.
0: Iya, enggak apa-apa. Soalnya kalau sebenarnya lagu ini ada di komputer, tapi mungkin tersebar entah kemana di Sana Sanom ini. Jadi yang kepilih dari Sana Sanom ya itu, tinggal satu itu aja, Kamu dan Kenangan. Okay. Mungkin ada di tempat lain, file lain mungkin.
2: Iya. Yeah. Kamu dan Kenangan itu kayaknya patah hati deh lagunya.
0: Iya, itu lagu nggak patah hati sekali sih. Iramanya sedih itu aja.
2: Sedih. Kalau Sana Sanom kan memang santai lagunya. Yaudah, itu salam juga buat ada Uni Rahma ya tadi,
0: okay.
2: Dewi, Lila di Padang Pariaman, Uni Yulia di Pasaman, siapa lagi? Kalau udah gabung nih udah pada lupa semua, ada Uni Mutia juga.
0: Pokoknya
2: ada
0: besok dicatat ya.
2: Iya, Uni Mutia, Bang Ade, Bu Marni, Mak Bunga Kopi, Uni Rahma, udah. Yeah. Uni Mary, Uni Ira, Uci di Kota Bukit Tinggi, dan Pak Diman, Bang Krisna jarang di Cinderella ini.
0: Bukan jarang di Cinderella, jarang mau gabung sama Kak Tuti.
2: Iya. Enggak, memang enggak pernah gabung di Cinderella.
0: Jarang gabung ya? Emang,
2: dia kerja mungkin, sibuk kali Kak Tuti, kalau Bang Krisna itu.
0: Ya, kerja di mana?
2: Enggak tahu. Bang Krisna kerja di mana? Kayaknya di tahu lah. Pokoknya di Bukit Tinggi lah gitu lah. Ya.
0: Okay.
2: Itu salam juga buat Natasha Lila di Padang Pariaman. Udah mungkin itu aja Kak Tuti. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 penelpon. Dan nanti Bang Firman mohon bersabar dulu. Nanti kita juga akan sampaikan cek fakta dan lagu nasional terlebih dahulu sebelum kita nanti putar lagu dari show nasional.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Bank Indonesia telah menerbitkan uang kertas baru dengan pecahan tidak biasa. Klaim ini muncul pada Agustus 2025. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Menurut situs resmi Bank Indonesia dan Kominfo, Bank Indonesia terakhir kali menerbitkan uang kertas baru pada 18 Agustus 2022 dengan 7 pecahan, yaitu 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Tidak ada pecahan uang seperti Rp80, Rp3.500, Rp17.500, atau Rp250.000. Kepala Biro Strategic Corporate Branding Peruri, Yahdi Lil Ihsan, juga memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur, Indonesia. Gajah Sumatera yang hidup di kawasan ini semakin berkembang jumlahnya. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985, merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah PLG, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, PKG ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah.

0: wisata ke Sumatera Barat, jangan lupa singgah melihat rumah gadang. Bentuknya yang unik, megah dan cantik, menjadikan rumah gadang sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Mungkin kita pernah bertanya, kenapa rumah gadang tidak menggunakan beton dan besi sebagai bahan bangunan? Bahkan, untuk Istana Basa Pagaruyung yang sangat besar sekalipun. Berbeda dengan istana-istana lain di pesisir timur Sumatera, seperti Istana Deli di Medan dan Istana Siak di Riau yang menggunakan besi dan semen. Hal ini dilatar belakangi oleh geografis daerah Sumatera Barat yang dilalui patahan Semangko dan pertemuan lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Kondisi inilah yang membuat Sumatera Barat sebagai daerah rawan gempa dan menjadi dasar nenek moyang orang Minang mendesain rumah gadang agar bisa menahan gempuran gempa bumi. Rahasia dari arsitektur rumah gadang ini terletak pada rancangan rangka rumah. Seperti pernyataan budayawan Minang, Wiskan Hadi beberapa waktu lalu.
1: Rumah Minang juga mengikuti kepada pola masyarakat tradisi itu. Karena dia lebih berpikir agak filosofis, karena alamnya yang menjadi itu. Bentuk rumah gadang itu jadi lain daripada rumah-rumah tradisi di tempat lain. Nah, ada orang yang mencoba membuatkan bentuk geometrik dari rumah gadang itu. Kenapa rumah gadang itu tahan gempa? Itu dari penelitian tahun berapa dulu dari satu tim dari ITB. Membuatkan dari gonjong rumah yang empat itu, atau diteruskan garisnya, itu dua lingkaran. Kemudian bangunannya ke bawah, kalau kita teruskan sampai ke atas, itu bentuk trapesium. Karena itu ketika trapesium ini digoyang bagaimanapun juga, ya dia tidak akan roboh ke kiri itu. Kemudian mereka tidak menanamkan tiang di tanah. Rangkanya dibuat lebih dulu, kemudian untuk supaya dia jangan terbang, dialas dengan batu, karenanya orang Minang selalu rumahnya pakai sandi.
0: Rumah gadang juga tidak menggunakan paku sebagai pengikat, namun berupa pasak sebagai sambungan membuat bangunan memiliki sifat yang lentur. Hal unik lainnya, tiang rumah tidak pernah menyentuh tanah. Karena tiang dialas dengan batu yang berfungsi sebagai peredam getaran tanah.
1: Ketika orang membuat rumah gadang, yang dibuat dulu sekali, itu bukan mendirikan tiangnya, tapi disiapkan yang untuk patu itu, semua-semua itu. Tiang itu kemudian didirikan, baru kemudian diletakkan sandi di bawah.
0: Sistem struktur dan arsitektur rumah gadang tidak hanya indah, namun juga dibangun dari filosofi adat Minangkabau yang berguru pada alam. Sebelum membangun rumah, semua hal diperhitungkan, dimulai dari pemilihan lokasi, arah angin, dan matahari, serta kualitas kayu yang digunakan. Seperti yang dijabarkan oleh dosen arsitektur Universitas Bung Hatta, Dr. Eko Alvarez.
2: Kemudian secara tradisional kita tahu masyarakat kita sangat arif dengan hal-hal yang berhubungan dengan gejala-gejala alam. Misalnya saja di kearifan lokal yang pernah ada di, yang kita pikir masih ada sebagian, memilih kayu, jenis kayu, kemudian menentukan sambungan, bahkan menentukan hari penebangan pun ada. Saya pikir semua bisa dibuktikan sebelumnya. Kenapa dia menebang bukan dalam kondisi musim hujan, karena nanti akan rapuh. Kemudian mereka mempunyai cara yang, artinya mereka memang sangat dekat dengan gejala alam itu. Cara mencari tempat di mana dia akan meletakkan rumah itu ada kebiasaan-kebiasaan, kalau kita tidak sebut sebagai falsafahnya ya. Jadi kalau kita bedah rumah gadang itu, urusan keselamatan, urusan simbol, urusan perut, urusan anak.
0: Rumah gadang aman dari gempa karena sistem material dan konstruksinya yang sangat terukur. Rumah gadang dibangun dari kayu-kayu pilihan yang kuat, kokoh, dan tahan lama.
2: Karakteristik kayu, dia mampu menahan daya tarik dan tekan. Kemudian dia tidak kaku. Kalau kita kaitkan dengan perilaku gempa, hal yang kaku itu pasti digoyang. Tapi kalau dia elastis, dia pasti akan mengikuti iramanya. Makanya sambungannya tidak kaku, dia pakai pasak. Dia semakin dibebani bangunan itu, dia akan semakin kuat. Jika semakin dibebani, dia akan semakin kokoh.
0: Atap rumah gadang terbuat dari ijuk yang ringan, sehingga mengurangi beban berat pada bangunan. Dinding rumah yang miring merupakan strategi untuk menghadapi angin kencang. Angin yang menerpa dinding yang miring akan dialirkan pada kolong rumah sehingga rumah tetap aman. Bagi masyarakat Minang, rumah gadang adalah simbol tradisi, sekaligus sebagai tempat berbagai kegiatan keluarga besar serta kegiatan adat. Tidak dibangun karena gempa, tetapi gempa diperhitungkan dalam mendirikan sebuah rumah gadang. Andini Miza Putri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Silakan di 08 11 66 99 720. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang ini dengan requestan lagu.
0: Iya.
1: Cinderella.
0: Cinderella, yang ini dengan requestan lagu. Selamat siang, Uncle kan? Uncle.
1: Iya, benar.
0: Kenal kan? Uncle Gazi, apa kabar?
1: Ya. Alhamdulillah sehat. Kak Tuti, sehat selalu ga?
0: Ini dari Batu Sangkar nih ya?
1: Iya.
0: Batu Sangkar. Oh, kalau Batu Sangkar kenal nggak sama Uni Rahma?
1: Oh, tahu.
0: Uni Rahma yang di Sungai Tarap?
1: Ya tahu. Dia kan bukan ya? Radio Luangan Tuo juga, kan?
0: Oh gitu. Pernah ketemu, pernah jumpa nggak, Uncle?
1: Nggak.
0: Ya. Gimana sih ya, banyak juga yang fan-fan ini yang nggak belum ketemu, pada ketemuan ya, padahal satu tempat ya. Kalau di Bukit Tinggi banyak juga nggak mau jumpa. Iya. Parang Panjang juga kayak gitu, aduh. Rata-rata deh semua ya sama.
1: Iya, kalau aku nggak gitu banget sama fan-fan, jarang yang ngumpul kayak di luar Antwo tuh, jarang ngumpul. Gak pernah malah nggak,
0: iya. Iya, ya Kak Tuti aja dari kalau sebanyak fan, paling yang baru jumpa baru sekitar 5 orang. 5 orang baru jumpa.
1: Ya, karena kita nggak ada waktu lain, nggak sibuk di aktivitas Senin sampai Jumat.
0: Iya, tapi kalau zaman sekarang apa sih yang harus dirisaukan gitu ya, nggak bisa jumpa ya, sekarang udah ada media sosial ya.
1: Oh, kalau media sosial yang paling tahu di situ aja.
0: Iya, paling tahu di situ kan, ya nggak apa-apa. Uncle, mau lagu apa nih Uncle, biar di setting
1: apa,
0: langsung
1: apa
0: ya
1: Uncle? Tinggal kak?
0: Yang tinggal masih banyak nih.
1: Apa lagi?
0: Hilang Tanpa Bilang, Aku Bukan Jodohnya, Hati-Hati di Jalan, Belum Siap Kehilangan, dan senyumlah syukuri.
1: Belum Siap Kehilangan tuh dari Stephen Pasaribu.
0: Itu aja ya.
1: Yang satu lagi tadi kak, yang awal tadi.
0: Hilang Tanpa Bilang.
1: Ya, dari siapa tuh kak?
0: Meska. Yang mana?
1: Belum siap kehilangan aja lah kak.
0: Belum
1: dari
0: Siap
1: Stephen
0: Kehilangan
1: Pasaribu.
0: Aja. Oke. Okay.
1: Ah, ya. Aku belum siap kehilangan ya kak.
0: Belum siap kehilangan siapa?
1: Ya semuanya, terutama orang tua.
0: Pastinya ya.
1: Iya, itu yang terutama kak. Iya, belum betul. Siap kehilangan kak.
0: Gimana kabar orang tua?
1: Alhamdulillah sehat kak. Ini hari ini jalan sama ayah nih kak.
0: Mau jalan sama ayah? Mau kemana nih rencananya nih?
1: Udah jalan sama ayah dari tadi.
0: Oh, udah jalan ya?
1: Kalau hari Kamis ini kan dia sibuk di pasar ternak Batu Sangkar ini kan hari Kamis pasar.
0: Iya.
1: Jadinya tanggal merah hari Kamis ini aku incar nih kak, mau ya mempelajari atau gimana ilmu ayahku mau diserap dikit gak, guna untuk masa depan juga.
0: Oh, ayahnya apa ya, jualan ya?
1: Ayahku investasi atau bisnis sampingannya di sapi ini. Kalau sehari-harinya ayahku kan di Aur Bukit Tinggi juga.
0: Oh gitu.
1: Nah, tapi di samping itu ayah investasi atau beli ternak tuh dikasih sama orang-orang yang pelihara gembala gitu kan kak.
0: Ya betul. Wah, mantap
1: di situ. Terus lebaran haji ini kalau untuk di pasar aur atau di masjid, di pasar sayur tuh kak, sama musola, inilah kebanyakan ayah yang gitu kak.
0: Alhamdulillah, berarti ini harus dipelajari nih Uncle, biar
1: ilmu
0: bisnisnya turun ya.
1: Iya, hari Kamis ini tanggal merah saya mau
0: belajar bisnis sama ayah.
1: Ikut sama ayah nih, gimana caranya nih kak?
0: Nah gitu.
1: Rasa percaya orang tuh yang penting kalau buat ayahku kak. Kadang-kadang ya, ayahku beli tapi orang nggak 5-6, duitnya cuma 5 juta, mau aja orang ngerti kan? Rasa percaya orang tuh.
0: Iya.
1: Transfer aja ntar pak atau dah katanya kan, nggak perlu risau sih ya kan, ya, bawa aja segini ini gitu. Percaya orang tuh yang penting nggak.
0: Betul. Iya.
1: Oh gini nggak ada gue kan? Ini caranya, ini apa ilmunya kata gue. Ciri-cirinya yang bagus kayak gini untuk yang berapa bulan atau untuk setahun. Ini kan ada juga kan kak? Kami si tenang sapi itu untuk fermentasi kali 5 bulan ini putarannya kak untuk sapi potong kak.
0: Iya, betul-betul.
1: Cepat juga. Nah, itu juga nih sekarang. Itulah, Kak, ilmu yang mau saya share.
0: Iya. Sukses buat Uncle ya, dan semoga ya, ilmu bisnisnya turun ya ke ya, Uncle
1: di Center. Kalau ilmu yang di Aur Bukit Tinggi alhamdulillah udah dapat. Banyak dikitnya juga.
0: Iya, iya,
1: tapi
0: iya,
1: yang
0: iya,
1: ini agak susah nih, Kak.
0: Iya, betul-betul. Oke, Uncle.
1: Iya. Buatnya Kak Tuti yang
0: juga sehat
1: selalu, Kak. Untuk aktivitasnya, merasih lemah ya selalu keluarga. Salam buatnya Abang Sultan Mudo, Kak.
0: Iya.
1: Sehat selalu buatnya Abang Sultan Mudo.
0: Amin, makasih.
1: Salam buatnya nih, buatnya Kakak Mary. Salam buatnya Ibu Mama Bunga Kopi. Buatnya ini Ibu Marni. Salam buatnya Mama Diman. Buatnya Kak Uci. Salam buatnya Ibu Dewi Samudra, Kak Nita. Salam buatnya ini Ibu Yulia, Bang Leni. Salam buatnya apa ya, buatnya Bang Asputra Lumut. Salam pokoknya buatnya Mas No yang biasa gabung di Pro 1 Bukit Tinggi semua-semuanya. Salam keempat tahun dari Angga Gaji. Ini gak siaran tinggalan kita hilang lagi ya, Kak ya?
0: Gimana?
1: Siaran yang manual dari yang pemancar hilang.
0: Oh, lagi, hilang lagi? Sekarang hilang lagi ya? Sekarang dengarnya lewat apa nih?
1: Streaming, Kak.
0: Streaming? Berarti ya, yang lewat
1: manual nggak
0: manual nggak dapat ya? Oke, baik, nanti ya, disampaikan ya.
1: Nyetel di atas mobil nggak bisa sekarang nih, Kak.
0: Oke,
1: streaming.
0: Baik, nanti disampaikan.
1: Pokoknya selamat kompanyol buat semuanya. Spesial untuk nyawa menit 3 yang selalu ada di hati, Kak. Makasih, Kak Duti.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang menarik dari percakapan tadi dengan Uncle bahwa kepercayaan menjadi yang

dulu lagi untuk menyerahkan dagangannya, barangnya, bisnisnya, dan segala macamnya kepada kita. Jadi memang yang pertama yang perlu dibangun itu adalah kepercayaan satu sama lainnya. Dengan begitu, pendengar, dengan kepercayaan orang kepada kita dan kita juga menjaga amanah dengan baik, nah kerjasama akan terjalin dengan baik juga. Oke, itu adalah langkah awal untuk menuju sebuah kesuksesan. Bangun kepercayaan dan juga bisa menjadi orang yang amanah. Baik pendengar, semoga bisa menginspirasi juga bagi kita semua. Untuk Anda yang mungkin akan atau baru akan memulai bisnis ya. Modal itu paling penting. Ya, bangun kepercayaan, kenyamanan orang pada saat berbelanja pada kita juga bisa ya kita terapkan. Berikan senyuman yang ramah, kebersihan juga apalagi untuk usaha makanan, minuman, kuliner ya, kebersihan harus selalu dijaga. Menggunakan sarung tangan plastik, ya itu sangat akan menambah poin kita sebagai penjual tentunya. Yang penting jaga komunikasi dengan baik dengan pelanggan ya. Ajak pelanggan berbicara atau tanya, mereka akan tentunya akan merasakan kenyamanan dan kembali lagi datang untuk berbelanja. Pendengar, selanjutnya kita akan putarkan lagu yang di request tadi, Belum Siap Kehilangan.

Hari ini, handphone bukan lagi sekedar alat komunikasi. Ia telah menjadi kebutuhan utama, penghubung pekerjaan, sumber informasi, hingga etalase gaya hidup. Di layar kecil itu, kita melihat dua sisi kehidupan. Di satu sisi, peluang investasi semakin mudah dijangkau, hanya dengan sentuhan jari. Namun di sisi lain, arus gaya hidup hedon mengalir tanpa henti. Pamer kemewahan, tren konsumtif, dan keinginan yang tak pernah selesai. Tak sedikit yang terjebak, membelanjakan masa depan demi kesenangan sesaat. Padahal, di tangan yang tepat, handphone bisa menjadi pintu menuju peningkatan investasi dan kesejahteraan. Peningkatan investasi bukan hanya soal angka dan modal besar, tetapi tentang kesadaran mengubah kebiasaan. Dari konsumsi berlebih menjadi perencanaan masa depan.

Hujan telah mengguyur kota Bukit Tinggi untuk siang hari ini. Aur Kuning dan sekitarnya turun hujan. Ya, pendengar, tadi agak sedikit tertahan-tahan tampaknya. Namun sekarang sudah turun semuanya. Hujan cukup lebat di luar. Tampak dari balik kaca studio Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi. Baik, kita akan lanjutkan kembali untuk menerima penelpon Cinderella selanjutnya. Halo, selamat siang, Cinderella. Halo, Cinderella. Cinderella. Oke, suaranya tidak ada ya? Mungkin karena hujan ya barangkali ya. Silakan diulang kembali 08 11 66 997 20.

0: Halo, selamat siang, Cinderella.
1: Cinderella, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang sehat Ardi. Sehat tuh dia.
0: Alhamdulillah sehat, Bang Ardi.
1: Sehat, alhamdulillah. Saya lagi di Payakumbuh nih.
0: Oh, lagi di Payakumbuh. Ngapain tuh?
1: Iya. Tempat teman.
0: Oh, hujan nggak di Payakumbuh? Hujan ya?
1: Hujan.
0: Hujan.
1: Ya, mau pulang hujan gitu.
0: Oh, udah mau pulang nih, mau balik lagi nih.
1: Iya, pagi tadi berangkat tadi, hujan-hujan di jalan lagi.
0: Lebat nggak hujannya, Bang Ardi?
1: Hah?
0: Lebat hujannya?
1: Lebat. Sama Bukit Tinggi mungkin.
0: Okay. Oh, kalau lebat, berhentilah dulu.
1: Iya. Tuti sehat nih?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, Bukit Tinggi hujan lah?
0: Iya nih, lagi hujan nih. Baru aja nih.
1: Lebat? Lebat ya?
0: Iya, lebat. Lumayan lah, lumayan. Tadi yang lebat sekali, ya? Sekarang udah mulai berhenti nih, Bang Ardi nih.
1: Iya, jangan keluar dari studio ya, nanti kena hujan.
0: Iya, kalau sekarang enggak kayaknya. Entahlah kalau bentar lagi.
1: Iya. Apa aja lagunya Tuti nih?
0: Tinggal 4 biji.
1: Nah, apa aja tuh?
0: Aku Bukan Jodohnya. Ya tuh, hati-hati di jalan, senyumlah, hilang tanpa bilang. Yang mana, Bang Ardi?
1: Apa, hilang tanpa bilang? Apa?
0: Hilang tanpa bilang.
1: Jangan kau.
0: Hilang tanpa bilang, artikulasinya harus jelas ya kan? Hilang tanpa bilang.
1: Hilang tanpa bilang, hilang tanpa bilang. Terus apa lagi, satu lagi?
0: Hati-hati di jalan.
1: Tulus.
0: Iya, tulus. Hati-hati di jalan, itu aja deh. Kayaknya cocok nih buat Bang Ardi nih. Hati-hati di jalan karena hari hujan.
1: Kita akan tetap hati-hati.
0: Udah, itu aja. Lama kali milihnya.
1: Iya deh.
0: Kan lagi di jalan Bang Ardi kan, lagi jalan menuju Bukit Tinggi. Ya udah, hati-hati di jalan.
1: Titi DJ,
0: iya, hati-hati. Kalau lagi hujan, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, iya, jalan licin, banyak lubang.
1: Benar. Udah gitu ada orang ini lagi apa namanya buka tutup ituin jalan.
0: Iya, buka tutup jalan karena longsor atau sebagainya.
1: Iya, lagi ngaspal.
0: Lagi ngaspal juga. Ya udah, hati-hati di jalan. Iya. Selamat sampai di tujuan.
1: Sekarang buat Tuti nih, selamat bertugas.
0: Makasih Bang Ardi.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Jangan sampai kena hujan. Titi DJ.
0: Makasih Bang Ardi.
1: Titi di jalan.
0: Iya.
1: Nah, salamnya untuk Bang Titi Tamame, untuk Mak Iman, untuk Putra Lumut, untuk Uci Sawa Paduan, untuk Lila Pariaman, untuk Dewi Samudra, untuk Yulia di Pasaman, Mika di Maninjau, Gabe Mao, Denny Pasaman, Rahma di Sungai Tarap. Ya udah, kita bungkus rapi semuanya nanti.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih banyak Tuti.
0: Sama-sama Bang Ardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ardi sudah gabung bersama kita di siang hari ini. Hati-hati di jalan, Bang Ardi ya. Selanjutnya, siapa lagi di Cinderella siang ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Siang ini, dengar request lagu.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uninita ya?
2: Iya. Oke. Bener.
0: Apa kabar Uni siang hari ini?
2: Kabarnya baik. Meninjau nggak hujan, nggak Tuti?
0: Hah?
2: Meninjau nggak hujan?
0: Oh, nggak hujan. Oh, cerah ya?
2: Galau baru.
0: Oh, masih ragu-ragu. Berarti bentar lagi tuh.
2: Mendung-mendung cantik.
0: Bentar lagi hujan berarti.
2: Mungkin agak sore nanti hujan mungkin.
0: Iya.
2: Kalau di sana hujan?
0: Kalau di sini udah teduh pula nih. Bentar tadi lebat udah teduh.
2: Berarti nanti ke Maninjau itu.
0: Habis ini dia mau ke Maninjau katanya tadi. Iya.
2: Mungkin.
0: Iya, kalau udah ada tanda-tanda di situ Bisa jadi, bisa enggak, ya kan?
2: Iya, kan ini mendung-mendung cantik MMC.
0: Iya, iya itu makanya.
2: Iya, galau. Kalau disebut galau, kita mau hujan, kita mau...
0: Entah mau, enggak usah aja lah hujan, iya. Kan bisa juga, kan?
2: Iya, kalau bisa kan enggak hujan sore hari ini. Kalau bisa malam, kata kita, kan?
0: Oh gitu, janganlah malam hujan. Kalau bisa enggak hujan aja lah, gitu.
2: Ya maksudnya kalau siang ini kan aktivitas kan susah juga kalau kita
0: gitu
2: siang ini.
0: Iya takutnya kalau malam hujan nanti ya kelamaan hujannya nanti gimana yo?
2: Ya kalau malam itu ya jangan tidurnya jangan
0: dienak-enakin gitu ya?
2: Iya harus waspada juga apalagi yang biasa kena
0: daerah-daerah rawan gitu ya Unita ya daerah rawan longsor banjir gitu
2: kalau tidur ya tentu minyak juga gak sadar kita kalau udah tidur itu pastinya
0: gitu kan iya kasih tanda-tanda apalah gitu ya
2: iya pokoknya hati-hati aja lah gitu
0: okay.
2: Gimana yang dapat longsor itu hati-hati Okay. Yang belum pernah juga hati-hati juga.
0: Iya betul. Iya. Nita mau lagu apa nih? Tinggal tiga.
2: Tinggal tiga apa tadi Nita baru monitor ini.
0: Aku bukan jodohnya. Hilang tanpa bilang sama senyumlah. Tinggal itu lagi.
2: Aku bukan jodohnya aja lah Katuti.
0: Itu aja ya. Oke. Okay. Oke.
2: Alamnya buat Katuti dulu. Selamat bertugas.
0: Makasih. Amin.
2: Salam tadi buat Bang Aldi, buat Uncle juga. Salam yang udah masuk tadi, yang mau masuk nanti pokoknya di dalam semua yang dengar buat tinggi.
0: Iya.
2: Makasih banyak waktunya Katuti.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu, saya dengar usaha keripik singkong ibu semakin maju ya. Apa sih rahasianya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya mulai memasarkan produk saya secara online dan bergabung dengan komunitas UMKM. Dukungan dari masyarakat juga sangat membantu loh, Bu.
0: Wah, hebat sekali ya, Bu. Saya juga ingin loh, Bu, memulai usaha saya yang kecil-kecil dulu. Apa ya, Bu, yang harus saya lakukan?
1: Ibu bisa memulainya dengan produk yang ibu kuasai. Jangan lupa untuk memanfaatkan media sosial dan bergabung dengan komunitas UMKM untuk mendapatkan dukungan dan pelatihan juga. UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Dengan mendukung UMKM, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu meningkatkan perekonomian lokal.
2: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kita masih punya waktu untuk dua orang penelpon lagi. Jadi kita langsung saja ke intinya. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Cinderella, Cinderella, rukakan lagu.
0: Iya, Mak Diman, selamat siang Mak Diman.
1: Selamat siang Mali.
0: Iya. Halo, Tadua Mak Diman.
1: Tadua.
0: Alah. Nah, kau terakhir Mak Diman, kau nampaknya.
1: Terakhir.
0: Yo.
1: Dia lagu nan tinggal eh.
0: Lagu nan tinggal do, tinggal dua lai.
1: Nah. Anu kabula ini jati.
0: Dari Anmes lah, senyumlah, rancak lagunya tu.
1: Ha, dia itulah.
0: Deh.
1: Salam-salam semua aja lah.
0: Adik.
1: Salam di Lututi.
0: Yo, terima kasih.
1: Yo, kau ada orang aku orang besar satu lagi habis.
0: Kalau capek lah bisa.
1: Alah, turun di mana?
0: Ajan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Diman elok bana, jagenya surang le, silang le, kata Mak Diman. Ayolah, yang terakhir Syako, ayo yang terakhir ya. Ya, Mak Diman udah kasih jalan tadi tuh. Satu lagi bisa? Bisa, katanya. Jadi Mak Diman langsung turun. Nah, kalau gitu, Kak Tuti tunggu sekitar 20 detik.

Nah, jadi tampaknya sudah tidak ada yang mau gabung ya. Jadi langsung saja Kak Tuti akan putarkan lagunya, dua lagu terakhir kita. Yang pertama Senyumlah dan selanjutnya Hilang Tanpa Bilang dari Meiska.

0: Pendengar, sampai di sini acara Cinderella untuk siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akan berjumpa kembali di acara Cinderella selanjutnya. Dan pada pukul 15 ini Anda dapat ikuti acara Beranda Sukacita Berjaringan Nasional hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Tuti Widya, mohon pamit. Selanjutnya Ivia Nisa akan lanjutkan hingga nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda, saudara pendengar? Tentunya doa kita selalu ya, semoga keadaan kita tetap sehat, kemudian juga kita tetap bersemangat selalu untuk menjalankan segala macam aktivitas dan kesibukan kita di hari ini tentunya ya. Bersama saya Irfan Nisa akan temani Anda dari sekarang hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan kami akan hadirkan berbagai program spesial untuk menemani ruang dengar Anda. Dari Batik Musik Indonesia akan banyak sekali lagu-lagu spesial yang kami hadirkan ya. Tentunya menemani Anda yang sedang berlibur di Kota Bukit Tinggi. Karena kan ini lagi libur panjang ceritanya. Jadi emang tentu banyak sekali yang sedang menghabiskan liburannya di kota ini, ataupun warga Bukit Tinggi yang sedang menghabiskan liburannya di kota-kota lain begitu ya. Selamat mendengarkan, karena kami juga tentunya bisa didengarkan di mana saja melalui RRI Digital. Jadi jangan khawatir, apabila Anda berada di luar kota pun, kalau masih kangen sama penyiar-penyiarnya Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi, ya kan? Tentunya masih bisa terus Anda dengarkan kami melalui RRI Digital. Untuk itu mendengar, pastikan Anda terus pastikan kami terus menemani ruang dengar Anda dengan berbagai persembahan spesial. Kali ini bersama Tipex, Dian Angan akan hadir ke ruang dengar Anda.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

97,2 FM Pro Satu RRI Bukit Tinggi. Ada cukup dari Melly Guslow, tapi tentunya kita belum cukup-cukupnya dibuat kesal begitu ya, dari beberapa postingan yang viral di internet beberapa waktu belakangan ini. Apalagi kalau bukan tentang pelaksanaan dari final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR Provinsi Kalimantan Barat. Nah, salah satu juri yang menjadi sorotan publik adalah Ibu Indri Wahyuni. Jadi si ibu ini merupakan salah satu juri di acara lomba itu yang ikut viral karena ikut berkomentar begitu ya, ketika ada protes begitu dari salah satu siswi di grup C yang jawabannya disalahkan atau diberi nilai minus nih sama juri yang lainnya. Nah, saat itu beliau berkomentar bahwa sudah diperingatkan dari awal kalau artikulasi itu penting, kata beliau ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas, katanya. Nah, insiden ini tentunya memantik emosi dari banyak sekali orang, banyak sekali netizen yang pada nyari-nyari tuh informasi tentang semua juri-juri termasuk MC-nya gitu. Kesian juga sih sebenarnya. Nah, tidak cukup berkomentar sampai tentang artikulasi saja, tapi Indri masih terus menyalahkan Josephine dan kawan-kawannya dari tim C ini. Katanya kalau menurut kalian sudah benar, Dewan Juri menilai tidak demikian karena mendengar artikulasi kalian yang tidak jelas, katanya gitu. Artinya Dewan Juri ini berhak memberikan nilai minus 5 dan tetap memberikan angka 10 kepada lawan. Akibat pernyataannya itu, Indri menjadi bulan-bulanan warganet hingga akhirnya dia menutup akun media sosialnya, pendengar. Meskipun begitu, Indri akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui bio profil akun Instagramnya, dan di situ dia mengunggah klarifikasi Sekretariat Jenderal Setjen MPR terkait lomba cerdas cermat tersebut. Di sana tertera bahwa kedua juri dan pembawa acara atau MC pada kegiatan itu sudah dinonaktifkan. Indri merupakan pejabat di lingkungan Setjen MPR sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI. Dia memiliki latar belakang pendidikan di bidang pemerintahan dan administrasi publik. Karirnya dibangun dari jalur aparatur sipil negara sejak awal tahun 2000-an sebagai staf administrasi dan perencanaan, hingga akhirnya menduduki jabatan struktural secara setara dengan eselon 3 di lingkungan MPR. Ini pasti akan masih panjang sepertinya, karena kabar terakhir katanya akan diulang lagi nih finalnya, dan nanti di final tersebut jurinya itu akan diganti semuanya, katanya akan dijadikan juri itu adalah pihak-pihak independen, katanya seperti itu. Gimana kelanjutannya? Masih akan sangat seru sekali sepertinya. Nanti kita tunggu lagi ya kalau ada informasi terbaru.

Sudah mendengar pukul 15:36 waktu Indonesia Barat, kami informasikan bahwa sholat asyar hari ini dapat kita laksanakan nanti di pukul 15:40. Untuk itu kami akan hadirkan dulu ke ruang dengar Anda sebuah lagu bernuansa islami, kali ini bersama Marshanda dengan Astagfirullah.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, sesaat lagi kita akan segera laksanakan ibadah sholat asyar. Dan dari RRI Bukit Tinggi akan segera kita dengarkan kumandang seruan azan asyar untuk hari ini. Selamat menjalankan ibadah sholat asyar hari ini dari RRI Bukit Tinggi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

kamu merasa dunia ini ada di genggaman? Cukup satu aplikasi dan semua yang kamu cari seolah mendekat. Itulah marketplace, sebuah ruang digital tempat penjual dan pembeli bertemu tanpa batas jarak, tanpa batas waktu. Dari kebutuhan sehari-hari sampai hal-hal unik yang tak pernah terpikir sebelumnya, semuanya ada. Yang menarik, marketplace bukan cuma soal belanja. Ini tentang kemudahan, tentang pilihan yang beragam, tentang harga yang bisa dibandingkan, dan pengalaman yang terus berkembang. Di balik setiap produk, ada cerita. Ada usaha kecil yang ingin dikenal. Ada mimpi yang ingin tumbuh lebih besar. Dan lewat marketplace, semua itu punya kesempatan yang sama untuk ditemukan. Jadi, setiap kali kamu scroll dan klik, kamu bukan hanya membeli. Kamu sedang jadi bagian dari perubahan. Dari cara lama menuju cara baru. Marketplace bukan sekedar tempat jual beli, tapi ruang di mana peluang bertemu dengan kemungkinan. Sudah bergerak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Program selanjutnya yang telah kami siapkan juga untuk Anda kali ini adalah Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama RRI Batam. Selamat mengikuti.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya, teman-teman kami yang bertugas di belakang.
3: Seperti kebijakan dulu, in out, in satu. Jadi ada one in, one out.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di Korwil 15 pada sore hari ini kita hadirkan dari Batam, di mana Batam memperkuat kewaspadaan terhadap hantavirus di tengah tingginya aktivitas pelaku perjalanan internasional dan munculnya laporan kasus di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Iqbar Musaki.
4: Pemerintah dan instansi kesehatan di Kota Batam terus memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus menyusul munculnya laporan kasus di Indonesia serta tingginya mobilitas internasional di wilayah perbatasan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan pengawasan di pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandara terus dilakukan melalui sistem surveillance terhadap penumpang, alat angkut, hingga lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan tikus yang menjadi salah satu hewan pembawa berbagai penyakit menular termasuk hantavirus.
2: Kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan, bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut, dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya menjadi konsen karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal ya.
4: Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dilakukan menggunakan thermal scanner dan sistem self-assessment melalui aplikasi All Indonesia. Selain itu, survei tikus di kawasan pelabuhan dan bandara juga rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit yang dibawa hewan pengarat tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah sosialisasi dan pengendalian melalui puskesmas serta fasilitas kesehatan di Kota Batam.
5: Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
4: Dinas Kesehatan Kota Batam bersama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap isu hantavirus, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar guna mengurangi risiko keberadaan tikus yang berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit zoonosis, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, flu, nyeri badan, maupun gangguan pernapasan. Lebih lanjut, mereka juga akan terus memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah perbatasan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Bermusaki melaporkan.
1: Sudah berangkat berita selanjutnya masih dari Kota Batam kita hadirkan. Seiring dengan memburuknya kemacetan di sejumlah wilayah, pemerintah bersama pemangku kepentingan didorong untuk merevisi aturan pembelian kendaraan agar lebih responsif terhadap peningkatan jumlah kendaraan dan mendukung sistem transportasi yang berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
6: Pelebaran jalan di Batam Kepulauan Riau sepertinya tidak akan maksimal jika di waktu yang sama angka penjualan mobil terus meningkat. Dengan mudahnya akses pembelian, mudahnya skema kredit penjualan mobil, serta masih banyaknya mobil tahun-tahun produksi lama yang beredar menambah daftar panjang kemacetan Batam. Ya, meskipun jalannya diperluas, kemacetan tetap terjadi. Jadi Raja Guguk menegaskan perlu ada regulasi baru untuk mengurangi jumlah kendaraan di Batam, baik itu yang mengatur usia kendaraan yang boleh dipakai ataupun mengatur pajak kendaraan dan memaksimalkan angkutan umum agar dapat menekan angka pembelian kendaraan pribadi.
3: Mobil, ya mungkin kayak seperti kebijakan dulu, in out in satu, jadi ada one in one, outnya juga one, gitu. Ada terkontrol jumlah mobil, kemudian juga peremajaan mobil juga terkontrol. Mungkin ya, mobil yang mungkin usia di bawah, misalnya di bawah 10 tahun itu. Nah ini juga harus terkontrol sejak dini. Kalau Singapura itu kalau salah itu 3 atau 5 tahun yang harus dipakai lagi. Seperti Singapura lah, tuh ya mungkin bisa, misal 8 atau 10 tahun mungkin bisa terapkan di Batam. Tapi ini harus dikontrol gitu loh, karena kalau nggak dikontrol sangat berat gitu loh. Berapa ATPM mobil resmi dealer di sini ada? Kalau ya divisi dan kalau rata-rata misalnya mereka jual satu unitnya jual per bulannya itu 100 unit, ya berapa ATPM?
6: Ya kan? Batam sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu surga dunia otomotif. Banyaknya ATPM mobil produksi Indonesia serta dealer mobil berstatus CBO impor dan juga ramainya mobil second luar negeri di tahun lama yang berplat Z alias khusus kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam mengakibatkan arus masuk mobil tak tertahankan. Partisipasi masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi pun mendukung situasi tersebut sehingga jalan Batam hari ini dihiasi berbagai macam mobil, baik pabrikan Jepang yang berproduksi di Indonesia, mobil impor berstatus GDM hingga mobil impor dari Eropa. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Dari RRI Batam kita terbang ke RRI Pekanbaru di mana sebelum pelaksanaan work from home ataupun bekerja dari rumah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau memberikan dampak positif, salah satunya pembayaran listrik yang mengalami penurunan. Selengkapnya dilaporkan Pemi Astiopani.
7: Dalam rangka pelaksanaan efisiensi anggaran dan penghematan bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah mulai dari tingkat pusat maupun daerah sudah memperlakukan kerja dari rumah atau work from home WFH. Satu bulan sejak diberlakukannya WFH memberikan dampak positif khususnya dari segi anggaran seperti di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, sejak satu bulan pelaksanaan WFH, anggaran pembayaran listrik di lingkungan pemerintah provinsi menurun dibandingkan sebelum diberlakukannya WFH.
8: Ya, kemarin sudah kita lakukan, dan saya minta kemarin Biro SDM rekap masing-masing OPD, tapi saya lihat sudah ada banyak penurunan dari bulan Maret ke April ke sini sudah ada penurunan penggunaan listrik, ada turunnya hemat ya, jadi artinya ada manfaatnya terhadap untuk WFH tadi.
7: Salah seorang aparatur sipil negara ASN di pemerintah Provinsi Riau Rahmat menuturkan, sejak diberlakukannya WFH dirinya merasa terbantu dan biaya yang dikeluarkan juga berkurang seperti biaya untuk pembelian BBM.
9: Ya kalau untuk apanya ya mengurangi lah, untuk yang BBM-nya berkurang, yang biasa agak besar jadi kecil gitu. Terus kalau kerja pun lebih gimana ya, kan efisien kalau untuk WFH itu sendiri gitu, bisa kerja di rumah gitu.
7: Rahmat mengharapkan pelaksanaan WFH dapat terus berjalan agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar di tengah naiknya harga BBM saat ini. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Berita selanjutnya masih dari RRI Pekanbaru. Dua atlet para taekwondo NPC Riau siap berlaga pada kejuaraan Pancasila Cup 2 yang akan digelar di Jakarta Timur 15 sampai dengan 17 Mei. Laporan selengkapnya disampaikan Kairani Januari ini.
10: National Paralympic Committee NPC Riau kembali mengirimkan atlet terbaiknya untuk berlaga di ajang nasional. Kali ini dua atlet para taekwondo dipastikan ambil bagian pada kejuaraan Pancasila Cup 2 Piala Profesor Dr. Reda Mantovani yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Gor Ciracas, Jawa Timur. Dua atlet yang mewakili Riau tersebut yakni Rahmatul Hidayah dan Iren Yosepin Ritonga. Keduanya disebut telah menjalani program latihan intensif dan siap memberikan penampilan terbaik di arena pertandingan. Pelatih para taekwondo NPC Riau, Farhan, mengatakan persiapan atlet berjalan dengan sesuai rencana, baik dari sisi teknik, fisik maupun mental bertanding. Ia menilai ajang Pancasila Cup 2 menjadi kesempatan penting bagi atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain memburu prestasi, Farhan berharap penampilan atlet NPC Riau dapat menarik perhatian tim pelatih nasional sehingga berpeluang masuk dalam pemantauan pelatnas para taekwondo Indonesia.
11: Untuk kondisi atlet udah sebenarnya siap bertanding. Alhamdulillah selama persiapan nggak ada cedera. Jadi insya Allah udah sepelah besok untuk berjuang di kejuaraan nasional NPC besok. Untuk pertandingannya itu ada di kategori K44, yang atas nama Iren itu di under 47 kg. Nah kalau yang atlet satunya lagi, Rahmatul Hidayah, itu di kategori K44, pemain di kelas berat under 52 kg. program.
10: Sementara itu, PLT Ketua NPC Riau Indra Warman turut memberikan arahan kepada atlet dan pelatih sebelum keberangkatan menuju Jakarta. Ia meminta seluruh tim menjaga disiplin, kesehatan, dan nama baik daerah selama mengikuti kejuaraan. Indra juga mengingatkan pelatih agar terus mendampingi dan mengawasi atlet selama berada di lokasi pertandingan agar seluruh kebutuhan atlet dapat terpenuhi dengan baik.
12: Atas nama Siring sama atas nama Rama, dari depan mereka berangkat. Yang jelas kita dikatakan tidak apa-apa, karena itu juga hanya sekedar apa, biarlah ngasih apa, cuman udah kita menganjurkan sama atlet agar main sebaik mungkin, dan atlet itu adalah membawa nama NPC Provinsi Riau, orang itu kalau bisa dapat medali, alhamdulillah.
10: Dia berharap keikutsertaan atlet para taekwondo Riau pada Pancasila Cup 2 dapat menjadi motivasi bagi atlet disabilitas lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Hujan yang mengguyur kota Padang beberapa hari lalu menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di sepanjang pantai Padang. Pada umumnya, sampah yang dikumpulkan berasal dari sampah rumah tangga dan plastik sisa makanan. Laporan selengkapnya disampaikan Armin Ramli.
13: Hal tersebut diungkapkan Nurul Huda, salah seorang petugas koordinator lapangan Pantai Wilayah 13, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, di kawasan Pantai Muara Lasa, Kota Padang pagi tadi. Dijelaskan Nurul Huda, pada hari biasa petugas melakukan pengumpulan sampah di sepanjang Pantai Padang dengan menggunakan dua mobil truk. Namun semenjak hujan terjadi, pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan empat mobil truk, artinya dua truk pagi dan dua truk sore. Lebih lanjut, Nurul Huda menjelaskan pada umumnya sampah yang dikumpulkan petugas berasal dari sampah rumah tangga dan plastik dari sisa makanan.
14: Di pantai Murasa ini dominasinya sampah plastik yang banyak. Mulai dari jembatan Pangeran sampai Masjid Al-Hakim itu kurang lebih 50 petugas kurang lebih. Itu dibagi bagian jalan dan bagian pantai. Bagian pantai ada kurang lebih separuh dari itu, Pak. Sampah-sampah pedagang ada juga sih yang pedagang ya pedagang yang bandel gitu. Jadi sampahnya barang dibuang. Ada contohnya kayak sampah batok kelapa, sampah-sampah plastik itu dibiarkan di pantai.
13: Koordinator lapangan Pantai Wilayah 13 Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Nurul Huda menghimbau dan berharap masyarakat atau pengunjung dan pedagang untuk selalu menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga mempermudah petugas dalam melaksanakan tugasnya. Armin Ramdi melaporkan.
1: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang terus mematangkan progres program digitalisasi bantuan sosial Bansos sebagai upaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan, mulai dari penyusunan regulasi, penyiapan ribuan agen pendata, penguatan jaringan internet, hingga kolaborasi dengan perangkat pemerintah di tingkat kelurahan, RT, dan juga RW. Laporan selengkapnya disampaikan Elan.
15: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan sejumlah persiapan terus dimatangkan dalam mensukseskan program digitalisasi Bansos. Sebanyak 1.750 agen akan diberikan pelatihan dan bimbingan teknis BIMTEK pada Juni mendatang. Mereka akan mendapatkan pelatihan mengenai tata cara dan mekanisme penginputan data warga kurang mampu ke dalam aplikasi yang telah disediakan pemerintah pusat. Agen yang disiapkan harus memiliki kemampuan teknologi informasi IT serta jiwa sosial yang tinggi. Mereka nantinya akan diterjunkan hingga ke pelosok Kota Padang untuk memastikan tidak ada warga kurang mampu yang terlewat dari pendataan program digitalisasi Bansos. Menurut Eri, proses pendataan masyarakat akan dilakukan secara kolaborasi bersama perangkat pemerintah paling bawah mulai dari RT, RW hingga lurah setempat. Sinergi tersebut dinilai penting agar data warga yang dihimpun benar-benar akurat dan sesuai kondisi di lapangan.
16: Untuk mau terjun dan turun langsung ke pelosok wilayah, jangan sampai ada warga yang tidak mampu, yang tidak terdata, yang tidak terekam dalam program ini. Maka kami berharap nanti koordinasi lebih tinggi akan kami tingkatkan melalui Pak Lurah, Pak RW, dan Pak RT. Setelah kita mempersiapkan regulasinya, tahap selanjutnya adalah kita masuk pada tahap BIMTEK. Agen kita yang 1.750 ini, demikian banyak orang kan nggak mungkin dikumpulkan satu tempat gitu ya. Kita akan sebar apakah per kecamatan nanti kita BIMTEK. Jadi dan langsung dihadiri oleh pejabat dari Dirjen Dukcapil.
15: Lebih lanjut Eri menjelaskan, Pemko Padang juga akan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait mekanisme penginputan data melalui sistem daftar mandiri. Setelah seluruh tahapan persiapan rampung, proses pendaftaran dan penginputan data dijadwalkan mulai berlangsung pada awal Agustus 2026. Menurut Eri, untuk mendukung kelancaran program tersebut, Pemko Padang juga menyiapkan berbagai perangkat pendukung, termasuk memastikan jaringan internet dan konektivitas aplikasi berjalan optimal di seluruh wilayah kota. Saat ini pemerintah Kota Padang telah menyediakan 297 titik akses internet gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung proses digitalisasi bansos. Ellen Silviasari melaporkan.
1: Dari RRI Padang kita terbang ke RRI yaitu yang dekat dengan Batam, Tanjung Pinang. Nah, pendengar, semakin meningkat aktivitas calon jemaah haji, para jemaah diimbau untuk terus menjaga kesehatan dan memperbanyak aktivitas ibadah di hotel, khusus bagi lanjut usia serta yang kurang sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Febriansa.
17: Kondisi calon jemaah haji asal Kabupaten Bintan yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Batam saat ini berada di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi baik dan tengah memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Armuzna. Petugas haji daerah PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid ketika dihubungi RRI Rabu sore menambahkan saat ini para jemaah mengikuti kegiatan manasik yang dipandu langsung oleh para pembimbing ibadah. Bimbingan tersebut diberikan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Puncak pelaksanaan ibadah haji diperkirakan akan dimulai pada 8 Zulhijjah mendatang. Di sela-sela persiapan tersebut, aktivitas ibadah harian para jemaah tetap berjalan seperti biasa. Para jemaah melaksanakan sholat wajib berjemaah di Masjidil Haram, melaksanakan tawaf sunnah, serta ibadah umroh. Sementara itu, bagi jemaah yang tidak menuju Masjidil Haram, masing-masing rombongan menggelar kegiatan pengajian di hotel tempat menginap. Tim kesehatan yang mendampingi jemaah juga terus siaga memberikan pelayanan dan himbauan kesehatan secara rutin. Jemaah lanjut usia dan kurang sehat diimbau untuk memaksimalkan ibadah di hotel guna menjaga kondisi fisik.
18: Sekali lagi, tim kesehatan terus melakukan himbauan untuk memaksimalkan kegiatan bagi yang lansia maupun bagi yang kurang sehat untuk melakukan kegiatan ibadah di hotel dan mempersiapkan dan menghimbau untuk menjaga kesehatan kegiatan pada puncak haji 8 Zulhijjah yang sebentar lagi akan tiba.
17: PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid mengatakan para pendamping dan tim kesehatan terus mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan kebugaran sehingga dapat mengikuti rangkaian puncak ibadah haji dengan lancar, mengingat masih ada jemaah yang batuk karena faktor cuaca. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.
1: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang, di mana masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan hidup bersih dan juga sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Pidiawati.
19: Masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dokter Ahli Madya Spesialis Mikrobiologis Klinis, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinis RSUD Kota Tanjung Pinang, Dokter Dian Oktavianti Putri mengatakan, hantavirus merupakan kelompok virus RNA yang berasal dari hewan pengerat atau tikus. Penyebaran bersifat zoonosis, menular dari hewan ke manusia. Hantavirus dapat menyebabkan dua sindrom, yaitu sindrom berat hantavirus pulmonari sindrom atau HPS, kemudian sindrom yang kedua hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS. Namun sebenarnya masyarakat diharapkan untuk tidak perlu merasa takut yang berlebihan terkait dengan hantavirus, karena melalui perilaku hidup bersih dan sehat dapat mencegah dari penularan virus ini.
20: Namanya semua organisme patogen. Bakteri, virus, jamur, atau parasit itu lagi dia statusnya patogen harus kita waspadai dan harus dijaga jangan sampai masuk ke dalam tubuh. Tapi sebagai kita yang berikhtiar mungkin tidak perlu ditakuti tapi diwaspadai dalam arti kata apa solusinya biar jangan sampai kita terinfeksi. Jadi saya sih sebenarnya sih bagi masyarakat nggak perlu terlalu dikhawatirkan karena apa? Dengan PHBS saya rasa udah selesai. Asalkan 6 langkahnya benar. Jadi mungkin ke PHBS lagi. Yang penting ikhtiarnya yang nomor satu adalah PHBS.
19: Lebih lanjut, Dr. Dian Oktavianti Putri mengatakan hantavirus merupakan golongan RNA yang sangat mudah mati. Virus ini bisa mati dengan kondisi yang kering, dengan disinfektan pan, antiseptik maupun sabun yang mengandung antiseptik. Dari segi struktur, hantavirus bersifat envelop, yaitu ada lapisan pelindung yang melindungi virus. Maka jika ingin mematikan virus ini dapat menggunakan antiseptik, mencuci tangan, atau melakukan sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 ATM selama 20 menit, maka virus tersebut akan mati. Reporter Fidawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI Tanjung Pinang kita beralih ke berita dari Sumatera Barat. Nah, di mana pendengar, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mendorong aparatur sipil negara, ASN, provinsi hingga kabupaten kota menjadi pioner pengelolaan sampah secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Pauzan.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mendorong aparatur sipil negara dan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Hal ini merupakan respons atas keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA regional di air dingin. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah juga menekankan bahwa kunci utama penanganan sampah adalah kesadaran untuk memilah sampah langsung dari rumah masing-masing, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir. Pasalnya, TPA regional seperti di Kota Payakumbu hingga saat ini masih mengalami kendala teknis yang mengakibatkan offroad sampah datang dari kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, sehingga penanganan mandiri di tingkat aparatur sipil negara dan perangkat OPD lainnya setidaknya akan menjadi contoh bagi lingkungan di sekitarnya.
21: Sumatera Barat ini sampah berserakan itu sukan karena memang perilaku kita yang tidak disiplin kepada unit-unit kerja yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat, kantor-kantor, sekolah-sekolah, ya, yang dikoordinasikan di bawah pemerintah Sumatera Barat, saya harapkan itu sampahnya itu bisa diselesaikan sendiri. Yang mana yang kertasnya selesaikan sendiri, dan kemudian yang organiknya selesaikan sendiri, dan kemudian yang plastik-plastiknya selesai sendiri.
2: Mahyildi Ansarullah bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memastikan perangkat OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup atau DLH diarahkan untuk berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten kota agar membuat strategi penanganan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
21: Pada saat yang sama juga kita harus mengurangi timbulan sampah itu, ya, dan kemudian terutama sekali kepada OPD provinsi, ya. Dan kemudian kita surati juga OPD-OPD yang ada di sini, ya, di masyarakat, di pemerintahan ini, yaitu untuk mereka juga menyelesaikan sampahnya.
2: Selain itu, pada nantinya sampah akan diarahkan untuk

0: hasil seleksi ketat dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam Arif Restu menyampaikan bahwa pemilihan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kualitas ternak di wilayah itu. Sapi pertama yang berjenis Brangus milik peternak Arif Mukhlas Aulia asal Nagari Sungai Pua tercatat memiliki bobot mencapai 1.270 kg. Sapi berukuran jumbo tersebut rencananya akan dialokasikan sebagai hewan kurban presiden yang diperuntukkan bagi Masjid Raya Sumatera Barat. Sementara itu, sapi kedua yang terpilih adalah jenis Belgian Blue dengan berat 1.100 kg milik Anita Sari, peternak asal Nagari Maringin, Kecamatan Palembayan. Arif Restu menjelaskan bahwa sapi kedua ini akan disalurkan khusus untuk membantu masyarakat di daerah terdampak bencana di Kecamatan Malala. Pemerintah secara resmi telah menghargai kedua ekor sapi unggulan itu dengan total nilai mencapai 192 juta rupiah.
1: Alhamdulillah, Kabupaten Agam pada tahun ini mendapatkan bantuan kemasyarakatan, bantuan sapi kurban dari Presiden RI Pak Prabowo Subianto, dua ekor. Satu untuk penyediaan kurban di Masjid Raya Sumatera Barat dengan jenis Brangus, ya. Brangus dengan berat timbangan 1 ton 270 kilo. Inilah. Yang satu lagi ini untuk di Kabupaten Agam. Nanti akan kita kirimkan ke salah satu kecamatan yang terdampak bencana November kemarin, yaitu Kecamatan Malala.
0: Sebagai langkah terakhir, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Agam menegaskan bahwa seluruh proses peninjauan dan pemeriksaan kesehatan telah dilakukan secara ketat guna memastikan kondisi hewan dalam keadaan prima. Irsyad melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Baik, saudara pendengar, dari RRI Bukit Tinggi kita beralih ke RRI Ranai, di mana Sekolah Tinggi Agama Islam ataupun STAI Natuna resmi membuka program studi manajemen bisnis syariah sebagai upaya memperluas pilihan pendidikan tinggi di daerah. Selengkap dilaporkan Erik Muhammad.
4: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna resmi membuka program studi manajemen bisnis syariah sebagai upaya memperluas pilihan pendidikan tinggi di daerah. Program studi baru tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah. Pembukaan program studi manajemen bisnis syariah menjadi bagian dari pengembangan akademik STAI Natuna dalam menjawab kebutuhan pendidikan tinggi di daerah. Kehadiran program studi baru ini juga diharapkan memberikan peluang bagi generasi muda Natuna untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus keluar daerah. Informasi pembukaan program studi disampaikan melalui media promosi kampus dan media sosial resmi STAI Natuna. Kehadiran program studi manajemen bisnis syariah mendapat sambutan positif dari mahasiswa maupun masyarakat di Kabupaten Natuna. Sekretaris program studi STAI Natuna, Dahlia, mengatakan pembukaan program studi tersebut menjadi langkah pengembangan institusi pendidikan tinggi di Natuna.
5: Akreditasi kan karena berjalannya karena sesuai SK 6 bulan nanti aku melakukan. Kalau untuk sekarang memang sudah bisa menerima penerimaan mahasiswa baru. Kalau untuk sekarang statusnya itu ya terakreditasi sementara gitu kan, karena baru dikeluarkan SK gitu.
4: Ia menilai kebutuhan tenaga kerja di bidang ekonomi dan bisnis syariah terus meningkat seiring perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Menurutnya, mahasiswa nantinya tidak hanya dibekali teori, tetapi juga pemahaman praktik bisnis sesuai prinsip syariah.
5: Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini kayaknya lumayan tertarik gitu dalam prodi baru ini.
4: Lulusan juga diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Natuna. Pihak kampus terus berupaya menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Penguatan kualitas pendidikan juga dilakukan melalui pengembangan program akademik dan peningkatan kompetensi mahasiswa. Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna optimistis mampu memperluas akses pendidikan tinggi berbasis syariah di Kabupaten Natuna. Kampus juga berkomitmen mendukung lahirnya sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.
6: Demikian Erik Muhammad melaporkan.
3: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Ranai. Mengantisipasi terjadinya bencana, pemerintah Kecamatan Bungguran Timur telah membentuk kencana. Selengkapnya dilaporkan Aprizal.
7: Mengantisipasi terjadinya bencana, pemerintah Kecamatan Bungguran Timur telah membentuk Kecamatan Tangguh Bencana atau kencana di Kecamatan Bungguran Timur sebagai langkah antisipasi terjadinya bencana di daerah.

0: Hal itu dikatakan Camat Bungaran Timur Suparman saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. Suparman menerangkan, pembentukan kencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
1: Setiap kecamatan itu ada namanya kencana. Kita juga sudah membentuk kencana. Kencana ini, kecamatan tangguh bencana ini, itu melekat dengan jabatannya. Camat yang ditrantip itu, kasih trantip. Nah, dia diamanatkan dalam undang-undang itu.
2: Iya.
1: Jadi setiap kecamatan harus ada kencana. Jadi kita sudah membentuk kencana dan juga sudah membentuk satgas karhutla.
0: Suparman menambahkan, selain pembentukan kencana, pihak kecamatan juga telah membentuk satgas karhutla dalam upaya penanggulangan karhutla yang terjadi di wilayah Kecamatan Bungaran Timur khususnya.
1: Jadi satgas karhutla itu dibentuk berdasarkan undang-undang juga nomor 24 tahun 2007 tadi. Tapi satgas karhutla itu sendiri lagi gitu. Satgas karhutla itu boleh dibentuk apabila terjadi. Misalkan ada satgas karhutla atau satgas banjir begitu, apabila dibentuk satgas banjir.
0: Tidak lupa Camat Bungaran Timur Suparman terus mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan unsur kesengajaan, terutama di saat musim kemarau. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
3: Dari Ranai kita hadirkan informasi dari RRI Bengkalis di mana pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Disampaikan Muhammad Iqbal.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Dumai AKBP Sasli Rais menegaskan bahwa proses asesmen bagi pengguna narkotika yang diamankan aparat kepolisian dapat langsung direkomendasi oleh penyidik kepada BNN Dumai untuk segera ditindaklanjuti. Menurut Sasli Rais, asesmen dilakukan sebelum terbitnya proses lanjutan hukum terhadap pelaku pengguna narkotika yang memenuhi syarat untuk direhabilitasi. Ia juga menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Namun demikian, biaya pengantaran pasien menuju balai atau lokal rehabilitasi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. AKBP Sasli Rais menyebutkan, terdapat sejumlah lokasi rehabilitasi yang selama ini direkomendasikan untuk pasien rawat inap, yakni Rumah Sakit Jiwa RSJ Tampan Pekanbaru, lokal rehabilitasi BNN Batam, lokal rehabilitasi BNN Deli Serdang, serta balai besar rehabilitasi BNN Lido Bogor.
5: Sesuainya nanti di sana, mereka itu gratis, tidak bayar, ditanggung negara lah, ditanggung negara
6: selama mereka di rehabilitasi.
5: Iya, yang semakin lagi ya.
4: Untuk rehabilitasi rawat inap biasanya pihaknya merekomendasi ke 4 fasilitas tersebut. Namun jika hasil asesmen hanya merekomendasi rawat jalan, maka pasien wajib menjalani asesmen sebanyak 6 hingga 9 kali termasuk pemeriksaan urin secara berkala. Sasli Rais juga menegaskan tidak semua pengguna narkotika dapat direhabilitasi. Jika asesmen menunjukkan pelaku terlibat jaringan peredaran narkoba berstatus selipis atau barang bukti melebihi 1 gram, maka perkara tetap dilanjutkan ke proses penyidikan hukum.
5: Ya, tim asesmen itu ternyata perkaranya harus lanjut karena dengan melihat bahwa dia jaringan. Pertama, dia adalah termasuk bandar atau jaringan. Kemudian dia selipis atau barang buktinya mungkin lebih dari lebih dari 1 gram.
4: Tim asesmen terpadu ini terdiri dari unsur BNN, Polri, Kejaksaan, tenaga medis, dan psikolog khusus pelaku di bawah umur 17 tahun. Asesmen turut melibatkan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Sejak Januari hingga Mei 2026 tercatat ada 4 kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur dan sedang proses. Sementara itu lama rehabilitasi disesuaikan dengan tingkat kecanduan masing-masing pasien. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Berita terakhir pendengar kita hadirkan dari SP Bengkalis. Tahun 2026 Politeknik Negeri Bengkalis akan menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia ke-12 bertepatan dengan milad ke-25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi di Riau. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Pizza.
7: Politeknik Negeri Bengkalis dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI ke-12 tahun 2026. Kegiatan yang merupakan program rutin Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu direncanakan berlangsung pada September mendatang. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Johnny Caster, mengatakan keinginan menjadi tuan rumah KKI telah diajukan sejak 3 tahun lalu. Menurutnya, penunjukan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus momentum penting bagi kampus dalam menunjukkan kapasitas penyelenggaraan kompetensi mahasiswa tingkat nasional.
8: Ditunjuk, sebenarnya kita sudah mencoba mengusulkan 3 tahun belakang untuk menjadikan program sebagai tuan rumah, dan memang kebetulan pada saat kontes kapal Indonesia ke-11 di Malang tahun 2025 kita lebih maksimal lagi mengusulkan memang target kita mudah-mudahan di 2026 ini kita menjadi tuan rumah. Ini bersempena juga dengan minat program yang 2025.
7: Sebelumnya Politeknik Negeri Bengkalis telah menerima kunjungan visitasi tim juri dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa dalam rangka pengukuran wahana air serta penyusunan draft panduan kontes kapal Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan teknis pelaksanaan ajang nasional tersebut. Selain dipercaya sebagai tuan rumah, Politeknik Negeri Bengkalis juga memiliki prestasi membanggakan di ajang KKI. Sejak 2022, Polbeng berhasil meraih predikat terbaik kategori Best Design di bawah kepemimpinan Ketua Jurusan Budi. Yuni Kaster menambahkan, kepercayaan sebagai tuan rumah diharapkan mampu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk terus berinovasi dan berprestasi di bidang teknologi maritim. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan Kabupaten Bengkalis di tingkat nasional melalui dunia pendidikan dan teknologi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Bagian lintas berita Kolin Nusantara 15 hari ini mewakili tim redaksi yang bertugas. Saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

90.2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sejernih langit kota Bukit Tinggi hari ini ya, semoga sejernih itu pula suara kami dapat terus mengudara di ruang-ruang dengar Anda. Dan tentunya dibalik suara jernih yang sampai ke telinga Anda hari ini, ada perjuangan luar biasa dari tim hebat RRI Bukit Tinggi yang saat ini rekan-rekan dari tim teknik sedang berada di Gunung Singgalang, berjuang dari ketinggian sana untuk memastikan bahwa siaran kita tetap mengudara dengan baik. Jadi untuk teman-teman di sana, ada Bang Wandi, ada Fajar, ada Dais juga di sana. Kami di sini mungkin hanya bisa menyapa lewat suara saja, tapi percayalah, doa dan juga dukungan kami tentunya selalu menyertai langkah teman-teman semuanya di sana ya. Jadi terima kasih banyak untuk dedikasinya, untuk semangat juga yang tidak pernah padam, walaupun tentu medannya sangat berat, cuaca juga tidak selalu bersahabat kalau di sana ya. Tapi tentu di sana teman-teman menjaga suara kami, menjaga harapan kami, dan memastikan bahwa kami tetap bisa hadir untuk menemani pendengar setia dari RRI Bukit Tinggi. Semangat ya teman-teman, capek pasti ya. Itu dengkul juga udah pegel, kakinya udah gak kebayang tuh sepegel apa sekarang gitu ya. Tapi jaga kesehatan tentunya, utamakan juga keselamatan. Kami terus menunggu kabar baik dari puncak sana, dan tentu saja menunggu teman-teman kembali dengan cerita-cerita hebat dan selamat tentu saja ya. Dari studio kami kirimkan semangat hangat untuk teman-teman di Gunung Singgalang. Tetap kuat, tetap solid juga, karena suara kita adalah karya bersama dan tentunya adalah teman-teman yang sekarang sedang memperjuangkan. Dari RRI Pro 1 Bukit Tinggi, kalau tadi ada Android usah dipatenggangkan, kali ini kami akan hadirkan untuk teman-teman di Singgalang ada Ebit GAD untuk kita renungkan. Ini katanya requestannya Pak Saipul untuk teman-teman yang sekarang sedang ada di Gunung Singgalang, benar-benar mengudara di atas sana ya. Stay safe teman-teman, semangat selalu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR Code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp berupa tautan yang berisi informasi PT Kereta Api Indonesia atau KAI membagikan uang 20 juta rupiah dengan syarat mengisi kuesioner pada sebuah tautan yang mengarah ke sebuah situs yang mengatasnamakan program promo Kereta Api Indonesia. Dilansir dari laman komdigi.co.id, faktanya PT Kereta Api Indonesia melalui laman resminya memastikan tautan tersebut adalah penipuan. PT Kereta Api mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan scam atau phishing yang beredar di media sosial dan grup chat. Vice President Republic Relation Johnny Martinus mengatakan agar masyarakat tidak mengakses tautan tersebut dan mengikuti langkah yang disampaikan, bahkan hingga memberikan data pribadi ke situs tersebut. Dikhawatirkan dalam tautan tersebut terdapat malware, virus atau scam dalam artian mengarah kepada tindak rencana yang bertujuan mencuri uang dengan cara mengakali, membohongi, menipu pihak lain, serta mengambil data pribadi melalui virus.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: ...97,2 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

97.7 FM Pro 21 RRI Bukit Tinggi. Saudara pendengar, di kehidupan kita belakangan ini banyak sekali isu-isu lingkungan yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan langsung gitu ya. Salah satunya adalah sampah. Makanya banyak juga orang yang mengajak untuk selalu bisa mendaur ulang kembali sampah-sampah kita, terutama plastik gitu ya. Karena daur ulang itu sebenarnya bukan hal yang ribet, cuma sering kita anggap sepele aja. Padahal menurut World Bank, dunia menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah setiap tahunnya. Dan angka ini terus naik kalau kita tidak mulai peduli dari sekarang. Kalau kita pikir-pikir, langkah kecil seperti misalnya nih, memilah sampah dari rumah, ini sudah punya banyak dampak yang besar. Misalnya memisahkan sampah plastik, kertas, sampah organik, itu udah membuat proses pengelolaan sampah jadi lebih mudah dan juga lebih cepat. Mulainya pun tidak perlu langsung sempurna, kita bisa cukup siapkan 2 atau 3 wadah dulu di rumah gitu ya. Kemudian pelan-pelan biasakan diri untuk tidak mencampur semua jenis sampahnya jadi satu. Dan menariknya, barang bekas itu sebenarnya masih bisa hidup lagi, pendengar, kalau kita kreatif. Data dari EPA menunjukkan bahwa daur ulang kertas dan plastik bisa menghemat energi secara signifikan dibandingkan membuat dari bahan yang baru. Jadi dampaknya bukan cuma ke sampah, tapi juga ke sumber daya. Intinya daur ulang itu lebih ke kebiasaan kita sehari-hari, kebiasaan kecil yang kita lakukan terus-menerus, bukan mencari perubahan besar yang langsung sempurna.

Pendengar Once dengan Roman PC San baru saja mengantarkan kita ke pukul 17 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, di dunia bisnis internasional, setiap negara itu berupaya untuk menjaga stabilitas ekonominya melalui berbagai kebijakan perdagangan. Dan dua di antaranya yang paling sering digunakan adalah tarif dan subsidi ekspor. Keduanya ini menjadi alat yang penting dalam mengatur arus barang dan menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen lokal dan persaingan global. Tarif sendiri merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang impor. Tujuannya sederhana tapi strategis, yaitu melindungi industri dalam negeri dari produk luar yang lebih murah atau lebih unggul. Ketika Indonesia mengenakan tarif pada produk tekstil impor, kebijakan itu tidak hanya menjaga keberlangsungan industri lokal, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan negara. Namun di sisi lain, pendengar, tarif ini bisa menyebabkan harga barang impor jadi naik, kemudian mengurangi pilihan konsumen. Dalam jangka panjang, kebijakan tarif yang terlalu tinggi bisa memicu retaliasi dari negara mitra dagang, sehingga menimbulkan ketegangan ekonomi antar negara. Nah, beda dengan tarif, subsidi ekspor ini adalah bentuk dukungan finansial dari pemerintah kepada produsen agar produk yang diekspor lebih kompetitif di pasar global. Contohnya, insentif ekspor untuk komoditas kelapa sawit dan kopi yang diberikan pemerintah Indonesia. Kebijakan ini membantu meningkatkan volume ekspor dan memperkuat posisi negara di pasar internasional. Namun, subsidi ekspor juga punya sisi gelap, pendengar. Ketergantungan produsen terhadap bantuan pemerintah dan potensi kelangkaan produk di pasar domestik. Selain itu, subsidi yang berlebihan ini juga dapat menimbulkan distorsi harga di pasar dunia dan akhirnya memicu perselisihan dagang. Nah, kedua kebijakan ini kalau diterapkan secara seimbang, ini mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya saing kita di global. Dalam era perdagangan bebas ini ya, negara dituntut untuk cermat menyesuaikan tarif dan subsidi agar tidak menimbulkan dampak negatif untuk kesejahteraan masyarakat maupun hubungan internasional. Nah, hal ini tentunya menjadi tricky sekali ya untuk bisa menyeimbangkan dua hal ini. Nah, ini yang dilakukan terus oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung ekspor kita dan melindungi juga produk-produk dalam negeri.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90.2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Ada Jakarta Power Band, Mengapa Kita Harus Berpisah, ya. Karena perpisahan itu memang bukan satu hal yang menyenangkan tentunya. Banyak orang yang tidak menyukai perpisahan walaupun sejatinya itu akan tetap ada tentunya, ya. Baiklah saudara pendengar, kembali kita akan lanjutkan kebersamaan kita sore hari ini di pukul 17:47 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan masih bersama saya tentunya Irvianisa. Kali ini kita akan mengulik sedikit ya tentang informasi tentang seputar liburan. Nah, liburan pemirsa atau pendengar gitu ya, di momen long weekend ini memang menjadi satu hal yang dinanti-nantikan. Bahkan mungkin di bulan Mei ini persentase antara kerja dan liburan itu lebih banyak liburannya sepertinya ya. Selamat berlibur lah tentunya untuk Anda yang ingin menghabiskan long weekend ini dengan liburan. Tapi menentukan waktu traveling itu ternyata punya pengaruh yang besar juga untuk budget liburan Anda. Banyak orang yang tidak sadar kalau beda tanggal sedikit saja ini bisa membuat harga tiket melonjak drastis pendengar. Jadi pintar pilih waktu bisa jadi trik hemat paling sederhana tapi juga efektif. Nah, menurut data dari Expedia, harga tiket pesawat bisa lebih murah hingga 20% jika dipesan di waktu-waktu tertentu, biasanya di hari kerja seperti Selasa atau Rabu. Itu yang jadi pilihan terbaik untuk bisa mendapatkan harga yang lebih rendah. Selain itu, hindari juga musim liburan panjang karena harganya akan cenderung naik seperti long weekend ini mungkin gitu ya. Nah, traveling di low season bisa juga jadi strategi jitu untuk Anda yang ingin berhemat. Selain harganya yang lebih murah tentunya, tempat wisata biasanya juga lebih sepi dan lebih nyaman. Kita jadi bisa menikmati suasana tanpa harus berdesakan dengan wisatawan lain begitu ya. Selain itu kita juga harus memperhatikan waktu untuk membooking tiket kita. Bukan cuma untuk berangkat saja, tapi memesan tiket 1 hingga 3 bulan sebelum keberangkatan seringkali ini memberikan harga terbaik atau pilihannya lebih banyak. Ini karena maskapai biasanya memberikan promo di periode-periode tersebut. Dan juga perhatikan juga fleksibilitas. Ini merupakan kunci utama dalam menentukan waktu traveling. Semakin fleksibel Anda soal tanggal dan jam, semakin besar juga peluang untuk mendapatkan harga yang murah. Jadi jangan terlalu kaku ya kalau Anda ingin liburan tetap hemat tapi maksimal.

Indonesia pernah mencatat sejarah dengan tampil di ajang Piala Dunia FIFA 1938. Saat itu, Indonesia masih dikenal sebagai Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang berpartisipasi dalam turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Keikutsertaan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan sepak bola nasional. Dalam turnamen yang berlangsung di Prancis tersebut, Hindia Belanda langsung menghadapi tim kuat Hungaria pada babak pertama. Sayangnya, mereka harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah dengan skor telak. Meski hanya bermain satu pertandingan, partisipasi ini tetap dikenang sebagai pencapaian bersejarah. Hingga kini, Indonesia belum kembali tampil di Piala Dunia. Namun kisah keikutsertaan di tahun 1938 terus menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Banyak pihak berharap suatu hari nanti Indonesia bisa kembali bersaing di panggung dunia dan mengukir prestasi yang lebih gemilang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius. Karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: ...97,2 FM.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatunya keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah makna dari rantai emas berbentuk segi empat dan lingkaran sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sewujud harapan agar Indonesia menjadi negara besar yang kuat karena keberagaman.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar, pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda di sore hari ini, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 7 hingga 15 yang akan dibacakan oleh Redi Ramadhani dari Man 1, Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Ramadhani dari Iman 1 Kota Bukit Tinggi, akan membacakan Surah Ali Imran dari ayat 7 sampai ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: العباد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Saudara mendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tiba saatnya kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dari RRI Bukit Tinggi kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Penyempurnaan sistem negara menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Sistem pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel dibutuhkan agar kebijakan publik dapat berjalan efektif serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Upaya penyempurnaan ini mencakup penguatan kelembagaan, perbaikan tata kelola birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan penguatan partisipasi masyarakat juga menjadi bagian dari proses pembangunan sistem negara. Dengan sistem yang terus disempurnakan, diharapkan negara mampu menghadirkan pemerintahan yang responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
4: Toleransi antarumat beragama menjadi bagian penting dalam astacita Presiden. Negara mendorong kerukunan, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. Dengan pendidikan, dialog, dan kegiatan sosial bersama, masyarakat belajar hidup berdampingan secara damai. Toleransi yang kuat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Astacita Presiden, toleransi terjaga, Indonesia bersatu.
5: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah mendengar pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita break dulu untuk lagu-lagu hiburan kita di sore hari ini. Karena tentunya selanjutnya kami akan ajak Anda dulu untuk mengikuti Warta Berita Nasional kita ya, di Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat. Ya, jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin langsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan informasikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Atudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, tapi saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhat Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
21: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia

0: yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro Gramatika. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, ya, dari Warta Berita Sentral tadi. Kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama Islam. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi bersama saya Irfi Anissa, ya. Kita bertemu di lain kesempatan. Kami akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Kita bersyukur mendapat nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabat yang mulia. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya membuka ceramah kali ini dengan tema marah dan bahayanya marah. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, marah salah satu emosi dasar manusia yang muncul sebagai reaksi terhadap situasi atau peristiwa yang dianggap mengancam, menyakitkan atau tidak adil. Marah bisa bersifat positif jika digunakan untuk mendorong perubahan yang konstruktif. Tetapi seringkali marah menjadi destruktif ketika tidak terkendali dan membawa dampak negatif baik pada diri sendiri maupun orang lain. Secara etimologis, kata gadab berasal dari akar kata gedib yang berarti marah, murka atau geram. Dalam konteks psikologis dan sosial, marah diartikan sebagai kondisi emosional yang ditandai dengan rasa tidak puas, frustasi, dan keinginan untuk melakukan tindakan agresif. Marah bisa menjadi reaksi instan terhadap sesuatu kejadian yang tidak diinginkan atau sebagai akumulasi dari berbagai pengalaman negatif. Begitupun marah yang tidak terkendali berdampak negatif yang besar bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, marah berlebihan dapat merusak kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesejahteraan spiritual. Dampak negatif ini dapat mengganggu kehidupan kita sehari-hari dan mengurangi kualitas hidup itu sendiri. Bagi masyarakat, marah yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan hubungan sosial, meningkatkan konflik dan kekerasan, serta merusak keharmonisan komunitas. Marah dapat memicu pertengkaran, kebencian, dan permusuhan yang mengganggu kedamaian dan stabilitas sosial. Untuk mengatasi bahaya marah, penting bagi kita untuk mengendalikan emosi dengan meningkatkan ketakwaan, memperbanyak zikir, dan menghindari situasi yang memicu kemarahan tersebut. Pengendalian marah juga melibatkan kesadaran diri, kemampuan mengatur stres, dan sikap pemaaf. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 134, yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya
baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan itu. Ayat ini menunjukkan pentingnya menahan marah dan memaafkan kesalahan orang sebagai bentuk kewajiban yang dicintai oleh Allah, dan menunjukkan bahwa kontrol emosi dan sikap pemaaf adalah kunci untuk kesejahteraan individu dan keharmonisan sosial. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan diri saat marah. Ini menunjukkan bahwa mengendalikan diri kita adalah aspek penting dalam mencapai kesejahteraan pribadi dan sosial. Contohnya, dengan memahami dan mengendalikan marah bukan hanya penting untuk kesehatan fisik dan mental saja, tetapi juga esensial untuk menjaga hubungan sosial dan menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Pendengar Persatu yang dirahmati Allah, upaya ini juga memerlukan ketekunan, kesabaran, dan kesadaran diri yang sangat tinggi, serta bimbingan dari ajaran agama dan teladan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Marah salah satu bentuk emosi yang dapat dikenali melalui berbagai fisik, secara fisik, fisional, emosional, dan perilaku. Berikut kita coba mentelaah uraian dalam ciri-ciri marah. Seperti detak jantung kita meningkat saat seseorang marah. Sistem saraf atau simpatis merespon dengan meningkatnya detak jantung dan tekanan darah. Ini adalah reaksi tubuh untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman atau bahaya. Peningkatan tekanan darah. Tekanan darah kita meningkat sebagai bagian dari respon tubuh terhadap stres atau marah, memberikan energi tambahan untuk bertindak. Nafas kita menjadi cepat dan pendek-pendek. Marah juga menyebabkan seseorang bernapas lebih cepat dan pendek. Sebagai bagian dari respon, otot-otot kita menegang, terutama di wajah, leher, dan bahu. Itu menjadi tegang saat marah. Ini adalah reaksi alami tubuh sebagai persiapan untuk menghadapi konfrontasi fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan itu. Pendengar Persatu yang dirahmati Allah, ayat ini menekankan pentingnya menahan marah. Secara implisit, ini mengakui bahwa amarah dapat memicu reaksi fisik yang perlu dikendalikan untuk mencapai kebajikan. Ciri emosional, rasa frustasi atau kecewa yang mendalam. Seseorang yang marah, seringkali mereka pasti merasa frustasi atau kecewa karena harapannya tidak terpenuhi atau merasa diperlakukan tidak adil. Kebencian atau kemarahan yang kuat, emosi kebencian atau kemarahan yang kuat terhadap seseorang atau sesuatu merupakan ciri emosional yang menonjol saat marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh salah seorang sahabat untuk mendapatkan bimbingan dan nasihat. Lalu beliau menjawab sebanyak 3 kali, seperti dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, "Jangan marah." Beliau mengulanginya 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat itu untuk menghindari marah. Ini menunjukkan bahwa mengendalikan emosi seperti frustasi dan kebencian
adalah penting dalam Islam. Ciri pelaku berteriak atau berbicara dengan nada tinggi, orang yang marah seringkali meningkatkan volume suara mereka. Berteriak atau berbicara dengan nada tinggi sebagai ekspresi kemarahan mereka, melakukan tindakan agresif. Tindakan agresif seperti ini seperti memukul, merusak benda, atau bahkan bisa menyakiti orang lain. Perilaku umum yang sering muncul saat marah, sikap defensif atau kontrotatif. Yang marah mungkin bersikap defensif atau kontrotatif, siap untuk berdebat atau berkelahi untuk mempertahankan posisi atau pandangan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam sabdanya pada hadis riwayat Ahmad Qod, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Itulah yang dikatakan orang yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan mengendalikan diri, termasuk menghindari perilaku agresif dan kontrotatif saat marah. Marah ini adalah penyakit hati yang dapat menghancurkan akhlak dan ketenangan jiwa. Ia menekankan pentingnya takziatul nas atau pencucian diri, penyucian jiwa. Untuk mengendalikan marah, Al-Ghazali dalam kitabnya Ya'lumuddin menjelaskan bahwa marah adalah api yang membakar akal dan hati manusia. Ia mengajarkan untuk selalu berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai cara untuk mengendalikan marah. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam marah yang tidak terkendali dianggap sebagai sifat buruk yang harus dihindari. Al-Quran dan hadis Nabi memberikan panduan untuk menahan marah dan mengendalikan emosi, serta menganjurkan sikap sabar dan pemaaf. Dengan memahami ciri-ciri marah dan dalil-dalil yang menyertainya, kita dapat lebih bijak dalam mengelola emosi dan menjaga hubungan harmonis dengan orang lain. Marah adalah emosi yang kompleks dan dapat dipicu oleh berbagai faktor. Kita harus mengetahui sebab-sebab marah dan membantu kita mengidentifikasi pemicunya dan mencari cara untuk mengatasinya. Itulah tentang bagaimana sebab-sebab orang itu marah. Dalil-dalil ada dalam Al-Quran, hadis Nabi, serta pandangan ulama. Ketidakadilan dan ketidakpuasan ini bisa memicu amarah. Ketidakadilan atau merasa diperlakukan tidak adil adalah salah satu penyebab utama marah. Manusia secara alami merasa marah ketika hak-haknya dilanggar atau diperlakukan tidak adil. Harapan kita yang tidak terpenuhi, contoh kita berharap sesuatu dan tidak terpenuhi, kehilangan kontrol dan kesabaran atas diri sendiri atau situasi tertentu dapat menyebabkan marah juga. Ini seringkali terjadi ketika seseorang merasa tidak berdaya atau terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. Dan seluruh ayat yang saya terangkan tadi mengajarkan pentingnya
kesabaran dalam menghadapi cobaan. Kehilangan kesabaran dapat menyebabkan marah juga. Sementara kesabaran adalah solusi untuk mengatasi marah. Provokasi dan penghinaan. Provokasi dari orang lain seperti ejekan atau penghinaan dapat memicu marah. Manusia cenderung merespon dengan marah ketika merasa dihina atau dipermalukan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 63. Hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu, orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ayat ini mengajarkan kita sikap rendah hati dan tidak merespon provokasi dengan marah. Provokasi adalah penyebab umum marah, tetapi respon yang tenang adalah tanda kebijaksanaan. Penghinaan atau perlakuan tidak hormat dapat memicu marah. Merasa dihina atau diremehkan adalah salah satu penyebab utamanya marah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Hadis ini menerangkan atau mengajarkan kita pentingnya kerendahan hati dan tidak membalas penghinaan dengan marah. Allah sendiri mengatakan, beliau akan mengangkat derajat orang yang merendahkan dirinya karena Allah. Pentingnya mengendalikan penyebab marah untuk mengendalikannya. Menurutnya, ketidakadilan, ketidakpuasan, kehilangan kontrol dan provokasi adalah penyebab umum marah yang harus diatasi dengan tazkiyatul nas, penyucian jiwa. Marah adalah penyakit hati yang dapat diatasi dengan meningkatkan kesabaran, ketakwaan dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia mengajarkan bahwa marah dapat dicegah dengan zikir. Marah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakadilan tadi, ketidakpuasan, kehilangan kontrol, kehilangan kesabaran, provokasi dan penghinaan. Al-Quran dan hadis Nabi memberikan panduan untuk mengenali dan mengatasi penyebab-penyebab marah tersebut. Dengan memahami penyebab marah yang menimbulkan marah dan mengamalkan ajaran Islam, kita dapat mengendalikan emosi dan menjaga hubungan harmonis dengan orang lain. Marah yang tidak terkendali ini membawa dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental dan spiritual individu. Marah yang berlebihan dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, sakit jantung, yes, dan masuk masalah pencernaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya, sesungguhnya marah itu berasal dari setan dan setan diciptakan dari api dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah dianya berwudu. Hadis ini menunjukkan bahwa marah berhubungan dengan kondisi fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan. Wudu dianjurkan untuk menenangkan diri dan mencegah dampak negatif marah. Marah yang tidak terkendali dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Ayat ini juga
mengajarkan kita bersikap tenang dan tidak terpancing emosi. Merespon dengan tenang membantu menjaga kesehatan mental dan mencegah stres akibat marah. Marah yang berlebihan dapat mengurangi ketenangan batin dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini mengajarkan kita pentingnya bekerjasama dalam kebaikan dan mencegah kejahatan. Marah yang tidak terkendali memicu konflik dan kekerasan. Bertentangan dengan prinsip kerja dalam kebaikan, marah yang tidak terkendali dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Marah adalah penyakit hati yang harus dihindari. Marah itu bisa merusak akhlak dan membawa dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Marah adalah salah satu bentuk gangguan emosi yang paling berbahaya. Marah harus diatasi dengan tahiyatul tadi, tahiyatul nas, pembersihan jiwa. Marah harus diatasi juga dengan kesabaran. Bahaya bagi individu meliputi dampak dari marah kita tadi adalah berdampak ke kesehatan fisik, mental, spiritual. Sementara bahaya bagi sosial kita mencangkup kerusakan hubungan sosial kita, konflik dan aneka kekerasan yang bisa berakibat fatal bagi kehidupan dan interaksi sosial. Contohnya, manfaat dari menahan marah. Ketenangan batin. Menahan marah membantu menjaga ketenangan batin dan menghindari stres berlebihan. Sikap lemah lembut dan pengendalian diri membantu menjaga hubungan harmonis dengan orang lain. Dengan menahan marah, kita dapat berpikir lebih jernih dan mengambil tindakan yang bijaksana. Menahan marah adalah tindakan yang dapat mendapat pahala, pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Marah adalah emosi yang tidak terkendali, dapat menyebabkan berbagai bahaya baik bagi diri pribadi, dengan masyarakat atau lingkungan kita, dampak sosial. Marah yang tidak terkendali juga sangat merusak. Hal ini dapat merusak hubungan sosial pertama sekali, meningkatkan konflik dan kekerasan, serta ya seperti mengganggu keharmonisan dan stabilitas kita di masyarakat. Banyak panduan-panduan dalam Al-Quran, hadis Nabi, dari orang-orang pintar, alim ulama, kita harus belajar dari mereka. Dengan memahami dan mengendalikan marah, kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik kita sendiri dan mental kita, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis dan damai. Tapi pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hal ini memerlukan usaha dan kesabaran yang sangat tinggi, serta mengikuti beberapa bimbingan ajaran agama Islam kita dan teladan Nabi Muhammad SAW. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja diperbuat. Sebut saja dari yang ringan, gelas pecah misalnya, menyakiti orang, melukai, putusnya tali silaturahmi, bentrok antar kampung, keluarnya ponis talak bagi yang sudah menikah, atau hingga yang berat seperti menghabisi nyawa manusia. Bahkan terkadang orang yang marah besar ini tega menyiksa dan membunuh sesama hanya gara-gara hutang uang dengan nominal mungkin ya sekitar 100 ribuan, 500 ribuan. Kalau kita kaitkan dengan dunia, contoh dunianya remaja alias dunia anak-anak muda yang masih sekolah maupun kuliah, kemarahan itu bisa memicu tawuran antar sekolah, antar fakultas, ataupun antar kampung.
Dan terkadang tawuran pun memakan korban. Nah, ini ngeri kan kalau kita mendengar ada makan jiwa. Siapa yang kita salahkan? Karena dari kemarahan tadi, kemarahan sesaat. Contoh tawuran seperti terjadi di jalan umum. Dampaknya kemana? Maka dampak buruknya bertambah, mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan orang lain. Seandainya mereka semua bisa menahan diri dan mengekang emosi sesaatnya, maka hal-hal buruk bisa dihindari. Disinilah tampak keharusan seorang mukmin untuk berpikir cerdas, berpikir cerdas dan jelas tanpa emosi. Hati-hati. Mereka harus hati-hati dan penuh hikmah. Sebab di antara sifat kaum mukminin, Allah telah menyebutkan dalam firman, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Tidak menyebut, Allah Ta'ala tidak menyebut mereka itu tidak marah. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang arti, apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dengan demikian, pesan dari Nabi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan petunjuk-petunjuk beliau lainnya, tetaplah relevan dengan zaman kekinian dan memandu umat menuju kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita tidak perlu merasa aneh terhadap pesan Nabi ini dan juga semua arahan beliau. Rasulullah SAW menerangkan satu logika yang sangat berbeda dengan pandangan orang pada umumnya tentang manusia yang kuat ini. Tadi sudah kita jelaskan, orang kuat bukanlah orang yang berotot, bukan yang berotot kekar dan dapat mempercundangi lawan-lawannya, bukan. Tetapi beliau bersabda, orang yang kuat bukanlah dengan mengalahkan orang lain, dengan mengalahkan yang lain. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika dilanda kemarahan. Orang yang kuat, orang yang dapat menguasai diri ketika marah. Orang yang dapat mengendalikan diri dan mengontrolnya saat marah, itulah orang yang paling kuat. Sikap ini termasuk juga kepada akhlak yang baik. Jika kita terpicu dengan amarah, janganlah memuntahkannya begitu saja. Mohonlah perlindungan Allah dari setan yang terkutuk. Bila kita sedang berdiri, duduklah. Dan dalam keadaan duduk, maka cobalah berbaring. Bila amarah masih kuat, ambillah wudhu. Kita berwudhu agar emosi itu lenyap dari diri kita. Marah, marah yang tercela juga telah kita ungkapkan. Marah untuk meluapkan emosi pribadi dan keinginan balas dendam yang didorong oleh rasa jengkel terhadap orang lain dan atau tersinggung. Marilah kita berusaha untuk memaafkan. Mari kita semua mengabaikan sikap marah. Kembali kepada fitrah kita ke hadapan Allah. Pendengar persatu yang dirahmati, dan hendaknya yakin betullah kita dengan maaf ini. Lapang dada dan membalas dengan cara baik, itu akan mengubah api permusuhan menjadi persahabatan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, akibat buruk yang ditimbulkan dari emosi marah yang meluap, kita memiliki kesabaran dan pengendalian diri yang baik. Maka kita mesti melatih diri untuk mengontrol amarah itu. Jauhilah hal-hal yang memicu api kemarahan. Ingat-ingat terus bahwa menahan marah termasuk sifat utama dan karakter orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

0: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi Pak, bukan begini caranya.
3: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo, buka dia.

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astagfirullah.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bapa Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak. Namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

Pendengar masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pukul 20.18 waktu Indonesia Barat menemani suasana malam Anda dengan rangkaian lagu dan juga informasi pilihan yang kami hadirkan. Baru saja kita sudah bergabung ya dengan sebuah sandiwara radio dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Oke, kali ini kita gabung dulu dari Duma featuring Judika Sampai Akhir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan,

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di kesempatan malam hari ini. Nah, pendengar hati-hati ya kalau kita sudah terlalu asik nih scroll medsos, karena menurut psikiater kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain di medsos ini bisa perlahan merusak kebahagiaan dan membuat mental kita ini mudah lelah. Jadi jangan lupa beri waktu untuk otak kita ya istirahat, kurangi overthinking, dan nikmati hidup tanpa harus selalu mengejar validasi. Tetap bijak menggunakan media sosial karena ketenangan pikiran jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti tren. Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, dari potret dengan angan-angan cinta, dan berikut kita punya Andre Hehan.

Seorang anak tidak memilih bagaimana ia tumbuh. Kitalah yang menentukan arah masa depannya. Dalam Rasta Cita, membangun sumber daya manusia dapat dimulai dari langkah paling mendasar, yaitu memastikan setiap anak tumbuh sehat dan cukup gizi. Dari masa kehamilan, asupan bergizi bagi ibu, hingga perhatian penuh pada tumbuh kembang anak di tahun-tahun awal kehidupan. Pemantauan rutin, edukasi gizi, dan kepedulian keluarga menjadi kunci. Ini bukan sekedar soal tinggi badan, tapi tentang kualitas generasi penerus bangsa. Karena dalam Astacita, Indonesia yang kuat lahir dari anak-anak yang sehat hari ini.

Pendengar masih berasa bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Nah, pernah nggak ya kita tuh atau Anda nih merasa lelah secara emosional saat menghadapi seseorang yang selalu ingin dipuji dan merasa paling benar? Nah, bisa jadi itu salah satu ciri perilaku narsistik atau NPD. Psikolog menyebut orang dengan sifat ini biasanya haus validasi, sulit menerima kritik, kurang empati, dan hingga suka merendahkan orang lain demi terlihat unggul. Nah, jika dibiarkan pendengar ya, hubungan seperti ini bisa berdampak pada kesehatan mental. Nah, jadi penting nih untuk kita tetap menjaga batas, menghargai diri sendiri, dan membangun hubungan sehat serta saling menghormati. Oke, kali ini kita gabung dulu bareng yang satu ini ya, masih dari Bantika Musik Indonesia. Kalau tadi ada Fajar Nur dan Yofi Widianto. Nah, mendatang kita punya siapa? Ada Noah ya, biarku sendiri.

Tips siaga menghadapi bencana banjir. Pertama, ketika melihat air datang, jauhi secepat mungkin daerah banjir. Segera selamatkan diri dengan berlari secepat mungkin menuju tempat yang tinggi. Kedua, hindari berjalan di dekat saluran air sebab berisiko terseret arus banjir. Matikan listrik di dalam rumah atau menghubungi PLN untuk mematikan listrik di wilayah terdampak. Ketiga, jika air terus naik, letakkan barang-barang berharga ke tempat tinggi dan aman. Dan yang keempat, jika air terlanjur meninggi, jangan keluar dari rumah dan sebisa mungkin mintalah pertolongan. Hubungi instansi atau pihak berwenang seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

101 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Tak seimbang dari Geisha pendengar ya, dan malam hari ini pukul 21 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan Ruang Rindu untuk malam hari ini.

0: Baik pendengar, malam hari ini kita bersama dalam Ruang Rindu ya. Silakan di line telepon 0811 66 99 720. Dan di kesempatan kali hari ini kita akan berada di Zona Indonesia 2010 sampai 2020. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Makin rindu, makin rindu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini sama Udaroni bilang.
0: Oh, Udaroni, apa kabar Udaroni?
1: Alhamdulillah sehat, Dila, gimana kabarnya Dila?
0: Alhamdulillah baik, udah mau lagu apa nih udah?
1: Lagunya Indonesia atau Malaysia?
0: Enggak Indonesia, kita nih udah tahun 2010-2020.
1: Dari BCL lah.
0: BCL? BCL yang mana?
1: Cinta Pertama.
0: Oke, baik.
1: Nah, kirim salam Dila. Kita Dila cuma saya selalu ya.
0: Oke.
1: Salam tu Erni di Baso, Bang Diwaso. Bang Dimanya ini Dila di Pambayan. Di Pasir di Batabua, Bang Edward Prano. Bang Ade Jo Mutiara di Tanah Libero.
0: Ya.
1: Ira di Ira di Pangana.
0: Ya.
1: Oh ya, di Taman Siampi Batabua. Mister Al Penalua alumni Jambu Air.
0: Oke.
1: Mampu ada buku yang baca. Salamnya di mungkin rapi semuanya ya Dila.
0: Oke, baik Bang.
1: Salam spesial kita berdua aja Dila ya.
0: Untuk kita berdua ya.
1: Iya, nggak boleh yang lain gitu.
0: Oh, nggak boleh yang lain.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Ya. Silakan. Semoga Dila, ya semoga Dila sehat selalu ya, murah rezekinya, panjang umurnya, dilancarkan keluarga Dila.
0: Oke, makasih Bang Roni.
1: Ya, sama-sama Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya. Barusan itu ada bang kita Bang Roni. Pengen dengerin Cinta Sejati ini dari BCL ya. Oke, di belakang Bang Roni, silakan masih di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, dengar di lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Bagaimana Dila, sehat Dila?
0: Alhamdulillah, ini sehat Bang, Putra Lumut.
2: Tapi Dila tadi tanya, kini Ratu itu Putra Lumut, Bang, Dila soalnya.
0: Aduh, kok Putra Lumut? Aduh.
2: Siako, tapi Alemari lah lagunya. Aku terlalu muat. Alat tahu lah.
0: Lo tahu. Ya. Langsung tanya sendiri jawab sendiri ya bang ya.
2: Tanya jawab jawab ya. Tanya jawab.
0: Oke.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat bang.
2: Itu alhamdulillah dan nanya kesehatan baru Dila ya.
0: Betul.
2: Dan sehat. Ada rezeki murah lah baru Dila. Lagu ini Dila, patah hati lah Dila.
0: Patah hati? Apa tuh? Dari siapa?
2: Dari siapa Dila? Dari patah hati lah. Ada yang soal Dila, aku cinta padamu lah.
0: Aku cinta padamu, dari siapa tuh?
2: Iya, Zamri.
0: Zamri? Zamri siapa?
2: Jero, salah.
0: Aku cinta padamu.
2: Iya.
0: Aku cinta padamu. Wah, dan nih bang.
2: Aduh Dila.
0: Glenn Fredly atau Sheila Majid, yang mana nih?
2: Anak pertama juga lah.
0: Glenn Fredly.
2: Ya.
0: Oke.
2: Akhir salam tu Dila dulu muda Dila saya sekarang ya. Umur masih Dila ya. Aku kirim salam untuk kakanda yang besar di Baru ada manitor beliau ma Dila ya.
0: Aku
2: ada cerita nak me. Ada Krishna. Ada Roni di Bukit Sikapiang, ada Angkel Gaji, ada Mak Mir di Kota Selayan, ada Bang Naga Bonar di Maje. Ada di Samudera lah masuk Dila.
0: Belum, Dewi belum.
2: Masuk. Ini sibuk nih Dila ya.
0: Sibuk kenapa tuh Bang?
2: Ayo kadunya orang jemlo, kalau minta sudah kawin, apa sih kak tempatnya?
0: Oh saya gitu. Nikah, ya.
2: Anu kan sebagai ketua dia nanti kawin tuh.
0: Ketua.
2: Dia di Saman Timur ya. Arama di Sungai Tarap, Dila di Periaman, Aris di Padang Lupa, Aaron di Pariaman, Denis di Bonjo, Kak Mary di Bekasi, Alu di Maya, Daer di Pelano, Indra di Panji,
0: Lai
2: Singkaria. Aji saja lah, Mak. Dila. Bunga Irian, merasa terima kasih. Cukup sekian, terima kasih.
0: Okay.
2: Cuma tiang, ya, donel, ada ya, masih kalau menikmati aku.
0: Oh, cuma tiang. Okay, baik. Saya salamin ya.
2: Dila ya.
0: Okay,
2: ada masalahnya, Dila.
0: Sama-sama, Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang kita nih, Abang Putra Lumut ya. Oke, kita terima. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Ruangan itu, ruang berbagi rindu, memori lewat laju.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Angkel Gazi.
0: Angkel Gazi, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat, Kadila. Kadilanya sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Udah nyala lagi, udah on lagi nih, Kak.
0: Iya. Iya nih, teman-teman kita udah naik lagi nih ke Singgalang untuk memperbaiki.
3: Iya,
0: kalau kemarin ada kesan.
3: Udah dua hari ini.
0: Iya,
3: alhamdulillah. Dari hari Minggu malam kalau nggak.
0: Iya, karena itu ada gangguan teknis ya, jaringan kita tuh kena ini
3: aliran listrik ya,
0: listriknya.
3: Oke. Oh iya, sehat kan Dila?
0: Alhamdulillah.
3: Sehat, gimana cuaca di Gunung Ijen nggak?
0: Kenapa?
3: Kenapa sekarang cuaca di Bukit Tinggi gimana? Cerah atau gimana? Ada hujan?
0: Oh, hujan.
3: Hujan ya, Kak?
0: Iya.
3: Kalau di Bukit Sangkar habis gerimis juga barusan, Kak. Sekarang udah reda lagi, Kak.
0: Kalau di sini udah reda sih.
3: Oh iya, sama tadi tuh, Kak. Oke, Kak. Cari nyanyi satu, Kak.
0: Lagu Indonesia boleh, mau yang mana? Kita di 2010-2020, Angkel Gazi.
3: Mencintaimu adalah takdirku, Kak.
0: Aduh, siapa tuh penyanyinya?
3: Aika.
0: Saya cari dulu ya.
3: Oke, Kak.
0: Mencintaimu adalah takdirku.
3: Ya, benar, Kak.
0: Cintaimu adalah takdirku.
3: Ya.
0: Oh, Ai ya.
3: Aika, ya benar.
0: Silakan.
3: Oke, salamnya yang pertama dan terima sekali buatnya ibu sama ayah sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Salam buatnya Kak Dila yang lagi tugas, sehat selalu, Kak, lancar selalu tugasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, semoga lagi dengar lewat streaming, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Kak Natasha Lila di Padang Pariaman. Salam buatnya Mama Bungo Kopi sama Ibu Marni. Salam buatnya Bang Firman. Salam buatnya Kak Uci, Salah Paduan. Salam buatnya Ibu Dewi Samudra. Salam buatnya Uninita di Meninjau. Salam buatnya Ibu Julia, buatnya Bang Lenini di Petaman. Salam buatnya Unira. Salam buatnya Kak Arya di Teluk Kontan. Salam buatnya Mama Biman. Salam buatnya Putri Sumbang, Dadaus. Salam buatnya Bang Asutra Lumut yang barusan. Salam juga buatnya Mas No. Salam buatnya Bang Tite Tamame. Salam buatnya Tete Dinda di Bogor. Salam buatnya Kak Diona. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya, Kak Diola. Yang lagi monitor persatu Bukit Tinggi. Spesialnya untuknya pemilik 3H yang selalu ada di hati, Kak.
0: Makasih,
3: Kak Diola.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Angkel Gazi. Di belakang Angkel Gazi, halo, selamat malam.
4: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dila.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Bang Aye.
0: Bang Aye, apa kabar Bang Aye?
4: Alhamdulillah, baik ini. Barilah.
0: Oke. Silakan nih Bang Aye, mari ke sapa.
4: Kau anugerah terindah dari Letter For Me.
0: Letter For Me, ntar ya. Kau anugerah terindah.
4: Iya. Malam Jumat, apalagi baru yakinan tahlilan.
0: Aduh. Disalamin dulu Bang, lagi dicari ini.
4: Kalau saya itu kalau salam, sapa menyapa itu Mbak Dila. Biasanya kalau sudah dimodifikasi dari awal ya udah gitu.
0: Yang mata, oh kalau, letter for me, oh ini dia. Ya. Oke,
4: nama mu juga. Kalau ada mama gitu ya,
0: itu belum masuk mama kita nih, ketua kelas juga belum masuk.
4: Nah itu tuh, kalau sudah beliau ini on file gitu ya udah ngikut aja semuanya gitu.
0: Ngikut ya bang ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Dan juga ditunggu juga partisipasinya Ade Rahma ya.
0: Oke.
4: Ade Diona juga. Dinda tentunya ya yang ada di Bogor. Pokoknya semua pemerhati maupun pendengar siapa satu RRI Bukit Tinggi dimanapun saat ini berada. Okay. Semuanya gitu ya. Termasuk Mbak Dila.
0: Oke, makasih ya Bang Aye.
4: Sama-sama. Itu aja dari Aye Mbak Dila.
0: Oke, makasih. Ditunggu lagunya ya.
4: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar kita juga salamin ya teman-teman teknik kita nih yang lagi ada di Singgalang ya dalam tugas memperbaiki pemancar kita nih. Oke, salam selamat malam juga. Kali ini dari Slang ya, requestannya kamu harus pulang. Oke, kita tunggu, kita hadirkan ya. Ini buat teman-teman. Requestnya minta cepet nih, karena mereka mau sampai kantor katanya. Oke nih, dari Katimnya nih Pak Saiful. Baik pendengar, masih di rangkaian lagu pilihan. Yuk kita hadirkan ya rangkaian lagu spesial buat Anda.

0: Masih di Malam Curhat, tempatnya Sobat Galau cerita bareng aku, Adi, si paling-paling. Si paling dengerin, si paling nyediain sederan. Masih ditunggu curhatan Sobat-sobat Galau semuanya. Langsung aja telepon ke studio, Adi dengerin cerita kamu. Kita ke penelpon berikutnya ya, yang dari tadi kayaknya gak sabar banget nih bolak-balik telepon. Halo Sobat-sobat Galau, mau cerita apa?
1: Betul ini Adi Setiawan.
0: Waduh, iya sebenar sih mas. Tapi jangan pakai nama asli dong. Hehehe. Mau curhat apa nih mas? Ada yang bisa dibantu?
1: Mas, tolong segera bayar cicilan sebesar 1.750.000. Karena sudah lewat 2 minggu dari jatuh tempo. Jangan sampai saya telepon ke sini lagi ya. Biar semua orang tahu.
0: Hehehe. Aduh, ketahuan deh.
2: Malu kan ditagih di momen tak terduga? Yuk, disiplin bayar pay later-nya.

0: Work today is broken.
1: Baik, pendengar, kita terima lagi buat yang akan bergabung. Halo, selamat malam. Oke, ya, di line telepon 0811-6699720 dalam program acara kita Ruang Rindu, ya, edisi hari ini di langkah kita yang ke-14 di bulan Mei. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Aldi Rasa Fitri.
1: Iya Bang Ardi, selamat malam.
2: Sehat juga? Sehat?
1: Alhamdulillah Bang.
2: Cuma sedikit dingin. Di sana masih hujan juga?
1: Sudah berhenti nih Bang.
2: Sudah berhenti di sini masih gerimisnya. Oke, Dila, saya minta lagu ini deh. Apa namanya? Aku Milikmu dari Once.
1: Aku Milikmu?
2: Iya, dari Once. Wah, Dewa.
1: Oke, Aku Milikmu dari Once, ya. Silakan dibagikan.
2: Salam untuk Dila, selamat bertugas, selamat sehat seluruh keluarganya di dunia Allah. Nah, untuk Bang Cut, untuk Mas Iman, untuk Putra Lumut, untuk Uci di Jawa Pajuan, untuk Dewi Samudra, untuk Lila Pariaman, untuk Mika, untuk Ibu Yulia di Pasaman, Deni Pasaman, Pak Agus di Solo. Ah itu Dila.
1: Ya apa tuh?
2: Udah bagus ya ini apa namanya?
1: Alhamdulillah sudah.
2: Sudah lah. Sudah ya. Ah, Pak Agus yang itu, nama Pak Agus itu yang dari Solo itu bukan? Pak Agus yang itu.
1: Iya, dari Solo.
2: Apa namanya? Oh, Pak Agus itu dari Solo ya, yang betulin ke tenis si Kakas.
1: Oh, itu Pak Is.
2: Pak Is. Ya. Nah, bukan Pak Agus ya.
1: Oh, iya bukan.
2: Oh, bukan. Ya itu untuk Rama di Sungai Tarap. Untuk kita bungkus semua rapi, masuk semua rapi deh. Nah, itu Dila ya. Terima kasih banyak Dila.
1: Sama-sama Bang Ardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita gabung lagi ya. Buat yang akan gabung silakan line telepon 0811-6699720.

0: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya, Kak?
0: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Lagi batuk ya?
0: Lagi batuk nih, kena hujan barusan.
1: Oh, udah minum obat?
0: Belum, baru nyampe.
1: Oh, baru nyampe. Ya, mudah cepat sembuh lagi batuknya.
0: Silakan nih, mau lagu apa, Krisna?
1: Lagunya silakan. Dari Badai Romantik.
0: Apa judulnya?
1: Dari Badai Romantik, judulnya Melamarmu.
0: Melamarmu, oke.
1: Iya.
0: Dibagi buat siapa nih?
1: Itu masuk bahasanya ya, masuk. 2010 ya, Kak?
0: Masuk.
1: Masuk ya, Kak?
0: Iya.
1: Ada gak?
0: Cari dulu ya.
1: Oke, Kak.
0: Badai Romantik.
1: Iya.
0: Dibagi buat siapa?
1: Mbak Jelas, salamnya buat kehadiran setiap kamu dan salam sehat selalu dalam lindungan Allah semua. Barusan ada Bang Adi ya, Mbak Yagami juga, buat Lila, buat Uci, buat Ira, buat Bang Stalmut sama Nidesi, buat Bang Cintamane, buat Mbak Diman, Mbak Puji, buat siapa aja pokoknya buat sahabat pesatri semuanya, Kak.
0: Oke, baik.
1: Ada lagunya, Kak?
0: Ada.
1: Ada di pulangnya, Kak.
0: Oke, makasih Krisna.
1: Ya. Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik pendengar, kita terima lagi buat yang akan gabung ya. Dan sepertinya oke. Halo, selamat malam.
2: Malam, Ruang. Assalamualaikum Kak Dila.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya, malam juga Kak Dila.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ria di Kuantan, Kak.
0: Oh, ini Ria, silakan Ria.
2: Ria mau request lagu dari siapa, Kak? Dari Rafa Afar, masuk nggak?
0: Rafa?
2: Kak Ingin Pergi.
0: Aduh, kita cari dulu ya. Kalau nggak ada, kita ganti yang mana tuh? Takutnya
2: ganti aja sama Hijau Daun, Kak.
0: Hijau Daun yang mana?
2: Hanya 5 menit.
0: Hanya 5 menit. Oke, nanti kita cari ya.
2: Iya, Kak Dila.
0: Silakan dibagi.
2: Bagi pertama buat Kak Dila yang di bertugas.
0: Iya.
2: Buat yang udah gabung tadi semuanya, yang akan gabung nanti semuanya, Kak.
0: Makasih.
2: Makasih Kak Dila.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita sudah punya 3 penelpon ya, dan juga ini ada KM ya, pengen dengerin satu single dari Naif ya, Karena Kamu Cuma Satu. Oke, ditunggu ya KM ya lagunya. Yuk, kayaknya kita ke ini dulu deh, ke Once, Aku Milikmu.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: pendengar, kita terima lagi ya yang akan bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penyiar RRI Prom Pro 1.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dari Batu Sangkar.
0: Dari Batu Sangkar, siapa ya di Batu Sangkar?
1: Ini sama Dila nih ya?
0: Iya, sama Dila. Ini iya, dengan siapa
1: ini? Ini sama Daus ini.
0: Oh, Daus, silakan.
1: Oh iya, lagu kita apa sekarang?
0: Lagu kita Indonesia tahun 2010 sampai 2020.
1: Boleh. Daus minta lagunya yang terdalam aja.
0: Yang terdalam dari ini ya?
1: Siapa itu? Ungu atau siapa itu?
0: Oke, yang terdalam dari Peter Pan.
1: Ayo Peter Pan.
0: Okay,
1: lagunya dikirim, lagunya dikirim buat Putri Sikumbang di Basoya, Dila ya.
0: Iya, baik.
1: Salam buat Dila yang sedang menyiar di malam ini. Semoga terkabar selalu, murah rezeki, dan apa yang dia dapat di hari Kamis tadi berkah hendaknya buat keluarganya Dila ya.
0: Oke.
1: Dan juga salam juga buat diwakilkan aja lah sama Dila di malam ini, penyiarnya yang lain diwakilkan ya.
0: Iya, baik.
1: Terus salam juga buat ada Putri Sikumbang di Baso, semoga terkebaso selalu, murah rezeki buat Putri Sikumbang di Baso. Lanjut salamnya juga buat ada Saiful di Sitapuang, salam juga buat Ari, salam juga buat Indah di Kafe Panji, salam juga buat Alung, salam juga buat pendengar setia RRI Pro 4 di mana aja dari Sabang sampai Merauke, dapat salam dari Daus dari Batu Sangkar ya Dila ya.
0: Iya, kita di Pro 1 loh Daus, bukan Pro 4.
1: Apa? Oh iya, Pro 1, iya Pro 1, maaf. Iya. Terus semoga RRI Pro 1 teruslah melaju untuk Indonesia, karena kita Indonesia adalah yang sesungguhnya.
0: Oke, makasih ya.
1: Iya, sekali di udara, tetap di udara, satu suara berjuta telinga ya Dila. Semoga Dila sukses acara sampai selesai ya.
0: Oke, makasih.
1: Ada lagi?
0: Ada.
1: Iya, terima kasih ya. Salam aja yang bergabung nanti ya.
0: Oke, sama-sama Daus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, yuk kita terima lagi buat yang akan gabung malam hari ini. Kita masih di Ruang Rindu ya, di edisi kali ini. Salam selamat malam buat semuanya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Dewi Samudra, Uni.
0: Oke, baik. Uni Dewi di mana?
2: Di Bukit Kawin, biasa lah, belum pindah.
0: Belum pindah ya, oke.
2: Iya, belum dapat izin pindahnya.
0: Oh, belum dapat ya. Oke, baik. Mau lagu apa nih, Uni?
2: Lagu tahun itu masuk nggak ya? Lagunya dari siapa nih ya? Faris RM.
0: Faris nggak masuk itu. Itu enggak. 2000-an iya.
2: Ini tahun berapa ini?
0: 2010-2020 kita.
2: 10-20. Pilihkan aja lah Uni.
0: Oke, baik. Silakan dibagi.
2: Oh, dari BCL boleh?
0: BCL udah naik tadi.
2: Oh, udah. Siapa yang cewek yang bagusnya nih?
0: Mau yang mana nih? Yang 2020. Ini ada siapa ya? Ada Wali nih sama Fitri Karlina, Sakit Tak Berdarah.
2: Ah, itu aja.
0: Itu aja. Oke.
2: Okay. Ya. Salam-salam buatnya yang udah gabung. Tadi ada Daus yang ya.
0: Ya.
2: Salam buat Daus, salam juga buatnya Angker Razi. Salam juga buatnya Mak Diman, ada Ade, ada Deli juga di Pasaman. Salam buat Lila. Salam juga buatnya udah Ardi. Salam buatnya Umi Rahma di Batu Sangkar. Uci juga ada di Pengannak di Kapaduan. Terus Nita di Melinjau. Salam juga buatnya siapa lagi ya? Bang Cid Itame, Bang. Salam juga buatnya Pak Budi. Salam juga buatnya Pak Agus di Solok Selayo. Supernya buat Umi aja ya nih ya. Terus ada tuh kawan itu ada putri gadis juga, ada monitor, Arjuna, Dayen, pokoknya saya semua lah ni.
0: Oke.
2: Nah, selamat tugas, selamat siaran dan makasih Uni.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni, kita Uni Dewi ya. Oke, kita terima lagi. Silakan mau gabung kita di pukul 22.21. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Oke, baik. Siapa nih? Halo, Uncu Dipo.
3: Ya, aman, baik. Ini gimana kabarnya?
0: Kabar baik, Uncu.
3: Gak baca WA ini nih.
0: Oh, WA Uncu gak masuk ini? Belum ada masuk, Uncu?
3: Oh, belum ada. Ya.
0: Gak ada masuk.
3: Kalau nih. Dari Gesia boleh nih?
0: Boleh, Gesia yang mana?
3: Coba lama ngerti nih.
0: Oke, baik. Dibagi buat siapa, Uncu?
3: Salam dan spesialnya Tuni. Lagi yang mendengarkan suara kita berdua, Uni di studio Persatu RI Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi. Uncu Dipo di Nantusu, Kota Solok.
0: Iya. Masih
3: PNRRI, krunya, pimpinannya. Nah, itu Pak Agus di Salayo, Kabupaten Solok, kilometer 1 bawah jauh. Nah, itu salamnya sudah Burhan di Sawalunto.
0: Yeah.
3: Salamnya untuk salamnya ke Masno di Lubuk Muto, Bukit Tinggi. Itu salamnya untuk Nika di Batikua, putra penyejuk hati di Pada Panjang, mak bunga kopi dan ibu Marni di Pariaman, Mami Salma di Pariaman, Mami Salma di Lubuk Alung, Uni Juwita Patel di Pariaman Selatan, yang udah menyalamin, yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih ya salamnya, salam Juwo dari Uncu Dipo. Itu salamnya tuh yang biasa gabung, yang gak bisa gabung, yang udah gabung, yang akan gabung semuanya ya, disalamin, yang mendengarkan saja melalui radio streaming, manual, digital, di dimanapun berada. Atuh, salamnya untuk semua-semua. Halo, semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Nampusu Kota Solok, sampai spesiali pendengar aktif dan pasif. Ditunggu lagunya ya nih.
0: Sama-sama.
3: Diputar lagunya di sana, Uncu dengar lagunya di sini. Makasih ya nih.
0: Iya, sama-sama.
3: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk pendengar, kita dengerin dulu ya yang terdalam kali ini dari Peter Pan di malam hari ini.

Masa depan bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap. Yuk, dukung pendidikan vokasi untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Baik, pendengar, kita terima lagi buat yang akan gabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Luar Lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini bersama Denny ini, Kak.
0: Ada siapa? Bang Denny?
1: Bersama Denny di bersama.
0: Oke, silakan Bang Denny, mau lagu apa?
1: Lagu kita, apa ya, Kak, ya? Angin dari 2019 itu berapa itu, Kak?
0: Apa?
1: Angin dari 2019 itu berapa itu?
0: Oh, angin. Oh, itu tahun 2000-an itu, Bang. Kita 2010.
1: Kalau yang kangennya?
0: Kangennya juga lebih lama, itu 90-an.
1: Oh, iya.
0: Ya.
1: Apa aja lah, Kak? Mama papa larang aja lah, Kak.
0: Mama papa larang. Oke, baik. Silakan dibagi buat siapa nih, Bang?
1: Dibagi lagunya dulu, Kak.
0: Iya, boleh.
1: Pertama buat kakak ya dulu yang lagi bertugas. Dan itu buat kakak dari Samudera tadi ya, Kak, ya.
0: Iya.
1: Di Amang atau di Bukit Kawin. Dan itu salam juga, bagi-bagi juga lagunya untuk kakak Desi sama Bang Putra Lumut sama Kak Yulia, sebutkan Ferrari pada taman juga. Ada Mak Saiful sama Mama Al. Mama Mame, Nyak Sumantiang juga. Ada Kak Epa di Kamar Mudi ya. Ada Mama Pahmi di Lipat Kain. Ada Alung juga, Bidang Palala sama Krisnanya, dan buat Udaroni. Ada Kakak Rahma sama Kakak Meri juga. Ada Mutia di Biero. Ada Kak Eni di Perang Luar, Abang Indra di KP Panji, Putri Sekumpang juga di Baso. Ada Ira di Pangana, ada Abang Firma juga, Abang Angkut, Mr. Al. Ada Kakak Uci juga, Mama Dimanya, ada Kak Mita, Kak Rita juga, ada Angkir Gadi. Andes, Mama Ambo juga. Mama Mu Kopi sama Lilanya di Koyaman dan Ibu Marni.
0: Baik, semua lagi.
1: Dan yang ketinggalan kita kantong plastik asli aja, Kak. Sudah dapat kabel lagu juga dari Denny.
0: Oke, baik, siap.
1: Ya. Makasih ya, Kak, ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima lagi yang akan gabung di malam hari ini di line telepon kita 0811-6699-720 ya, di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa nih, Firman ya?
2: Iya, Firman di Jakarta, Pak Dila.
0: Oke, silakan Bang Firman, lagunya.
2: Selamat. Untuk lagunya tahun 2010 ya, tadi ya. Noah udah naik ya?
0: Noah udah.
2: Aku mau dengerin Ega aja, judulnya Bintang di Surga.
0: Oke. Boleh.
2: Nah, ini Ega.
0: Ega. Bintang di Surga dari Ega.
2: Ega adalah Toya.
0: Oh, aduh, kita cari dulu ya. Bintang di Surga, Ega Deltoya. Ega. Oh, kok gak ada ya?
2: Hah?
0: Bintang di Surga ya?
2: Iya, yeah.
0: Ega.
2: E-G-H-A, tulisan Bela Toya. Ega.
0: Oke, ada.
2: Ada, Kak Dila.
0: Ada, silakan.
2: Baik, terima kasih, Kak Dila. Salam buat Kak Dila. Salam juga buat yang udah gabung tadi semuanya. Ada Angga Gaji juga, ada apa ya, aku mau nyalamin pertama ada Lila di Padang Pariaman. Ada Bu Yulia di Pasaman, Kumutia, Ibu Marni, Kumu Kopi, Nirahma, Nimeri, Ira, Uci di Bukit Tinggi. Ada Ria juga di Talok Kantan ya, baru bergabung. selamat bergabung di Bukit Tinggi, ada Encik Ripo juga, selamat bergabung. Pak Liman, salam juga buat Mata Selila di Padang Payaman. Siapa lagi ya? Mungkin itu aja, Kak Dila. Salam juga buat Kak Dila. Terima kasih, Kak Dila. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sama-sama. Baik.
2: Oh iya.
0: Baik, pendengar, yuk kita dengerin dulu yuk Mama Papa Larang berikut ini.

Lapangan kerja bukan sekedar angka, bukan hanya tentang data dan statistik. Di baliknya ada harapan keluarga, ada mimpi yang ingin terus menyala, dan ada masa depan yang sedang diperjuangkan. Lapangan kerja bisa lahir dari ide sederhana, dari keberanian untuk berwirausaha, dari kemampuan untuk berkolaborasi, dan dari semangat saling mendukung. Ketika satu orang diberi kesempatan, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Ketika satu usaha diberdayakan, lingkungan ikut bergerak. Dan ketika masyarakat saling menguatkan, perekonomian pun tumbuh bersama. Mari terus menumbuhkan semangat kerja dan juga karya. Mari dukung usaha lokal dan kreativitas anak bangsa. Karena dengan membuka lapangan kerja, kita sedang membangun masa depan yang lebih kuat dan berdaya.

0: Baik pendengar, terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah gabung malam hari ini dengan rangkaian lagu dan juga informasi pilihan ya. Kali ini kita cukup hingga di sini, kebersamaan kita di Ruang Rindu. Kita ketemu lagi besok di waktu dan jam yang sama.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pukul 23 waktu Indonesia Barat, masih dengan rangkaian lagu pilihan untuk malam hari ini ya. Oke, kalau tadi kita di rangkaian lagu untuk menemani suasana siang malam Anda ya. Nah, kali ini kita gabung yuk bareng yang satu ini, ada Ari Lasso bersamaan kita, Tuhan Kau Tahu.

AK 97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Untuk kue dari Kahitna membawa kita di pukul 23.09 waktu Indonesia Barat. Selamat malam buat semuanya, buat Anda pendengar yang mungkin baru berangkat untuk bersiap-siap istirahat ya di malam hari ini. Oke, kali ini kita gabung dulu bareng yang satu ini. Ada siapa? Oke, kita gabung dulu yuk dengan Cinta Tak Bertuan dari Seventeen.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Lagu Rindu Pendengar ya, kali ini dari Chris Patih membawa

0: tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
0: Nah, ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
0: Yang?

0: Pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan renungan malam untuk malam hari ini.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar yang dirahmati Allah. Semoga keberkahan Allah selalu menyertai setiap embus nafas yang kita hirup malam ini. Malam ini menandakan bahwa satu hari lagi telah resmi berlalu dari total jatah usia kita di dunia. Waktu adalah modal yang paling adil diberikan Allah kepada setiap manusia, namun seringkali terbuang dengan sia-sia. Mari kita gunakan sisa waktu yang ada ini untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang di sekitar. Tidurlah dengan kesadaran bahwa hidup ini sangat singkat dan setiap detiknya harus diisi dengan nilai kebaikan. Renungkanlah apa saja pencapaian batin yang telah kita dapatkan selama 24 jam terakhir yang lalu. Apakah kita sudah memberikan dampak positif bagi keluarga atau justru hanya sibuk dengan urusan diri sendiri saja? Menjadi berarti tidak harus melakukan hal-hal besar yang tampak mewah di mata semua orang di luar. Membantu pekerjaan rumah atau sekadar mendengarkan keluh kesah pasangan adalah bentuk nyata dari hidup yang berarti. Allah mencintai hambanya yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain dalam setiap kesempatan hidupnya. Tidurlah dengan niat yang kuat untuk bangun di sepertiga malam atau setidaknya tepat waktu saat fajar subuh. Momen tersebut adalah saat yang paling intim untuk mengadu dan memohon bimbingan langsung dari Sang Maha Pencipta. Kita butuh arahan agar setiap langkah yang diambil esok hari tidak menyimpang dari ridha-Nya yang agung. Jadikan istirahat malam ini sebagai persiapan fisik untuk menjalankan misi mulia sebagai khalifah di muka bumi. Kekuatan yang kita kumpulkan dalam tidur akan menjadi bensin untuk beramal soleh sepanjang hari esok. Jangan biarkan malam berlalu tanpa ada pelajaran berharga yang kita ambil dari kejadian-kejadian yang telah kita alami. Setiap pertemuan dan setiap peristiwa adalah cara Allah untuk mengajari kita tentang makna kehidupan yang sangat dalam. Mari kita kurangi mengeluh tentang hal-hal sepele dan mulailah fokus pada kontribusi apa yang bisa kita berikan. Hidup yang berarti akan meninggalkan nama baik dan pahala jariah yang terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Jadikan setiap malam sebagai momen muhasabah untuk memperbaiki kualitas diri di hadapan Allah dan manusia. Selamat malam. Semoga mimpi indah menghampiri tidur kita dan memberikan ketenangan yang sangat dicari oleh jiwa. Semoga Allah memberikan usia yang berkah agar kita semua bisa terus menabung amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Istirahatkan pikiran kita dari ambisi duniawi yang tidak ada habisnya, mengejar keinginan-keinginan yang bersifat sementara saja. Bangunlah esok pagi dengan tekad yang baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri setiap saat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukittinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026. Selamat pagi, Merdeka!

0: 97,2 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan senang sekali kembali saya Tuti Widya hadir untuk Anda di pagi hari ini menemani segala aktivitas Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Bukit Tinggi pagi ini. Pendengar, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kami sampaikan info program kita terlebih dahulu. Sesaat lagi kembali dapat Anda dengarkan pengajian Al-Quran. Dan pada pukul 5:30 nanti Anda kami ajak untuk mengikuti siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Dan pada pukul 6 nanti Anda dapat dengarkan Warta Berita Daerah, dilanjutkan dengan lagu beserta informasi hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 7 Anda kembali kami ajak untuk mengikuti berbagai informasi melalui Warta Berita Sentral, dilanjutkan dengan lagu beserta informasi hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan dialog perbincangan pagi. Dan pada pukul 9 hingga pukul 10 Anda kami temani di acara Halo RRI. Itulah info program kita untuk pagi hari ini hingga pukul 10 nanti. Pendengar, kami juga ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk pagi hari ini. Dan semoga ibadah sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan lagu bernuansa islami. Dilanjutkan nanti dengan pengajian Al-Quran.

0: 97.2 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran, Surat Al-Anbiya, ayat 51 sampai dengan 59 oleh Afifah Yasri dan terjemahan bersama Yanto Ramli.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?" Ibrahim berkata, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya." Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Manusia hidup dari rangkaian waktu yang tersusun dari detik, menit, jam, hari.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dengan topik Meraih Pertolongan Allah bersama Ustadz Dr. Kami lagi Dr. Rudiawan Sitorus M.PMI.
2: Ustaz, mic-nya boleh di-on-kan terlebih dahulu, Ustaz?
3: Oke.
2: Iya.

Ta'ala mutiara pagi. Pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita nikmat iman Islam, sehat waktu luang kita untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh dan untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semuanya husnul khatimah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keterbatasan. Kita di dunia ini adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang membutuhkan pertolongan dari Allah yang Maha Kuat. Banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan oleh diri kita sendiri dan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya 17 kali kita dalam sholat kita menyebutkan ikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Karena pada hakikatnya pertolongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu berawal dari bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita patuh dan taat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'bud, kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kemudian pertolongan itu pun akan datang kepada kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Famanittaqallaha wa hafiza hududahu wa ra'iya huquqahu fi hali rukhaihi arafallahu fi shiddatihi wa ra'anahu ta'ifas sabit." Orang yang ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan ketika orang itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan waktu luang, dalam keadaan sukses, dalam keadaan kuat, seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga dirinya untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti ketika dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan waktunya sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan butuh pertolongan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelembutannya, dengan Maha Pengasih, Maha Penyayangnya, akan memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Kadang-kadang kita berada dalam puncak di mana kita ini enggak tahu lagi mau minta tolong kepada siapa. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang membantu kita. Karena dulu ketika kita senang, ketika kita banyak rezeki, ketika kita dalam keadaan lapang, kita gak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang dalam keadaan sehat, yang dalam keadaan lapang, dalam keadaan rezekinya banyak, dalam keadaan jabatannya bagus, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan terpuruk, maka dia pun akan susah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, yang harus kita lakukan adalah kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita semuanya ini ketika mendapatkan masalah dalam hidup kita, itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba 'abdan," Allah itu kalau mencintai seorang hamba, ibtalah, Allah Subhanahu

0: Subhanahu wa taala akan berikan ujian-ujian. Akan berikan kesusahan-kesusahan, akan berikan masalah-masalah dalam hidupnya. Idza radiya falahu ridha. Apabila hamba tadi yang diuji oleh Allah, yang diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha, rela, ikhlas atas semua masalah-masalah yang dia hadapi, falahu ridha. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridha kepadanya, akan senang kepadanya, akan membantu masalah-masalah yang dihadapinya. Karena ketika dia mendapatkan masalah, ketika mendapatkan problem dalam hidupnya, baik di keluarganya, baik dirinya, baik masalah ekonominya, apapun yang dihadapi, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada yang aku alami kecuali semuanya Engkau yang takdirkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ikhlaskan, dia pasrahkan, dia relakan, maka ketika itu pertolongan Allah pun akan datang kepada. Sebaliknya, orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah dalam hidupnya, kemudian dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak rela kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atas masalah yang dia alami, maka Allah Subhanahu wa taala pun sedang marah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pun tidak meredoinya. Dan akhirnya dia tenggelam dalam masalah demi masalah, sampai akhirnya muncullah putus asa. Nauzubillah min dzalik, bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahan lagi menghadapi masalah dalam hidupnya. Para pemirsa jamaah Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita dekat dengan Allah, kita jaga diri kita dari dosa dan maksiat, kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, kembali untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan semua kehidupan kita. Bahkan para ulama mengatakan, andai saja manusia itu jauh dari dosa dan maksiat, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang terus dalam kehidupan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, agar kaumnya itu bertobat kepada Allah, agar kaumnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan dalam Al-Qur'an surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka Nabi Nuh mengatakan kepada kaum, "Beristighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah dosa dan maksiat. Innahu kana ghaffara, nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian." Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian, memaafkan kesalahan kalian, yursilis sama'a alaikum midrara, nanti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan ketika negeri kita ini dalam keadaan kering, kerontang. Negeri kita ini dalam keadaan tandus, tidak ada air, susah sekali mencari air. Dengan taubat kalian, dengan istighfar kalian, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan air hujan yang sangat lebat. Wa yumdikum bi amwal, kalian punya masalah harta, ekonomi, punya masalah keuangan, Allah akan tolong kalian dengan Allah memperbanyak amwal, harta-harta kalian. Wal banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian anak cucu, keturunan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian generasi-generasi yang saleh dan salehah. Wa yaj'alukum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kebun-kebun kalian, pertanian-pertanian kalian itu pertanian yang subur, pertanian yang memiliki hasil panen yang melimpah. Wa yaj'alukum anhar, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan bisnis-bisnis kalian, usaha-usaha kalian anhar seperti sungai-sungai yang mengalir mudah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan-urusan yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan usaha kalian dengan istighfar. Maka ketika itu ada seseorang yang mengeluhkan tentang keadaan kebunnya, kemudian ada yang mengeluhkan tentang keadaan istrinya yang tidak hamil-hamil, ada yang mengeluhkan tentang keadaan pertaniannya kepada Imam Hasan Basri. Kemudian Imam Hasan Basri mengatakan kepada orang yang datang bertiga ini, ada yang satu mengeluhkan tentang harta, tentang ekonominya, dia kepingin kaya. Yang satu lagi mengeluhkan tentang istrinya yang tidak punya anak, sudah bertahun-tahun tapi belum melahirkan. Yang satu mengeluhkan tentang keadaan kebunnya yang selalu gagal panen. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, istighfarlah kalian, banyak-banyaklah istighfar. Kemudian tiga orang ini kembali ke daerahnya masing-masing dan mengamalkan istighfar. Mereka beristighfar, hari-hari mereka penuh dengan istighfar, penuh dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beberapa tahun kemudian bertemu dengan Imam Hasan Basri, yang satu hartanya berlimpah menjadi orang yang kaya, yang satu lagi anak cucunya banyak, dan yang satu lagi kemudian kebunnya mengalami panen yang sangat luar biasa. Kata Imam Hasan Basri, itulah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an, bahwa siapa yang bertobat, siapa yang beristighfar, siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepadanya. Intan surullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, menolong syariat Allah bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dalam hidupnya, akan mengokohkan imannya. Wafat husnul khatib. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya pagi hari ini di Mutiara Pagi kita. Dan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan saat ini Ustadz sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Hamparan Perak yang menanyakan, Ustadz saya ingin bertanya, dalam Al-Quran Allah berfirman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, seperti apa maksud dari ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan bagaimana cara kita benar-benar menjadikan sabar dan sholat sebagai jalan meminta pertolongan kepada Allah ketika kita menghadapi masalah hidup? Silakan dijawab Ustadz.
0: Ya, baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa ibadah itu sebagai salah satu pintu terbukanya pertolongan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kau punya masalah dalam hidupmu, datangi Allah Subhanahu wa taala. Sabar menerima masalah. Jangan mengeluh. Ada masalah jangan mengeluh dulu. Ya, tapi yang harus kita lakukan sabar. Karena begitu kita sabar, begitu kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dekati Allah dalam sholat kita, dalam ibadah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Tapi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta tolong dengan sabar dan sholat itu berat. Makanya saya selalu cek jamaah-jamaah yang ada. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu ada masalah, pernah nggak ibu kalau ada masalah kemudian ibu sabar mengambil air wudhu, sholat dua rakaat, ya sholat hajat, ya sholat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hajat-hajat kita, kemudian ibu mengangkat tangan dan berdoa untuk supaya masalah itu Allah mudahkan, Allah Subhanahu wa taala jadikan masalah-masalah itu sebagai sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya. Mereka nggak pernah melakukan itu. Kita itu sering sekali kalau ada masalah, yang kita cari bukan Allah yang menyelesaikan masalah kita, tapi yang kita cari manusia. Kita cari manusia kemana-mana dan kita minta tolong sama manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah. Kamu punya masalah, datangi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Salatlah engkau, minta tolonglah kepadaku. Tapi tawaran ini jarang sekali kita lakukan, karena Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolong dengan sabar dan salat itu lakabiratun, sungguh itu sangat berat, kata Allah. Illa 'alal khashiin, kecuali mereka yang selama ini salatnya khusyuk. Ya, salatnya khusyuk. Kenapa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Karena orang yang salatnya khusyuk itu orang yang annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang selalu ingin dekat-dekat dengan Allah, kembali kepada Allah. Mereka yang selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yang menyadari bahwa apapun yang mereka hadapi, raji'un, ujung-ujungnya Allah juga lah tempat kembali. Nah, maka kata kuncinya adalah berusahalah khusyuk untuk sholat, berusahalah kita untuk dekat kepada Allah, sehingga kalau ada masalah yang kita cari Allah yang maha memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi, Allah Subhanahu wa taala yang maha menyelesaikan semua masalah. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi kita hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Dan Ustaz, kembali lagi kita jawab pertanyaan dari komentar yang ada di YouTube. Ustaz, bagaimana hubungan antara dosa, taubat, dan tertundanya pertolongan Allah? Boleh dijawab, Ustaz?
0: Iya. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mutiara Pagi, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, pertolongan Allah itu sangat dekat kepada mereka-mereka yang bertobat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari taubatnya 100 kali. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin, diampuni oleh Allah dosanya, dijaga Allah, dipelihara Allah dari dosa dan maksiat, tapi Rasulullah tetap istighfar 100 kali satu hari, taubat 100 kali satu hari. Kita ini yang banyak dosa, banyak maksiat, seharusnya lebih dari itu kita beristighfar. Ya, yang menghalangi pertolongan Allah itu adalah banyaknya dosa, dinding-dinding dosa yang sangat tebal. Maka kita harus mengikis dinding-dinding dosa itu dengan istighfar, dengan taubat. Jangan pernah menunda taubat. Kenapa? Karena nyawa kita itu ya akan dicabut oleh Allah, tidak menunggu taubat kita. Allah Subhanahu wa taala akan menyambut nyawa kita kapanpun, dimanapun, saat apapun, dan Allah tidak menunggu kita taubat dulu baru dicabut nyawanya. Oleh karena itu jangan menunda-nunda taubat, karena jangan-jangan ketika kita belum taubat, di situ pula Allah cabut nyawa kita. Maka segeralah bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah engkau bertobat, larilah, kejarlah. Ya, kalau ada dosa, langsung tobat. Hari ini berdosa, hari ini langsung tobat. Wasari'u ila maghfirah, segeralah engkau mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepadamu surga yang luasnya seluas langit dan bumi apabila kau bertobat kepada Allah. Dan Allah itu enggak peduli dengan dosa-dosa masa lalu kita. Kalau kita punya dosa masa lalu yang banyak sekali, begitu kita tobat nasuha, yukaffir ankum sayi'atikum, Allah hapus semua dosa-dosa kita, Allah hilangkan semua kesalahan-kesalahan kita, dan kita seperti bayi yang baru lahir, walaupun kita membunuh seisi dunia ini. Begitulah maha pengampunnya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah kepada Allah, maka Allah akan datangkan pertolongan. Pertolongan itu bukan hanya dimudahkan dunia. Ya, tapi pertolongan yang paling tinggi dimudahkan kita untuk mengamalkan ibadah dan dekat dengan akhirat. Dimudahkan kita dekat dengan Allah. Itulah pertolongan Allah yang paling tinggi. Karena dunia ini sebentar, gak lama-lama kita dunia ini, bentar lagi kita meninggal. Tapi akhirat selama-lama-lama-lamanya, dan itu adalah kehidupan terakhir. Allah Allah.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Mungkin Ustadz satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab secara singkat, Ustadz. Ada Rani Anefa dari Lubuk Selasih. Mengapa manusia baru mengingat Allah ketika sedang susah, tetapi lupa ketika diberi nikmat dan kemudahan? Bagaimana cara menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga pertolongan Allah selalu menyertai kehidupan kita? Boleh dijawab, Ustadz?
0: Tidak terdengar suaranya.
1: Iya. Ya, Ustaz, mungkin satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab secara singkat ya, Ustaz. Ada Rani Anefa dari Lubuk Selasih yang menanyakan, mengapa manusia baru mengingat Allah ketika sedang susah tetapi lupa ketika diberi nikmat dan kemudahan? Bagaimana cara kita menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga pertolongan Allah selalu menyertai kehidupan kita, Ustaz? Silakan dijawab, Ustaz.
0: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Ran. Jadi itulah kadang manusia ini ketika dikasih mainan dunia ini. Nah, dunia ini seperti mainan. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia yang kalian hadapi itu adalah kecuali senda gurau dan mainan. Manusia itu kalau dikasih mainan dunia ini, lupa sama siapa yang ngasih. Seperti seorang anak kecil yang dikasih mainan, maka dia sibuk dengan mainannya, dia girang dengan mainannya, dia lupa siapa yang ngasih mainan. Dan dunia ini adalah permainan yang Allah berikan kepada kita hanya untuk sekedarnya saja. Tapi jangan lupakan siapa yang memberi itu. Billahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala takunu kal ladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kamu lupa sama Allah sehingga kamu lupa kepada dirimu sendiri. Asik dengan dunia ini, tiba-tiba malaikat maut sudah datang menjemputmu, kau lupa bahwa kehidupan cuma sebentar di dunia ini. Kau lupa menyiapkan bekal untuk masuk ke alam kubur. Kau lupa menjadikan dunia ini tempat kamu untuk senantiasa menyiapkan bekal kehidupan akhirat. Maka orang sering lupa terhadap Allah dengan gemerlapnya dunia ini, karena ketika dia melihat dunia ini, seolah-olah dunia inilah segala-galanya. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Ketika Allah berikan kekuasaan oleh Fir'aun, Allah berikan harta oleh Fir'aun, lupa dia sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi ketika Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, ketika dia susah tidak punya lagi apa-apa, ketika dia terancam nyawanya, maka dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Baru dia sadar bahwa dia bukanlah apa-apa, dia bukanlah siapa-siapa, dia tidak memiliki apapun. Oleh karena itu, siapa yang mengingat Allah di waktu senang, di waktu sukses, di waktu dia memiliki segalanya, nanti di waktu susah Allah akan ingat dia, Allah akan tolong dia, Allah akan mudahkan jalan. Begitu juga siapa yang lupa pada Allah di waktu sukses, di waktu berhasilnya, di waktu kayanya, hati-hati ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak punya apa-apa, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita. Ya. Jadi para pemirsa yang hari ini Allah berikan kekayaan, yang hari ini Allah berikan jabatan, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kembali kepada kita dengan menghancurkan hancurkan dunia kita. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, siapa yang di waktu senangnya dia tidak ingat Allah, maka Allah akan buat dia susah supaya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk Mutiara Pagi kita kali ini. Dan tentunya Ustaz boleh disampaikan secara singkat untuk doa penutup.
0: Baik, sama-sama kita berdoa para jemaah Mutiara Pagi dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam. Wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali, ya Arhamar Rahimin, irhamhum. Ya Allah, kami tidak punya daya dan upaya kekuatan, ya Allah, kecuali Engkau yang berikan, ya Allah. Ampuni kami selama ini kami jauh darimu, ya Allah. Kami hanya mengandalkan kehidupan dunia kami ini, ya Allah. Kami hanya mengikuti hawa nafsu kami, ya Allah, tanpa kami sadari usia kami semakin dekat dengan kubur, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, kalau sampai hari ini bekal kami belum cukup untuk pulang kepada-Mu, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, sebelum bekal kami cukup untuk kembali kepada-Mu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, yang selama ini, ya Allah, kami kurang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah, ya Allah. Mudahkan lisan kami mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir kehidupan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahirabbil alamin.
1: Ya, terima kasih Ustaz Dr. Rudiawan Sitolas MPMI yang sudah membawakan Mutiara Pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya demikian juga pendengar untuk Mutiara Pagi siaran berjaringan hari ini. Nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu tetap bersama kami di Prosat.
2: Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI.
3: 97,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 untuk pagi hari ini. Selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.
3: 97,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Harganya tinggi, tapi kok di harga di bawah kan dari petani murah, itu kan berarti kan ada permainan di situ.
1: Salah satu komitmen adalah melalui program hingga daerah ini.
2: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah. Serangkaian berita aktual kami sampaikan di pagi ini diantaranya, anggota Komisi 4 DPRD Sumbar soroti spekulan dan desak perda perlindungan petani kelapa sawit. Disparpora Kabupaten Agam menggelar pelatihan bagi 100 wirausaha muda di Lubuk Basung. Dan inilah berita selengkapnya bersama saya, Tuti Widya. Saudara, anggota Komisi 4 DPRD Sumbar Zul Kennedy Said soroti spekulan dan desak perda perlindungan petani kelapa sawit. Berikut laporan Joni Merbeta.
3: Harga tandan buah segar TBS kelapa sawit mitra di Sumatera Barat kembali mengalami penurunan pada periode 22 hingga 30 April 2026 lalu berdasarkan hasil rapat tim penetapan harga TBS untuk tanaman usia 10 sampai 20 tahun turun sebesar Rp119,76 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya. Pada periode 15 hingga 21 April 2026 harga TBS tercatat sebesar Rp4.168,8 per kilogram. Penurunan ini dipengaruhi sejumlah komponen harga pasar, di antaranya harga crude palm oil CPO sebesar Rp15.275,35 per kilogram, harga inti pesawit Rp16.521,90 per kilogram, serta indeks K sebesar 93,11%. Harga ini berlaku bagi seluruh koperasi unit desa KUD yang bermitra dengan perusahaan perkebunan di Sumatera Barat dengan acuan data dari 6 perusahaan besar. Menanggapi kondisi tersebut juga disoroti anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat, Zul Kennedy Said, berasal dari Maligi, Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, menilai penurunan harga tidak hanya dipengaruhi oleh pasar nasional, tetapi juga adanya indikasi permainan harga oleh spekulan tengkulak toke sawit. Ia menegaskan pemerintah daerah harus hadir untuk mengatasi gejolak harga yang merugikan petani kelapa sawit, khususnya di wilayah sentra sawit seperti di Kabupaten Pasaman Barat. Zul Kennedy Said juga mendorong lahirnya peraturan daerah perda yang mengatur penetapan harga TBS guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan harga bagi petani kelapa sawit.
0: Ya, soal harga sawit itu kan pertama tentu ada pengaruh pasar. Soal yang kedua itu bisa jadi permainan toko-toko sawit kan. Kadang-kadang di internasional harganya tinggi, tapi kok di harga di bawah kan dari petani murah, itu kan berarti kan ada permainan di situ. Di sinilah peran pemerintah harus hadir. Bagaimana harga itu tidak merugikan para petani. Iya, kalau memang itu dibutuhkan, misalnya harus dengan ada regulasi, perda supaya harga itu stabil, itu kan harus diwujudkan. Pemerintah daerah kan harus berpihak kepada masyarakat, terutama petani, supaya dirasakan kehadiran dari pemerintah itu. Karena petani kan tidak melulu petani sawit itu, kalau yang petani di masyarakat perorangan, usaha pribadi kan itu penyambung hidup. Kalau perusahaan-perusahaan atau koperasi yang besar-besar, oke lah misalkannya sudah pada tingkat kebutuhan di luar kebutuhan pokok. Tapi kan sebagian besar kalau petani itu kan untuk kebutuhan pokok. Kalau harga turun tentu mengganggu cash flow rumah tangganya. Nah, ini yang kita harapkan kehadiran pemerintah. Jadi sekali lagi kalau diperlukan peraturan daerah, pemerintah daerah wujudkan itu. Dan DPRD-nya harus membantu semaksimal mungkin. Kapan lagi kita berbuat untuk masyarakat?
4: Berarti bergening posisinya harus lebih dikencarkan.
0: Iya, setuju.
3: Penurunan harga ini menjadi perhatian serius mengingat posisi petani sawit yang masih rentan terhadap fluktuasi pasar dan praktik tata niaga yang belum sepenuhnya adil. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mencatat pengerjaan perbaikan infrastruktur lahan sawah rusak ringan terdampak bencana alam hingga saat ini sudah mencapai 80%. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pasaman Barat Afdal mengatakan pengerjaannya terus dipacu. Untuk perbaikan fisiknya telah mencapai 80% dari luas 172 hektar di Kecamatan Ranah Batahan dan Kecamatan Talamau. Selain itu, Pemkab Pasaman Barat juga telah mengusulkan tambahan alokasi dana rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana alam ke Kementerian Pertanian.

0: Saudara Disparpora Kabupaten Agam menggelar pelatihan bagi 100 wirausaha muda di Lubuk Basung. Kegiatan ini bertujuan mencetak generasi kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengoptimalkan potensi daerah melalui teknologi digital. Berikut laporan Irsyad.
1: Pemerintah Kabupaten Agam melalui Disparpora menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan daya saing wirausaha muda tahun 2026 di Lubuk Basung. Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel Lubuk Basung diikuti oleh 100 orang peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam. Mewakili Bupati Agam, Kepala Disparpora Agam, Kasman Zaini menyampaikan bahwa agenda ini merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah berharap generasi muda di Agam dapat tumbuh menjadi pengusaha yang kreatif serta inovatif agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi digital. Kasman Zaini menekankan agar para pemuda mengubah pola pikir dari sekedar mencari pekerjaan menjadi pihak yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Dirinya juga menilai bahwa sektor pertanian, pariwisata, dan kuliner di Kabupaten Agam merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan menjadi peluang bisnis produktif.
2: Kabupaten Agam memiliki komitmen kuat untuk membangun generasi muda yang mandiri, kreatif, dan produktif. Salah satu komitmen adalah melalui program Unggulan Daerah Indonesia, sebuah gerakan untuk melahirkan anak-anak dan akan berani mengusaha dan mampu menjadi penggerak anak muda ini harus menjadi keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Jangan takut mengusaha atau kecil atau pengalaman yang banyak masalah yang lahir dari keberanian.
1: Pada kegiatan itu, pemerintah daerah mendorong peserta untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dan media sosial dalam memperluas jangkauan pasar mereka. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pariaman mengajak Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC HIPMI setempat untuk membantu mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui kolaborasi, investasi, serta pendampingan kewirausahaan guna menggerakkan ekonomi masyarakat. Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan, kolaborasi tersebut dapat dilakukan baik melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan orang ramai maupun investasi dan kegiatan pendampingan kewirausahaan. Dirinya menyampaikan, Pemkab Pariaman serius mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Salah satunya, melalui program unggulan Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga yang membutuhkan dukungan berbagai pihak termasuk HIPMI. Pendengar, personil Damkar Mako Lubuk Basung Kabupaten Agam terus merespon cepat beragam laporan masyarakat, salah satunya kegiatan pembersihan tumpahan solar di jalan kawasan Siguhung. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Tumpahan BBM jenis solar di ruas jalan kawasan Siguhung, Kecamatan Lubuk Basung baru-baru ini sempat membahayakan pengguna jalan. Cairan yang berasal dari kebocoran kendaraan membuat permukaan jalan menjadi licin. Mendapatkan laporan tersebut, personel damkar Agam Mako Lubuk Basung segera bergerak menuju lokasi. Personel damkar Agam Mako Lubuk Basung Junaidi membenarkan kejadian tersebut. Tindak lanjut ini dilakukan dengan waktu tanggap hanya 3 menit dan jarak tempuh sekitar 8 km. Junaidi merinci, proses pembersihan dilakukan dengan penyemprotan selama kurang lebih 90 menit hingga kondisi jalan kembali aman untuk dilalui kendaraan. Selain itu, petugas juga mengimbau para pengendara agar tetap berhati-hati, terutama saat melintasi jalan yang licin.
4: Orang dari warga, masa ada tumpahan solar di jalan lintas Bukit Tinggi Basung, tepatnya di daerah Sebung, dan setelah makan korban, salah satunya ada kendaraan, beberapa kendaraan. Kami langsung bergerak dan merespon kejadian itu dan membersihkan tumpahan solar. Ada 3 titik daerahnya, sekitaran 2 kilo lah.
3: Sementara itu, masyarakat Lubuk Basung sekaligus pelapor pertama kejadian tersebut, Helton, mengungkapkan khawatirannya atas kondisi jalan saat kejadian. Kemudian dirinya melapor kepada Damkar Agam demi keselamatan pengguna jalan di daerah Siguhung tersebut.
5: Terima kasih kepada Damkar Kabupaten Agam atas bantuannya membersihkan solar yang bergerak di jalan. Terima kasih.
3: Situasi di lokasi kini alat terkendali dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Agam, Alon Marpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Saudara, geliat kerajinan peci di Kabupaten Agam menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan pasar dengan perpaduan bahan lokal dan teknologi digital. Produk tradisional digital, produk tradisional ini terus menjaga eksistensinya di kancah nasional. Selengkapnya, Nofri dengan laporannya.
6: Di Candong, Kota Lawe, Kabupaten Agam, sebuah tradisi tetap terjaga melalui ketelitian tangan seorang pria bernama Erison. Bukan sekedar penutup kepala, peci yang lahir dari tangannya adalah perpaduan antara identitas lokal dan kualitas internasional. Erison memulai perjalanannya sejak tahun 1990. Namun, panggilan untuk berkembang membawanya merantau ke Jakarta pada akhir 1992 untuk memproduksi dan memasarkan karyanya di ibu kota. Setelah belasan tahun merantau, kondisi kesehatan yang menurun memaksanya pulang ke tanah kelahiran pada tahun 2008. Sempat mencoba peruntungan di pasar atas Bukit Tinggi, ia akhirnya menetapkan langkah untuk membuka toko sendiri di kampung halamannya sejak tahun 2011. Kualitas peci ini berawal dari pemilihan bahan baku yang seksama. Bahan dasar bagian dalam dikerjakan secara lokal oleh rekan-rekan dari Sungai Pua, sementara bagian luar menggunakan beludru impor berkualitas dari Korea. Berbeda dengan peci dari daerah lain, peci nasional ranah Minang buatan Erison memiliki karakter yang kaku dan tidak bisa ditekuk. Tersedia dalam dua pilihan model utama, yaitu model rata dan model ronjong atau perahu.
7: Ya, ciri khas peci di sini, yang pertama model rata, yang kedua model lonjong atau model perahu. Kalau di Jakarta disebutnya model susun. Yang membedakan peci Sumbar dengan peci Jawa, peci Sumbar dibikin kaku, nggak bisa ditekuk. Kalau peci Jawa, pecinya ditekuk. Itu perbedaannya.
6: Waktu adalah saksi dari sebuah kemahiran. Untuk menghasilkan satu buah peci yang sempurna, dibutuhkan waktu sekitar 40 menit. Dalam satu hari, tangan-tangan terampil ini mampu menyelesaikan hingga 10 potong peci nasional. Meski setiap pengrajin menghadapi kesulitan teknis yang berbeda, konsistensi tetap menjadi kunci utama. Zaman terus berubah, dan Penimi sempat membawa tantangan bagi usahanya. Namun Erison tidak menyerah pada keadaan. Meski mengaku masih terbatas dalam penguasaan teknologi, ia kini merambah dunia digital melalui platform marketplace untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dari Canduang, peci kini terbang menuju Payakumbuh, Padang Panjang hingga keluar provinsi.
7: Kalau harga tergantung dari bahan beludru, kalau kita yang jual sekarang ada 3 tingkat. 120, 150, sama 225. Itu yang membedakan harga itu dari bahan beludrunya. Kalau yang 120 bahan beludru merek Falcon. Kalau yang 150 merek Eagle Double. Kalau yang 225 merek LCD atau Regal. Itu yang membedakan.
6: Bagi Erison, menjaga kualitas adalah cara terbaik untuk merawat harapan agar karyanya terus diminati di masa depan. Dari tangan dinginnya, kita belajar bahwa meski zaman terus berputar, dedikasi terhadap identitas lokal akan selalu menemukan jalannya untuk tetap bertahan. Tim RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Saudara, sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Anggota Komisi 4 DPRD Sumbar soroti spekulan. Disparpora Kabupaten Agam menggelar pelatihan bagi 100 wirausaha muda di Lubuk Basung. Sekian berita daerah pagi ini, Jumat 15 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam berita daerah Bahasa Minang. Saya Tuti Widya, selamat pagi.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja, melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Iya, itu satu lagu permintaan tadi dari Bang Van Zoel di Kota Pariaman. Selamat pagi untuk Bang Van Zoel dan juga warga Pariaman semuanya di pagi hari ini. Semoga cuacanya cerah ya hingga nanti sore ya. Baik, masih di acara musik dan informasi di pagi hari ini. Kita lanjut untuk lagu berikut ini dari Drive, Akulah Dia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

harga telur dan bahan pokok naik terus? Gimana kalau kita lawan balik langsung dari lahan sendiri? Punya lahan sempit di rumah itu aset, bukan halangan. Kita bisa ubah lahan sempit menjadi ekosistem mandiri pangan. Buat kandang ayam petelur di dinding secara vertikal, ambil telurnya setiap pagi. Buat kolam kecil untuk budidaya azolla, yaitu protein gratis untuk ayam dan airnya kaya nutrisi. Pakai airnya untuk menyiram sayuran yang kita tanam di dalam polybag atau dalam bedengan sayur. Jangan biarkan ada ruang kosong. Di pagar, Anda bisa menanam tomat, cabai, bawang pre, selada, atau mentimun. Limbahnya jangan dibuang, masukkan ke dalam komposter untuk menjadi pupuk organik. Semuanya berputar. Mandiri pangan itu bukan soal luas lahan, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Gimana? Siap mandiri pangan di rumah? Jangan abaikan pesan ini. Mandiri pangan, mandiri keuangan.

0: Perempuan ini lulus sekolah bukan hanya membawa ijazah, tapi juga keterampilan yang langsung dibutuhkan dunia kerja. Inilah semangat Asta Cita dalam membangun sumber daya manusia. Melalui pendidikan vokasi dan konsep link and match, dunia pendidikan semakin selaras dengan...
1: Pendengar, sudah pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita melalui Pro 3 RRI.
2: Dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
4: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
5: kecil besar,
4: daging,
5: ya?
4: Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
2: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
6: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili. Kemudian